0: terkenal dari Sumatera Barat. Dulu itu ada lagu Gelang Si Paku Gelang yang juga dari Sumatera Barat. Tau gak? Gak tahu. Faktanya tau gak sih kalau lagu ini diciptakan oleh penyanyi sekaligus pencipta lagu Adi Karso. Banyak nih yang gak tahu lagu ini berasal dari Sumatera Barat karena liriknya menggunakan bahasa Indonesia. Nah, kalau makna lagunya sendiri itu menggambarkan kerinduan mendalam tentang seseorang yang sangat berarti di kampung halaman. Nah, ini nih sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
1: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
0: Ah, biar apa?
1: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi Gelang Si Paku Gelang dari Jerman.
0: Serah deh, serah.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Lihat deh nih. Ada selebgram yang suaranya biasa aja. Mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posting-posting ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.
2: Bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.

0: Bu.
1: Iya, Le. Ada apa?
0: Lebaran ini Agus nggak pulang ya. Kalau pulang, ongkosnya aja 5 juta. Belum lagi nanti buat beli oleh-oleh. Ninggalin saudara-saudara. Mending uangnya tak kirim ke ibu aja. Biar bisa buat lebaran sama adik-adik di kampung.
2: Gini aja, Le. Ongkosmu pulang 5 juta biar ibu yang nanggung. Uangmu buat keperluanmu saja.

Dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka, hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor, Bambang Hero, menyatakan penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

0: Gak, duit kembalian beli makanan barusan masih ada.
1: Ada nih, kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak, udahlah kita pakai aja, bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh Yan, masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah, mau nitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya gak?
1: Ya elah bro, kasih duit lebih aja petugasnya, ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya, karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin, buatlah lingkungan yang baik, hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
3: Jogja istimewa. Di antara 6 keraton Mataram, hanya keraton Kertolah yang paling sedikit dibahas dan mungkin paling sedikit orang yang faham. Padahal keraton Kerto merupakan saksi dan pusat pemerintahan raja terbesar Mataram Islam. Sultan Agung telah merencanakan pembangunan keraton yang lebih megah di Pleret. Namun, saat Sultan Agung bertahta hingga wafat, keinginan tersebut belum tercapai. Secara ringkas dapat disimpulkan, Keraton Kerto dibangun Sultan Agung pada 1613, setahun kemudian resmi dipakai hingga 1645. Pada 1647, pusat pemerintahan dipindah Amangkurat pertama ke Keraton Pleret. 72 tahun kemudian, Keraton Kerto kemungkinan masih bertahan sebagai pesanggrahan hingga dijadikan basis perlawanan Mataram Kerto Sekar dan akhirnya hancur pada 1720 saat serangan Kartosuro ke Pleret. Dengan demikian, bangunan Keraton Kerto bertahan selama 106 tahun.

0: dan kamu.
1: Kakak, kok bisa sih udang, kepiting, lobster kalau direbus bisa merah gitu?
2: Tau nggak? Profesor ilmu biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu dibungkus rapat dan terjebak oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang terang pada seafood tersebut.
1: Oh, gitu ya?
2: Sama tuh, kayak muka kamu. Kalau kepanasan, merah kan mukamu.
1: Loh, kalau itu mah beda ceritanya, Kak. Ah, kakak ini.
3: Jogja istimewa. Jepang mendirikan sejumlah bangunan pertahanan dan perlindungan di Yogyakarta. Bangunan-bangunan pertahanan didirikan di wilayah yang diduga memungkinkan pendaratan musuh Jepang, yaitu pasukan Sekutu. Di antaranya di sekitar perbukitan dekat Pantai Parangtritis yang ada di Pundong Bantul. Bangunan-bangunan pertahanan dibuat menyerupai gua, berbahan beton bertulang dan pasangan batu. Ditinjau dari bentuk dan persebarannya dalam satu kawasan, masing-masing gua memiliki fungsi tertentu yang mendukung upaya pertahanan secara menyeluruh. Berdasarkan bentuknya, gua-gua Jepang dapat dikelompokkan ke dalam beberapa tipe, antara lain, gua untuk kepentingan pengintaian dan penembakan senjata berat seperti meriam, gua untuk kepentingan pengintaian dan penembakan menggunakan senapan mesin ringan, gua yang dilengkapi dengan ruang pengintaian bersudut 8 terletak di puncak bukit, gua untuk kepentingan logistik dan akomodasi pasukan, dan gua untuk menyimpan amunisi dan bunker pasukan.

0: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya Bunda.
1: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya Bunda.
1: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu Bunda.
1: Pinter anak Bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
0: Assalamualaikum Bunda.
1: Waalaikumsalam sayang.
0: Dadah Bunda.
1: Dadah sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.
3: Jogja istimewa. Candi Mantuk berada di Dusun Mantuk, Desa Batu Retno, Kecamatan Banguntapan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Candi yang posisinya sekarang berada 1,4 meter di bawah permukaan tanah ini ditemukan pada Juli 1991 oleh masyarakat saat melakukan penurunan permukaan tanah sawah untuk mempermudah pengairan. Candi Mantuk terdiri atas 3 buah struktur berukuran kecil yang berjajar dari utara ke selatan. Ketiganya menghadap ke barat. Candi pertama terbuat dari batu bata, posisinya di sisi utara. Candi kedua terbuat dari batu putih, posisinya di tengah. Candi ketiga terbuat dari batu putih, posisinya di sisi selatan. Pada candi kedua ditemukan arca Kaliana Sundara Murti yang berwujud sepasang pengantin saling bergandengan. Arca tersebut melambangkan perkawinan Dewa Siwa dan Dewi Parwati. Candi Mantuk diduga merupakan candi berlatar belakang agama Hindu.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo, apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan, kami kehabisan air. Semua sungai mengering, hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Jogja istimewa. Bangunan terluar yang mengelilingi Keraton Yogyakarta dikenal dengan istilah beteng. Dibangun sejak masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono I, selesai pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono II. Ketinggian tembok mencapai 4 meter dengan ketebalan 6 meter. Bangunan dilengkapi dengan parit atau jagang yang dalamnya mencapai 8 meter. Terdapat unsur lain dari beteng, yaitu kubu benteng yang berfungsi sebagai tempat penjagaan. Letaknya ada di sisi barat laut, timur laut, barat daya, dan tenggara.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, kayak aku ramu deng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
4: Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat, seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas tidur Anda.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi. Bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh.

0: Sejenak pendengar, kita akan mengetahui bagaimana perakiraan cuaca di daerah istimewa Yogyakarta hari ini khususnya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Senang sekali kami dapat kembali menyapa para pendengar sekalian di pagi hari ini. Kami berharap Anda senantiasa sehat serta rencana kegiatan Anda dapat berjalan dengan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiraan cuaca daerah istimewa Yogyakarta. Berikut kami sampaikan info perakiraan cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta pada hari ini, Minggu 28 Juni 2026 yang berlaku hingga 24 jam ke depan. Secara umum cuaca di seluruh wilayah kabupaten, kota, provinsi daerah istimewa Yogyakarta pada pagi hari ini diperkirakan cerah berawan. Pada siang hingga sore hari nanti berpotensi hujan ringan di Sleman bagian utara dan Kulon Progo bagian utara. Untuk malam dan dini hari diperkirakan berawan dengan suhu udara berkisar di antara 23 hingga 31 derajat Celcius serta kelembaban udara berkisar di antara 60 hingga 95%. Untuk arah angin dominan bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Untuk wilayah perairan daerah istimewa Yogyakarta, cuaca diperkirakan cerah berawan dengan arah angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 35 km per jam. Dan untuk informasi tinggi gelombang laut diperkirakan berkisar di antara 2,5 hingga 4 meter yang masuk dalam kategori tinggi. Peringatan dini pada hari ini waspada potensi gelombang tinggi di perairan daerah istimewa Yogyakarta. Demikian info perakiraan cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta pada hari ini. Semoga informasi kami dapat membantu para pendengar sekalian dalam merencanakan aktivitas. Saya Arum, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.
0: Iya, secara khusus kita pun juga akan mengetahui bagaimana perakiraan cuaca khususnya di area bandara ya, Yogyakarta International Airport.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Manda berada. Bagaimana kabar pendengar pagi hari ini? Semoga para pendengar tetap sehat dan selalu semangat. Apabila hari ini ada di antara para pendengar yang beraktivitas atau akan melakukan penerbangan melalui Bandara Yogyakarta International Airport, berikut akan kami sampaikan informasi perakiraan cuaca area bandara dari kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta International Airport. Untuk hari ini, Minggu 28 Juni 2026, berlaku untuk 24 jam ke depan mulai pukul 07.00 WIB. Perakiraan cuaca area bandara untuk hari ini diprediksi cerah berawan sepanjang hari dengan jarak pandang mendatar perkirakan berkisar antara 7 hingga 10 km dengan suhu udara berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius serta kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 95% dan angin umumnya akan bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan berkisar antara 5 hingga 25 km per jam. Demikian perakiraan cuaca untuk pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan salam hangat dari kami. Terima kasih, saya Dwi Adiatma, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta International Airport undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, terima kasih perakirawan Yudit, perakirawan Arum yang sudah menyampaikan bagaimana perakiraan cuaca di daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Jadi selamat menikmati hari ini pendengar, ditemani dengan cerahnya suasana, cerahnya cuaca perakiraan hari ini di sebagian besar wilayah daerah istimewa Yogyakarta.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Tahukah Anda, Shigeru Ono adalah pejuang asing yang membela Indonesia ketika Jepang kalah melawan Sekutu. Banyak tentara Jepang memilih harakiri, namun Shigeru Ono tetap bertahan di Indonesia. Ono menambahkan namanya menjadi Rahmat Shigeru Ono. Ono mendapatkan tugas penting membuat buku rangkuman tentang taktik perang gerilya dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Ono kehilangan tangan kanannya akibat ledakan mortir. Ono mengungkapkan alasan membela Indonesia karena Indonesia sudah banyak membantu Jepang. Kami ingin memberikan yang tidak bisa dilakukan oleh negara kami.

0: Iya, baik mendengar, seperti sudah kami informasikan sebelumnya, segera saja kita akan mengikuti pertandingan dalam ajang Piala Dunia 2026 antara Yordania versus Argentina. Selamat pagi, selamat mengikuti.
1: Juga Pro 1 RRI di seluruh Indonesia. Pagi hari ini kami akan hadirkan pertandingan siaran langsung kualifikasi Grup J Piala Dunia 2026.
2: Jogja pagi ini.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remuk.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
4: Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat, seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas tidur Anda.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

0: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
1: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
0: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
1: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
0: Belanjalah secara cerdas dan bijak, agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
2: Ternyata Sumatera Barat udah terkenal dari dulu ya?
3: Iya, kulinernya enak, alamnya indah lagi.

0: sangat berarti di kampung halaman. Nah ini nih, sejalan dengan kebiasaan merantau masyarakat Sumatera Barat yang udah dilakukan sejak dulu.
1: Oh, ya udah, aku mau siap-siap dulu ya. Mau merantau ke Jerman nih.
0: Ah, biar apa?
1: Biar bisa rindu sama kamu. Terus nyanyi gelang sipatu gelang dari Jerman.
0: Ah, serah deh, serah.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Lihat deh nih. Ada selebgram yang suaranya biasa aja. Mau ngadain konser. Tiketnya mahal pula. Pede banget ya dia. Si Dini lagi liburan ke Eropa loh. Lihat deh postingannya. Enak ya jadi si Dini.
1: Berisik banget sih. Ngapain sih terobsesi banget sama orang lain? Kamu sadar nggak? Medsos kamu itu bikin kamu jadi ikut-ikutan ngebully orang yang bahkan kamu nggak kenal secara pribadi. Lah kita juga kan belum tentu lebih baik dari orang lain yang kita nilai kan? Lama-lama jadi sakit mental loh.
0: Ih, nggak gitu juga kali.
1: Gimana kalau kamu mulai hidup di dunia nyata aja deh? Fokus aja buat ningkatin kualitas diri sendiri. Cari hobi yang lebih positif lah. Nggak perlu validasi dari orang lain untuk bikin kita bahagia.
0: Mau kemana?
1: Mau membahagiakan diri sendiri. Makan bakso 2 mangkok.
0: Ikut.
1: Tapi nggak usah posing-posing ya. Kita buat cerita dan ciptakan kebahagiaan kita sendiri. Biar nggak terpengaruh sama postingan orang lain.
2: Bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.

0: Bu.
1: Iya, Le. Ada apa?
0: Lebaran ini Agus nggak pulang ya. Kalau pulang, ongkosnya aja 5 juta. Belum lagi nanti buat beli oleh-oleh. Ninggalin saudara-saudara. Mending uangnya tak kirim ke ibu aja. Biar bisa buat lebaran sama adik-adik di kampung.
2: Gini aja, Le. Ongkosmu pulang 5 juta biar ibu yang nanggung. Uangmu buat keperluanmu saja sendiri. Dan ibu juga nggak perlu bawain oleh-oleh kok. Yang penting bawa anak istrimu pulang ke kampung ya, Le. Udah, gitu aja.
0: Halo, Bu? Halo? Halo, Bu?
3: Orang tuamu tidak butuh uang dan hartamu. Kehadiranmu sudah cukup sangat berarti bagi mereka.
4: Pernahkah kamu bertanya-tanya dari mana asalnya hama belalang yang sering menyerang ladang pertanian kita di Sumba? Belalang atau Locusta migratoria sebenarnya adalah serangga biasa yang hidup di padang rumput. Namun dalam kondisi tertentu, seperti perubahan cuaca ekstrim atau ketersediaan makanan yang melimpah, mereka bisa berubah menjadi ancaman besar. Belalang akan berkumpul dalam jumlah besar, berubah menjadi kawanan, dan menyerang tanaman pangan. Aktivitas hama belalang kembara di Sumba pernah mengganas di tahun 2022. Peneliti entomologi Badan Riset dan Inovasi Nasional Rosichon Ubadaila berpendapat merebaknya spesies hama serangga di daerah tropis tak lepas dari pengaruh perubahan iklim. Perubahan iklim mendorong reproduksi dan memperluas jangkauan mereka hingga bisa memicu migrasi secara massal ke lokasi pusat makanan seperti sawah dan ladang. Perubahan pola curah hujan di daerah kering menjadi penyebab sarang telur belalang dalam tanah meningkat populasinya. Telur-telur tersebut tak hanya terakumulasi pada musim kering, tetapi juga terangsang adanya daun-daun baru pada musim hujan. Pakar lingkungan Institut Pertanian Bogor Bambang Hero menyatakan, penting aksi-aksi nyata dalam melawan perubahan iklim, termasuk menjaga ekosistem hutan sebagai habitat serangga agar tetap terjaga. Jangan sampai, karena kerakusan untuk kepentingan ekonomi, terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Sobat RRI, jangan khawatir. Dengan pengelolaan lingkungan yang tepat dan pemanfaatan teknologi modern, kita bisa melindungi tanaman dari serangan hama belalang. Yuk, lindungi bumi kita! Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Studio Produksi Sumba.

0: duit kembalian beli makanan barusan masih ada?
1: Ada nih. Kenapa? Si bapak nanyain?
0: Enggak. Udahlah, kita pakai aja. Bilang aja duitnya pas.
1: Ah, bener. Eh, Yan. Masuk kelas gak hari ini?
0: Enggak ah. Menitip absen aja ke si Jaka.
1: Saya ikut dong.
0: Ngurusin surat-surat gini, ribet amat ya, Gak?
1: Ya elah, bro. Kasih duit lebih aja petugasnya. Ntar juga diduluin.
2: Jangan sepelein hal-hal kayak barusan ya. Karena itu udah termasuk korupsi. Korupsi bisa terjadi di mana aja, bahkan di kehidupan sehari-hari. Cegah korupsi dengan berperilaku jujur juga disiplin. Buatlah lingkungan yang baik. Hiduplah sesuai kemampuan dan teruslah bersyukur dengan apa yang kita punya. Emang mau punya predikat koruptor?
3: Jogja istimewa. Di antara 6 keraton Mataram, hanya keraton Kertolah yang paling sedikit dibahas dan mungkin paling sedikit orang yang faham. Padahal keraton Kerto merupakan saksi dan pusat pemerintahan raja terbesar Mataram Islam. Sultan Agung telah merencanakan pembangunan keraton yang lebih megah di Pleret. Namun, saat Sultan Agung bertahta hingga wafat, keinginan tersebut belum tercapai. Secara ringkas dapat disimpulkan, Keraton Kerto dibangun Sultan Agung pada 1613, setahun kemudian resmi dipakai hingga 1645. Pada 1647, pusat pemerintahan dipindah Amangkurat pertama ke Keraton Pleret. 72 tahun kemudian, Keraton Kerto kemungkinan masih bertahan sebagai pesanggrahan hingga dijadikan basis perlawanan Mataram Kerto Sekar dan akhirnya hancur pada 1720 saat serangan Kartosuro ke Pleret. Dengan demikian, bangunan Keraton Kerto bertahan selama 106 tahun.

0: dan kamu.
1: Kakak, kok bisa sih udang, kepiting, lobster kalau direbus bisa merah gitu?
2: Tau nggak? Profesor ilmu biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu dibungkus rapat dan terjebak oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang terang pada seafood tersebut.
1: Oh, gitu ya?
2: Sama tuh, kayak muka kamu. Kalau kepanasan, merah kan mukamu.
1: Loh, kalau itu mah beda ceritanya, Kak. Ah, kakak ini.
3: Jogja istimewa. Jepang mendirikan sejumlah bangunan pertahanan dan perlindungan di Yogyakarta. Bangunan-bangunan pertahanan didirikan di wilayah yang diduga memungkinkan pendaratan musuh Jepang, yaitu pasukan Sekutu. Di antaranya di sekitar perbukitan dekat Pantai Parangtritis yang ada di Pundong Bantul. Bangunan-bangunan pertahanan dibuat menyerupai gua, berbahan beton bertulang dan pasangan batu. Ditinjau dari bentuk dan persebarannya dalam satu kawasan, masing-masing gua memiliki fungsi tertentu yang mendukung upaya pertahanan secara menyeluruh. Berdasarkan bentuknya, gua-gua Jepang dapat dikelompokkan ke dalam beberapa tipe, antara lain, gua untuk kepentingan pengintaian dan penembakan senjata berat seperti meriam, gua untuk kepentingan pengintaian dan penembakan menggunakan senapan mesin ringan, gua yang dilengkapi dengan ruang pengintaian bersudut 8 terletak di puncak bukit, gua untuk kepentingan logistik dan akomodasi pasukan, dan gua untuk menyimpan amunisi dan bunker pasukan.

0: Bunda, Yaya berangkat sekolah dulu ya.
1: Iya sayang, hati-hati di jalan ya.
0: Iya Bunda.
1: Baik-baik di sekolah. Dengarkan kata-kata guru. Kalau jajan gak boleh sembarangan ya sayang ya.
0: Iya Bunda.
1: Terus, sebelum berangkat sekolah, wajib apa ya sayang?
0: Berdoa dulu Bunda.
1: Pinter anak Bunda yang cantik. Cium dulu sini sayang.
0: Assalamualaikum Bunda.
1: Waalaikumsalam sayang.
0: Dadah Bunda.
1: Dadah sayang.
2: Menanamkan budi pekerti kepada anak-anak sedini mungkin merupakan benteng perlindungan yang kuat bagi anak-anak ketika mereka mulai bersentuhan dengan dunia luar.

Buah struktur berukuran kecil yang berjajar dari utara ke selatan. Ketiganya menghadap ke barat. Candi pertama terbuat dari batu bata. Posisinya di sisi utara. Candi kedua terbuat dari batu putih. Posisinya di tengah. Candi ketiga terbuat dari batu putih. Posisinya di sisi selatan. Pada candi kedua ditemukan arca Kaliana Sundara Murti yang berwujud sepasang pengantin saling bergandengan. Arca tersebut melambangkan perkawinan Dewa Siwa dan Dewi Parwati. Candi Mantup diduga merupakan candi berlatar belakang agama Hindu.

0: tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Jogja Istimewa. Bangunan terluar yang mengelilingi Keraton Yogyakarta dikenal dengan istilah beteng. Dibangun sejak masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono I, selesai pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono II. Ketinggian tembok mencapai 4 meter dengan ketebalan 6 meter. Bangunan dilengkapi dengan parit atau jagang yang dalamnya mencapai 8 meter. Terdapat unsur lain dari beteng, yaitu kubu benteng yang berfungsi sebagai tempat penjagaan. Letaknya ada di sisi barat laut, timur laut, barat daya, dan tenggara.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, kayak aku ora mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
4: Mengapa saat tidur kita tidak bisa mencium bau apapun? Saat kita tidur, otak memasuki mode istirahat dan fungsi tubuh melambat, termasuk indera penciuman kita. Walaupun hidung kita tetap bisa mendeteksi bau, sinyal tersebut tidak diteruskan ke otak karena pusat perhatian otak saat itu terfokus pada proses regenerasi tubuh. Namun bukan berarti penciuman kita mati total ya. Kalau ada bau yang sangat kuat, seperti asap kebakaran, otak akan tetap bereaksi dan membangunkan kita sebagai bentuk perlindungan. Sehingga jangan khawatir jika Anda tidak sadar ada bau enak makanan yang lewat saat tidur. Tubuh sedang sibuk menjaga kesehatan. Untuk itu, pastikan untuk menjaga kualitas tidur Anda.

0: Elsa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi. Bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

0: Berita Olahraga.
1: Inggris, Kroasia, dan Ghana melangkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Timnas Voli Putra Indonesia melaju ke final AVC Men's Volleyball Cup 2026. Lio Mema pecahkan rekor nasional lompat tinggi U18 Putra. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Minggu 28 Juni 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.
2: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dinamika Olahraga Siang. Kabar pertama kita awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Kroasia melangkah ke babak 32 besar setelah mengalahkan Ghana di Lincoln Financial Field, Amerika Serikat dini hari tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Kroasia memastikan tempat mereka di babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah menang 2-1 atas Ghana dalam laga pamungkas Grup L di Lincoln Financial Field, Philadelphia, Amerika Serikat dini hari tadi. Kedua tim turun dengan kepastian melangkah ke babak gugur setelah melihat klasemen yang cukup ketat. Tidak mengherankan untuk kedua tim tidak menunjukkan performa terbaik mereka dalam 15 menit pertama. Namun, pertandingan menjadi hidup ketika Mateo Kovacic memberikan umpan kepada Petar Sucic yang kemudian melepaskan tendangan jarak jauh yang luar biasa ke sudut bawah gawang pada menit ke-31. Tidak lama dari itu, Antoine Semenyo hampir menyamakan kedudukan ketika tendangan sudutnya meleset tipis dari tiang jauh, mengakhiri babak pertama dengan keunggulan Kroasia. Ghana berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-73, tetapi harus menjalani pemeriksaan VAR yang panjang ketika Derek Lukasen menyelinap di tiang jauh untuk menyambut tendangan bebas Ernest Nuamah dengan penyelesaian klinis langsung. Namun, Kroasia kembali memperlebar keunggulan tipis pada menit ke-81 ketika Vlasic menyambut sepak pojok Modric dengan sundulan ke bawah. Selesai pertandingan, kepala pelatih Kroasia Zlatko Dalic mengatakan satu gol untuk timnya telah tercapai. Pertama-tama, selamat kepada para pemain atas keberhasilan mereka lolos dari babak grup dengan dua kemenangan. Pertandingan yang sangat sulit, tetapi saya pikir Kroasia memainkan pertandingan yang fantastis hari ini dalam arti yang benar. Itu ditepatkan dengan baik. Saya akan mengatakan bahwa kami kembali ke posisi lama kami seperti 9 tahun yang lalu. Tapi itu hanyalah langkah kecil. Tujuan pertama telah tercapai, lolos dari grup, dan kita harus melupakan itu hari ini. Sementara kepala pelatih Ghana, Carlos Queiroz, menyebut bahwa Kroasia bermain lebih baik pada pertandingan ini.
2: First off, I think Croatia play better.
1: Pertama-tama, saya pikir Kroasia bermain lebih baik. Mereka lebih mengontrol pertandingan di babak kedua. Kami hanya bermain lebih baik, dan saya pikir apa yang kami lakukan di babak kedua seharusnya tidak dihukum dengan gol kedua. Hasil imbang adalah hasil yang paling adil, tetapi dalam sepak bola tidak ada yang namanya keadilan. Satu-satunya yang ada ialah semakin banyak gol yang Anda cetak, semakin mungkin Anda menang. Semakin sedikit gol yang Anda cetak, semakin mungkin Anda kalah. Atas hasil tersebut, Inggris finish sebagai pemuncak klasemen Grup L dengan

0: Masih dari kabar Piala Dunia. Inggris berhasil menaklukkan Panama 2-0 pada laga pamungkas grup L sekaligus membawa mereka lolos ke fase 32 besar sebagai juara grup. Informasi selengkapnya disampaikan Diar Abdul Liti Loli.
1: Kota penalti Panama sudah lakukan Bukayo Saka menuju ke arah gawang. Langsung tiga. Jude Bellingham mampu akhirnya membobol gawang dari Panama setelah tadi memanfaatkan sepakan pojok dari Bukayo Saka.
2: Timnas Inggris berhasil meraih kemenangan 2-0 atas Panama pada laga penutup grup L di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat pada pagi tadi waktu Indonesia Barat. Dua gol skuad The Three Lions dibukukan oleh Jude Bellingham di menit ke-62 dan 5 menit berselang Bellingham mampu memberikan asis yang disempurnakan oleh Harry Kane menjadi gol. Usai pertandingan, pelatih Timnas Inggris Thomas Tuchel mengungkapkan laga dengan Panama cukup menyulitkan mereka karena walaupun merupakan tim kuda hitam, Panama nyatanya tetap memberikan perlawanan yang menyulitkan seluruh tim di grup mereka.
3: Kami tahu ini akan menjadi laga yang sulit, sulit menghalau serangan balik. Kami tahu mereka berjuang dengan baik sebagai tim kuda hitam. Kami menyadari semuanya. Sebagai pelatih, saya tahu apa yang dibutuhkan untuk memenangkan pertandingan ini. Meskipun pertandingan ini akan menjadi sulit, tapi prosesnya akan membantu kami bersiap menghadapi laga berikutnya.
2: Sementara itu, Jude Bellingham usai pertandingan juga mengungkapkan hal serupa. Pemain Real Madrid itu menyatakan ia dan rekan setimnya baru dapat membangun permainan sesuai skema pada babak kedua. Hal ini karena mereka berhasil meningkatkan level permainan.
3: Saya rasa di babak kedua kami semua bermain lebih tajam, lebih teknis. Tentu saja ini akan menjadi lebih berat bagi saya ketika kami semua berusaha untuk meningkatkan level permainan dan mentalitas. Tapi saya rasa memang kami semua lebih siap di babak kedua karena kami bermain cukup lamban di babak pertama. Jadi di babak kedua kami bermain lebih tajam.
2: Kemenangan ini pun membawa Inggris lolos ke fase 32 besar sebagai juara grup L dengan total 7 poin. Di peringkat kedua ada Kroasia dengan 6 poin dan Ghana di urutan ketiga dengan 4 poin. Kedua tim ini juga menyusul Inggris ke babak 32 besar. Sedangkan Panama yang tidak memiliki poin mendiami dasar klasemen dan dipastikan tidak lolos dari fase grup. Dari Jakarta, Mira Pelitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara.

0: Sementara itu, Kodam 9 Udayana mendukung program Nonton Bareng Nobar Piala Dunia 2026. Kegiatan diharapkan menjadi sarana mempererat kebersamaan antara TNI dan masyarakat sekaligus menghadirkan semarak pesta sepak bola dunia. Laporannya bersama Oscar Robert.
1: Piala Dunia sangat seru, menarik. Kita juga punya program dari pimpinan untuk menonton bareng bersama dengan masyarakat.
2: Kodam 9 Udayana mendukung pelaksanaan program nobar kebangsaan Piala Dunia 2026 sebagai upaya memperkuat kebersamaan antara TNI dan masyarakat. Program tersebut tidak hanya berfokus pada aspek hiburan semata, tetapi juga dirancang untuk memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat setempat. Kapendam 9 Udayana, Kolonel Infantri Amrizal Nasution mengatakan, Piala Dunia menjadi ajang olahraga yang menarik sekaligus mampu menyatukan berbagai kalangan. Menurutnya, melalui kegiatan nonton bersama, TNI ingin memberikan ruang kebersamaan bagi masyarakat.
1: Piala Dunia sangat seru, menarik. Kita juga punya program dari pimpinan untuk menonton bareng bersama dengan masyarakat. Kita pingin bersama dengan masyarakat meramaikan, memeriahkan Piala Dunia.
2: Kolonel Infantri Amrizal juga memastikan bahwa seluruh rangkaian pertandingan yang ditayangkan dalam kegiatan nobar kebangsaan ini dapat dinikmati oleh masyarakat secara legal dan gratis. Pihaknya menjamin pelaksanaan kegiatan akan tetap berlangsung tertib dan memberikan manfaat nyata.
1: Kita mau bergembira bersama, ya, biar kebersamaan TNI dengan masyarakat bisa terwujud.
2: Selain menjadi sarana hiburan, kegiatan nobar juga diharapkan mendorong aktivitas ekonomi melalui pelibatan pelaku UMKM di sekitar lokasi. Kodam 9 Udayana menilai kegiatan ini dapat menghadirkan manfaat bagi masyarakat sekaligus memperkuat kebersamaan, sportivitas, dan semangat nasionalisme. Reporter RRI Denpasar Oscar Rubet melaporkan.
3: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Karolina Muchova menjuarai turnamen tenis Bad Homburg Open 2026 setelah Naomi Osaka mengundurkan diri pada laga final akibat cedera. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Karolina Muchova menjuarai turnamen tenis Bad Homburg Open 2026 setelah Naomi Osaka mengundurkan diri pada laga final di Jerman tadi malam. Petenis Republik Ceko itu memimpin 6-1-1-0 ketika Osaka memutuskan tak dapat melanjutkan pertandingan akibat cedera kaki. Muchova tampil dominan sejak awal dengan 2 kali mematahkan servis lawannya dan menutup set pertama hanya dalam 31 menit. Kemenangan ini mengantarkan Muchova meraih gelar tunggal ketiga sepanjang karirnya, sekaligus trofi lapangan rumput perdananya di level WTA 500. Meski senang dengan hasil yang diraihnya, Muchova berharap Osaka segera pulih dan dapat kembali bertanding di lapangan.
2: First I'll start as well with Naomi.
1: Pertama-tama untuk Naomi, saya turut prihatin karena tidak ada seorang pun yang ingin mengakhiri final dengan mengundurkan diri. Saya mendoakan yang terbaik untukmu. Kita sama-sama akan bermain di Wimbledon pada hari Senin, jadi semoga kamu bisa segera pulih. Semoga sukses di Wimbledon untukmu dan juga timmu. Pekan ini sangat luar biasa bagi saya. Rasanya tidak mungkin berjalan lebih baik lagi selama berada di Bad Homburg. Saya sangat senang bisa meraih gelar WTA 500 pertama, sekaligus trofi pertama saya di lapangan rumput. Terima kasih kepada semua yang telah memberikan dukungan. Sementara itu, Naomi Osaka sempat meminta perawatan medis pada set pertama sebelum akhirnya memutuskan mundur pada awal set kedua. Pertandingan final pun berakhir hanya dalam waktu 46 menit dan membuat Osaka kembali gagal mengakhiri puasa gelar sejak Australian Open 2021. Mantan petenis nomor 1 dunia itu pun menyampaikan permohonan maafnya kepada para penonton karena tidak dapat menuntaskan pertandingan.
3: I just want to say thank you everyone that came to.
1: Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang datang menyaksikan pertandingan ini. Saya minta maaf karena tidak bisa menyelesaikan pertandingan, tetapi suasana sepanjang pekan ini benar-benar luar biasa. Selamat juga untuk Karolina. Kamu adalah salah satu sosok yang paling menyenangkan di tour dan selalu menyenangkan bermain melawanmu. Selamat atas turnamen yang luar biasa ini dan semoga sukses di Wimbledon.
3: Have the best of luck in Wimbledon as well.
1: Kemenangan tersebut membuat rekor pertemuan Karolina Muchova dan Naomi Osaka kini imbang 3-3. Keduanya selanjutnya dijadwalkan tampil pada turnamen Grand Slam Wimbledon yang akan dimulai pada Senin mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Berita lainnya. Atlet lompat tinggi Indonesia Leo Mema berhasil memecahkan rekor nasional kelompok usia Youth U18 Putra saat tampil di Kejurnas Atletik dan Indonesia U18 Open Championship Jakarta 2026 di Stadion Atletik Rawamangun, Jakarta sore kemarin. Berdasarkan data pengurus besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia PB PASI, Leo mencatatkan rekor nas dengan tinggi lompatan 2,03 meter. Pencapaian melampaui rekor sebelumnya yang dipegang atlet asal Jawa Barat, Alif Baskara, yang tercipta pada 2017 dengan tinggi lompatan 2,02 meter. Leo mengaku keberhasilan tersebut menjadi pembuktian setelah sempat tampil di bawah harapan pada Pekan Olahraga Pelajar Nasional.
1: Saya yang pertama sangat senang karena waktu itu ya saya kayak merasa bisa membalas dendam saya karena saat di Popnas saya tampil sangat jelek. Habis itu saya berniat untuk membalas dendam untuk berlatih lebih dari yang lain. Kayak saya tidak mengecewakan keluarga saya dan teman-teman saya yang sudah menonton. Motivasinya itu apa ya, kalau saya dibilang kalau misalkan saya bisa memegang rekor tahun ini, bisa memecahkan rekor tahun ini, saya bisa ikut siut seperti AS Gator siut gitu.
0: Leo menambahkan dukungan pelatih serta pemerintah Provinsi DKI Jakarta turut berperan dalam perkembangan performanya, sehingga terus mendapatkan motivasi untuk mengejar target yang lebih tinggi. Salah satu target Leo berikutnya adalah tampil pada ajang internasional kelompok usia seperti SEA Youth Games dan Asian Youth Games.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga!

0: kita sadari, kebiasaan menyisakan air minum dalam gelas atau botol kemasan sudah melukai hati jutaan orang di seluruh dunia yang masih kekurangan air bersih. Bayangkan, jika setengah penduduk Indonesia membuang air minum 10 ml saja, akan ada 130 ribu liter air minum yang terbuang setiap harinya. Ayo, masih mau nih menyisakan air minum?
1: Masih ada dikit lagi nih. Habisin ah.
2: Yeay, gitu dong.
3: Di malam hari yang cerah, sering kita menjumpai bintang di langit tampak berkedip-kedip. Sebenarnya apa yang menyebabkan bintang tersebut tampak berkedip-kedip? Bintang merupakan salah satu benda langit yang memancarkan cahayanya sendiri. Warna pada bintang sendiri

memiliki ragam yang tergantung dari suhunya. Bumi dilapisi oleh lapisan atmosfer yang terdiri dari berbagai gas. Saat cahaya bintang masuk ke atmosfer bumi, udara akan membiaskan cahaya tersebut dengan tingkat yang berbeda-beda, tergantung dari kerapatannya. Perubahan intensitas inilah yang menyebabkan bintang yang kita lihat tampak berkedip-kedip sangat indah.

0: Pendengar menemani kebersamaan Anda bersama Pro 1 RRI Yogyakarta dan pendengar informasi untuk Anda kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia untuk azan zuhur hari ini pada pukul 11.45 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar untuk Anda kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, ada baiknya sejenak Anda hentikan aktivitas di kesempatan siang kali ini untuk menyegerakan melakukan sholat zuhur. Dan segera Pro 1 RRI Yogyakarta akan mengumandangkan azan zuhur untuk daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Sayyidillahi bin Busrin Al-Aslami radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun nas man tala umuruhu wa hasuna amaluhu rawahu at-Tirmizi wa qala hadisi hasan.
1: Dari Abu Sofwan Abdullah bin Busr Al-Aslami radhiyallahu an. Ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan baik amal perbuatannya. Hadis riwayat Tirmizi.

0: Khalid bin Aus radhiyallahu anhu anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala al-kaisu man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut wal 'ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamani 'ala Allah. Rawahu Tirmizi wa qala haditsu hasan.
1: Dari Abu Ya'la Syaddad bin Aus radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, orang cerdik adalah orang yang dapat mengendalikan dirinya dan berbuat untuk kehidupan sesudah mati. Sedangkan orang lemah akalnya adalah orang yang suka mengikuti hawa nafsunya dan mengangan-angankan kepada Allah dengan berbagai angan-angan. Hadis riwayat Tirmizi.

Mungkin ibu tidak bisa mengikuti kemana anaknya pergi, namun doanya selalu menyertai kemanapun anaknya pergi.

Kelemahan terbesar manusia adalah ketika ingin menyerah, sedangkan kekuatan terbesarnya adalah ketika mau mencobanya.

0: Piala Dunia 2026 diselenggarakan secara bersama di tiga negara benua Amerika, yaitu Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat. Hajatan sepak bola sejagat ini berlangsung mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026. Diikuti sebanyak 48 tim dan pertandingan diselenggarakan di 16 kota.
1: Sepatunya bagus banget. Makasih, Bunda.
2: Syukurlah, sayang, kalau kamu suka. Ini sepatu buatan anak bangsa loh. Produk lokal yang terjamin kualitasnya. Tidak kalah dengan produk buatan luar negeri.
3: Aku cinta buatan Indonesia.

0: Mendengar menemani kebersamaan Anda untuk hari ini di hari Minggu, hari yang ke-28 Juni 2026. Sesaat lagi kita akan mengetahui pendengar bagaimana kondisi terkini untuk pantauan harga, harga kebutuhan pokok dan juga kebutuhan lainnya yang ada di Pasar Imogiri. Pastinya saat ini sudah terhubung dengan beliau Ibu Sudaria yang akan menyampaikan informasi untuk Anda. Baik pendengar, kalau begitu kita sapa. Selamat siang, Assalamualaikum. Ibu Sudaria.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Tina, selamat berjumpa kembali.
0: Iya, kayaknya lama gak dengar suaranya Ibu Sudaria nih saya.
1: Iya. Kemes tunggu-tunggu kok gak kebel.
0: Oke. Iya, ini Ibu Sudaria. Kebetulan ada relay waktu itu ya. Baik, Ibu Sudaria, ya. Semoga juga kabarnya sehat dan juga tetap tetap laris, itu yang jadi harapan ya Bu Sudaria.
1: Amin ya Rabbul Alamin.
0: Baik Ibu, mungkin bisa disampaikan ya pada pendengar RRI yang mungkin juga saat ini lagi datang ke Kota Yogyakarta karena lagi libur sekolah begitu ya, untuk pantauan harga pokok dan juga kebutuhan lainnya. Silahkan Ibu Sudaria.
1: Iya Mbak Dina, ini cuaca cerah meskipun ada mendung cuma dikit dan pembelinya udah sama pulang. Tinggal beberapa pedagang yang udah mulai berkemas-kemas. Kalau tadi pagi ya lumayan banyak pengunjung. Karena banyak yang mencarikan sekolah putranya. Banyak yang mencari apa itu kos-kosan. Jadi agak banyak pengunjung ya. Oh, kita laporkan dimulai dengan harga beras yang masih Rp14.000. Ada menirnya sedikit yang lebih bagus per kilo 16.000 beras. Dan yang ada beras ketan masih 26.000 dan yang paling bagus 29.000. Ada ketan hitam masih 25.000, beras merah 17.000, ada pula beras hitam itu 20.000, kacang hijau 26.000, ada pula kacang prol berbagai jenis yang lokal 42.000, agak putih, dan yang untuk benih 46.000, yang 40, yang 36.000, yang dari luar kacangnya agak merah itu per kilo 36.000, yang agak kecil 35.000. Ada pula kedelai hitam yang harganya 19.000 per kilo, kedelai putih. Untuk buat tempe 12.000, yang untuk buat susu atau buat benih 16.000 per kilo, kedelai putih. Kita lanjut dengan harga jagung merah, jagung putih, yang besar yang kecil masih 7.000. Dan minyak, berbagai minyak, minyak sawit per liter 17.000. Minyak yang dari pabrik per liter paling murah 20.000. Ada yang paling mahal 23.500 per liter. Yang kurang 1 liter rata-rata 18.000, baik botol maupun refill. Ada pula beberapa gula pasir yang per kilo 17.500. Dan yang gula batu per kilo paling murah 22.000, yang herbal 24.000, dan gula Jawa yang ada 3 macam, yang paling murah 20.000, yang cukupan 28.000, yang paling bagus 30.000 per kilo. Dan kita lanjut dengan harga bawang yang cincau masih tetap 38.000, tapi yang kateng naik 40.000 sekarang per kilo. Kalau berambang atau bawang merah agak turun, lokal sudah ada yang panen. Per kilo paling bagus 45.000, dan yang cukupan 36.000, yang kecil-kecil 28.000, dan Brambang yang gede-gede, Bombay dan sebagainya itu 32.000. Kita lanjut dengan harga tepung terigu per kilo 9.000, yang kemasan ada yang 10.000, 11.000, paling mahal 13.000. Ada pula teri masih per kilo teri 56.000, yang gede 53.000. Dan telur sangatlah murah sekali. Ya, per kilo kalau harga eceran 22.500, pembelian partai besar bisa berkurang telur. Dan ayam boiler pun juga agak turun, yang di luar pasar 26.000, di pinggir jalan yang di dalam pasar masih 29.000 dan 30.000. Terus kita lanjut daging sapi nomor 1, 145.000, daging sapi nomor 2, 140.000. Ada pula ikan lele juga masih tetap tinggi, per kilo 30.000 dan grameh 48.000. Lantas ada pula nila 38.000 dan nila patin 34.000, cakalan 30.000 dan tongkol 40.000, gembung 55.000, juga tuna juga 45.000. Ada udang gede yang jumbo 110, yang udang gede 95.000, yang kecil 85.000. Beberapa sayur mayur juga mengalami penurunan, MBG-nya baru libur katanya. Itu dari cabai yang riwet pedas sekali itu, atau cabai galak itu sekarang cuma 40.000 yang fresh. Kalau yang nggak fresh nggak nyampe. Dan yang cabai gede keriting merah juga cuma 30.000. Dan ada pula cabai untuk lalap 40.000, cabai putih riwet 25.000, cabai gede ijo teropong 20.000, yang tampar 23.000. Itu beberapa cabai. Lantas kobis pun turun cuma 9.000. Kobis wortel juga turun 15.000, dah yang super. Timun yang naik 8.000, tomat masih tetap 14.000, dan kentang juga turun cuma 15.000. Ada pula kentang ya sudah 15.000. Oh, brokoli juga turun sangatlah murah, cuma 15.000. Bangkol 10.000, sangat murah sekali. Dan kita lanjut dengan garam krokos per kilo 5.000. Yang garam boto batangan yang gede 14.000, yang kecil 8.000. Wedang uwuh masih 16.000 per pak isi 10. Dan ada pula jahe 28.000, kencur 35.000. Ada kunir 10.000, temulawak 5.000. Kelapa pun masih murah, per butir 8.000 yang gede, 6.000 yang cukupan, yang agak kecil 4.000. Gitu Mbak Dina, halo.
0: Oke. Lengkap ini Bu yang disampaikan, terima kasih banyak ya Bu Sudaria. Semoga juga bermanfaat nih buat pendengar yang akan berbelanja.
1: Amin,
0: ya.
1: Amin. Sama-sama.
0: Sehat-sehat dan laris ya Bu. Semoga amin. Laris selalu. Oke.
1: Amin, amin. Mbak Dina sehat selalu juga.
0: Iya, amin. Terima kasih. Wassalamualaikum Ibu, sampai jumpa lagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, baik.

0: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu, tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.
1: Kenapa sih aku gagal-gagal terus? Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
4: Yeay, kakak pulang, kakak.
1: Ibu, maafkan. Aku gak...
3: Udah, gak apa-apa.
1: Tapi Bu, aku...
3: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya nak, sudah mau berjuang.
4: Iya, kakak hebat.
0: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.

0: Pendengar, kebersamaan kita untuk kali ini di edisi hari Minggu ini, kita akan mengetahui bagaimana kondisi terkini stok darah PMI dan juga tempatnya di mana pendengar Anda bisa berdonor darah. Pastinya sudah terhubung Mbak Yani dari Palemera Indonesia Yogyakarta yang akan menyampaikan informasi untuk Anda. Oke, kita sapa. Selamat siang nih Mbak Yani.
1: Mbak Dina, selamat siang, semangat pagi.
0: Wah, tetap bersemangat, tetap bahagia juga ya.
1: Tentu saja luar biasa di siang hari ini Mbak Dina. Benar karena sekali. Ini cuacanya terik banget ya di siang hari ini gitu ya.
0: Cuacanya jadi kita lagi terik.
1: Betul, cuacanya terik. Jadi benar-benar kita harus benar-benar menjaga kesehatan kita gitu ya.
0: Oke, betul sekali nih Mbak Yani. Nah, saat ini memang juga lagi pada liburan ya, terutama untuk adik-adik yang ini, yang mungkin lulus atau yang mungkin lagi kenaikan kelas gitu, yang lagi siap di sekolah juga. Wah,
1: benar-benar.
0: Nah, mungkin Mbak Yani, bagaimana sih ada tips kesehatan apa nih yang akan dibagikan biar tetap fit begitu?
1: Kalau kita berbicara di akhir pekan itu sebenarnya ada banyak hal yang sebenarnya ini untuk perawat diri kita gitu ya Mbak Dina sebenarnya ya. Ya kalau sekarang ini sebenarnya karena hari Minggu besok sudah beraktivitas kembali gitu ke dan liburan panjang. Kalau liburan panjang, tetapi kan hari ini besok sudah mulai mencari-cari gitu ya.
0: Gitu nih, Mbak Yani.
1: Nah itu dia. Nah kalau kayak gitu kita hari Minggu ini kita coba untuk istirahat yang cukup dulu nih Mbak Dina. Istirahatkan tubuh dan pikiran kita terlebih dahulu gitu ya. Pikirkan hal-hal yang akan memberikan tubuh kita dan pikiran kita meningkatkan kemampuan kita untuk benar-benar besok siap untuk hari Senin gitu. Kemudian jangan lupa hari ini tuh take it slow lah Mbak Dina, kerjakan langkah kecil. Ya apa yang bisa kita lakukan hari ini. Kemudian kalau memang hari ini sudah tengah hari sebenarnya ya, tadi pagi bisa saja tadi pagi itu ikut senam ibu-ibu, tadi pagi bisa ikut kerja bakti gitu ya. Jadi benar-benar kegiatan positif, atau tadi sudah olahraga yoga, wah itu benar-benar. Nah itu kemudian juga coba tengok tetangga kita, tetangga-tetangga dekat kita, ada nggak yang di sana orang sepuh yang sendirian, coba ditengok ya. Nah itu juga perlu ya Mbak Dina ya, kemudian juga jangan lupa, nah itu tuh karena memang kadang-kadang lupa gitu bahwa di sekitar kita ada orang yang membutuhkan kita, itu kan sebenarnya melibatkan diri dalam kegiatan positif gitu ya Mbak Dita, dan juga bersikap baik pada diri sendiri. Nah itu dia, lakukan hobi hari ini, apa-apa yang bisa kita lakukan hari ini, tadi udah istirahat, kemudian juga bisa memberikan perayaan untuk diri sendiri gitu ya, selamat ya gitu. Itu sih Mbak Dina beberapa hal yang positif yang bisa kita lakukan. Dan juga kalau tadi udah scroll-scroll nih Mbak Dina, remember, social media is not really, gitu ya.
0: Iya, itu dia. Aduh, itu yang kadang dibanggakan banget gitu ya.
1: Benar. Padahal kan sebenarnya itu kamuflase gitu ya. Jadi ya udah, apa yang real aja lah yang ada kita di depan kita, yang positif aja.
0: Lingkungan
1: gitu.
0: Lingkungan sosial kita gitu ya.
1: Iya, Mbak Dina.
0: Baik, Mbak Yani. Kemudian juga informasi stok darah dan tempatnya di mana pendengar bisa donor darah nih. Silahkan, Mbak Yani.
1: Ya, Mbak Dina itu juga pendengar untuk informasi stok darah di siang hari ini. Kita awali dengan informasi kegiatan donor darah yang diselenggarakan di luar Palang Merah Indonesia. Sebenarnya hari ini ada banyak kegiatan ya. Tadi ada beberapa kegiatan, ada di gereja, ada di perumahan, ada di tempat olahraga. Namun sudah diakhiri pukul 12 waktu Indonesia Bagian Barat, tapi tidak mengurangi semangat. Karena kita informasikan kepada Anda untuk kegiatan donor darah di hari Senin besok, di hari ke-29 bulan Juni 2026. Ada satu kegiatan bersama di donor darah PMI Kota Yogyakarta. Tempatnya ada di Poltekkes BSI, ini di Gedung Kuning Bangun Tapan Bantul. Dia mulai pukul 9 waktu Indonesia Bagian Barat. Dan tentu saja Anda juga bisa langsung ke unit donor darah PMI yang biasa dikunjungi. Karena di siang hari ini ada beberapa komponen darah di beberapa daerah yang masih perlu mendapatkan perhatian dari Anda. Di mana saja yang masih perlu mendapatkan perhatian dari Anda, kita informasikan selengkapnya kepada Anda di siang hari ini, pendengar. Ada WB, PRC, dan juga TC. WB whole blood berisi seluruh komponen darah. PRC, pankreas sel berisi sel darah merah, dan TC, trombosit konsentrat. Kita ke Sleman terlebih dahulu nih, pendengar. Golongan A WP3 PRC67 TC6, kemudian di golongan B-nya WP3 PRC59 TC17. Sementara untuk golongan O di Sleman WP3 PRC86 TC15. Golongan AB-nya WP2 PRC22 TC-nya ada 5. Mencukupi untuk hari ini di seputaran Sleman, Anda mau donor darah boleh. Alamatnya ada di Jalan Rejimen Sutan Trihardjo Sleman, layar teleponnya di 869-909. Ditunggu sampai dengan nanti malam pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Selanjutnya kita bergeser ke Kulon Progo nih pendengar. Golongan A WB1 PRC65 TC7, golongan B-nya WB5 PRC88 TC4. Golongan O tercatat hanya ada TC2, sementara untuk golongan AB WB3 PRC9 TC-nya ada 2. Nah, kalau kita lihat stok darah di Kulon Progo nih pendengar, golongan O di siang hari ini masih perlu mendapatkan perhatian dari Anda nih ya. Nah, di Anda yang berada di seputaran Kulon Progo lagi menikmati akhir pekan gitu. Anda juga bisa mampir di seputaran Kulon Progo, tepatnya ada di Jalan Bayangkara, Serut Pangasih, Kulon Progo. Lain teleponnya di 7732444, terutama di golongan O nih pendengar. Ditunggu sampai dengan nanti malam pukul 20 waktu Indonesia bagian Barat. Selanjutnya kita bergeser ke Gunung Kidul. Golongan A WP7, PRC35, golongan B-nya WP11, PRC26. Golongan O WP11, PRC9, golongan AB-nya WP8, PRC-nya ada 18. Nah, Anda yang hari ini juga lagi menikmati liburan panjang di seputaran Gunung Kidul, terutama Anda nih yang bergolongan darah B dan juga O, Anda juga masih ditunggu hari ini di seputaran Wonosari Gunung Kidul, tepatnya ada di Jalan Nusa Indah nomor 3 Wonosari Gunung Kidul. Lain teleponnya di 394-500. Dari Gunung Kidul kita bergeser ke Bantul. Golongan A WB91 PRC4 TC1. Golongan B WB153 PRC2 TC-nya ada 3. Sementara untuk golongan O WB137 PRC2 TC-nya 5. Golongan AB di siang hari ini WB ada 34. Mencukupi untuk hari ini di seputaran Bantul. Anda membutuhkan pelayanan darah langsung saja nih pendengar, ada di Jalan Jenderal Sudirman nomor 1 Bantul, layanan teleponnya 281-0022. Dari Bantul kita bergeser ke Unit Donor Darah PMI Kota Yogyakarta. Untuk golongan A PRC24 TC20, golongan B-nya PRC52 TC5, golongan O di siang hari ini PRC84 TC5, golongan AB-nya PRC28 TC-nya ada 7. Informasi dari rekan-rekan kami di Unit Donor Darah PMI Kota Yogyakarta untuk semua golongan darah di siang hari ini masih perlu mendapatkan perhatian dari Anda nih pendengar. Jadi Anda lagi liburan panjang di seputaran Kota Yogyakarta, ada banyak tempat gitu ya yang menarik untuk dikunjungi. Salah satunya di seputaran Kota Gede, ada banyak heritage, ada banyak makanan lokal yang enak-enak banget. Harus dicoba gitu ya. Nah, kalau Anda berada di seputaran Kota Gede, langsung saja jangan lupa mampir untuk bisa menambah stok darah di seputar Kota Gede di Jalan Tegal Kendu 25 Kota Gede. Lain teleponnya di 372-176. Mbak Dina.
0: Waduh, ini sekalian promosi lokasi Yogyakarta gitu. Oke.
1: Okay. Iya, kan, kalau di kota gede itu asik banget muter-muter loh, Mbak Dina.
0: Waduh, bisa mampir ke PMI sekaligus ini kuliner di sana.
1: Benar. Okay. Apalagi hari ini di pasar Kota Gedenya gitu ya.
0: Seru ya. Oke, okay, baik Mbak Yani, terima kasih banget. Selamat bertugas lagi ya Mbak Yani. Sukses selalu.
1: Matur nuwun Mbak Dina. Selamat siang, selamat pagi.
0: Selamat pagi.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Aku sekarang ada di rumah baru aku, Kompleks Jaya Raya nomor 454C. Nah, ini garasi mobil, cukup lah buat naruh dua mobil aku. Tuh, nomornya sama kayak nama aku, AB5151L, Sisil. Lucu ya? Sekarang yuk masuk. Nah, nih guys, piagam-piagam aku. Ini foto keluarga aku.

4 kabupaten dan 1 kota di DIY, cuaca hari ini rata-rata cerah berawan. Kejadian kebencanaan pada hari Sabtu 27 Juni 2026, kebakaran ruko di Bendungan Wates Kulon Progo. Beralih ke laporan aktivitas Gunung Merapi, pada periode pengamatan hari Sabtu 27 Juni 2026, secara visual teramati guguran lava sebanyak 8 kali ke arah barat daya dengan jarak luncur maksimum 2.000 meter. Pengamatan hari ini hingga pukul 06 waktu Indonesia Barat, teramati 3 kali guguran lava ke arah barat daya dengan jarak luncur maksimum 1.800 meter. Dari hasil pengamatan BPBTKG Yogyakarta, tingkat aktivitas Gunung Merapi yaitu level 3 atau siaga. Kemudian tips hari ini yaitu mencegah kebakaran akibat kebocoran tabung gas. Antara lain, periksa tabung, regulator, dan selang gas secara rutin. Pastikan regulator terpasang dengan benar. Letakkan tabung gas di tempat yang mempunyai sirkulasi udara baik. Jika tercium bau gas, segera matikan regulator dan buka pintu serta jendela. Jangan menyalakan api atau saklar listrik saat terjadi kebocoran. Hubungi teknisi atau pihak terkait apabila kebocoran tidak dapat diatasi dengan aman. Jika terjadi bencana atau kejadian, bisa menghubungi hal yang berkaitan dengan darurat medis call center 119, hal yang berkaitan dengan kebakaran dan penyelamatan call center 113, hal yang berkaitan dengan darurat bencana call center 02745 4x85, WhatsApp 02745 4x84, Twitter @BPBD DIY, Facebook Postal Ops BPBD DIY, Instagram BPBD_DIY, frekuensi radio VHF 170,300 MHz dengan duplex minus 5 MHz. Demikian, saya Nanda dari Media Center BPBD DIY melaporkan update informasi kejadian maupun kebencanaan di wilayah DIY. Salam tangguh, salam siaga, siap untuk selamat. Kami kembali ke studio.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar Judika menemani untuk kebersamaan Anda. Wow, lagunya sedih ya. Tak mungkin bersama. Namun tetap bersama Pro 1 RRI Yogyakarta yang tetap jadi teman terbaik di edisi siang kali ini. Nah, pendengar, seperti yang juga saya sarikan dari KBRN RRI di mana Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo yang mengajak mahasiswa UMY untuk menargetkan kebebasan finansial sebelum memasuki usia 50 tahun. Ajakan itu disampaikan dalam seminar Career Development di UMY pada Sabtu 27 Juni 2026. Menurut Hasto, target mencapai kebebasan finansial sebelum memasuki usia kepala 5 menjadi semakin penting sebab Daerah Istimewa Yogyakarta mulai memasuki fase aging population atau penuaan penduduk. Kondisi tersebut berpotensi mempengaruhi pertumbuhan ekonomi jika generasi mudanya tidak mempersiapkan diri sejak dini. Harusnya sebelum usia 50 tahun sudah bebas finansial, sudah tidak memikirkan lagi untuk makan hari ini, besok, atau lusa. Dan beliau juga menyampaikan financial freedom bukan berarti memiliki kekayaan melimpah, namun memiliki sumber pendapatan pasif yang mampu menopang kebutuhan hidup tanpa sepenuhnya bergantung pada pekerjaan aktif. Namun Wali Kota Yogyakarta juga menyoroti ketimpangan antara bekal yang diperoleh mahasiswa selama kuliah dengan kebutuhan dunia kerja, sebab proses pembelajaran di perguruan tinggi umumnya masih didominasi pengembangan hard skill. Dan beliau pun berbagi pengalaman sebagai dokter spesialis obstetri dan ginekologi. Hasto juga menyampaikan bahwa pasien cenderung lebih menyukai dokter yang mampu mendengarkan, menunjukkan empati, dan membangun komunikasi yang baik daripada sekedar memiliki kemampuan teknis.

Oke, pendengar, pastinya Anda juga bisa mengikuti untuk informasi dari seputar Yogyakarta di kesempatan siang kali ini dalam Warta Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti. Hadir kali ini hingga akhir waktu.

Dan sesaat lagi Anda bisa mengupdate untuk informasi terkini di kesempatan siang kali ini dari seputar Yogyakarta dan sekitarnya dalam Warta Siang pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: detik sampai jam 4 off gitu, semua rese-rese gitu. Ini dari sisi kami dalam rangka menyambut liburan dan untuk seterusnya akan kita jalankan.
1: Karena layang-layang merupakan permainan tradisional di dusun-dusun, khususnya di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Mari tradisi ini kita lestarikan.
2: Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Warta Siang. Pendengar, pemerintah kota Yogyakarta meliburkan Pasar Ngasem sekali dalam sepekan untuk dilakukan kerja bakti bersih-bersih pasar guna menyambut libur sekolah. Paguyuban pengelola lapangan Kebon Agung kembali menggelar kegiatan ngunduh layangan di lapangan Kebon Agung Imogiri, Bantul. Bersama saya, Dina Febrina, inilah Warta Siang selengkapnya.

0: Menyambut libur sekolah di Kota Yogyakarta, pemerintah Kota Yogyakarta meliburkan Pasar Ngasem sekali dalam sepekan. Langkah ini dilakukan untuk kerja bakti bersih-bersih di salah satu pasar rakyat yang menjadi destinasi favorit wisatawan untuk berkuliner. Berita selengkapnya bersama Dian Parwanto.
1: Untuk Pasar Ngasem yang menjadi destinasi yang paling banyak dikunjungi wisata untuk kuliner itu, saya liburkan seminggu sekali 3 jam.
2: Tingginya antusias wisatawan untuk menikmati ragam kuliner yang tersaji di Pasar Ngasem mendorong perlu adanya komitmen warga pasar terutama dalam menjaga kebersihan. Pemerintah Kota Yogyakarta mengambil langkah untuk meliburkan pasar tersebut sekali dalam sepekan. Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo mengatakan, kebijakan dengan meliburkan sekali dalam sepekan Pasar Ngasem ini dilakukan bukan untuk menghentikan perekonomian masyarakat, tetapi sebagai upaya mendorong lebih banyak wisatawan datang karena tempatnya nyaman dan bersih. Hasto mengungkapkan, liburnya pasar dari aktivitas berjualan ini tidak serta-merta dilakukan selama 24 jam, tetapi dijelaskannya hanya diberlakukan selama 3 jam, mulai pukul 1 siang hingga 4 sore.
1: Untuk Pasar Ngasem yang menjadi destinasi yang paling banyak dikunjungi wisata untuk kuliner itu, saya liburkan seminggu sekali 3 jam, jadi setiap hari Selasa gini. Jadi mulai dari jam 1 tadi, 2, 3, 4, sampai jam 4, off, itu semua rese-rese. Ini dari sisi kami dalam rangka menyambut liburan dan untuk seterusnya akan kita jalankan.
2: Hasto menjelaskan, upaya ini di samping menyambut wisatawan pada musim liburan sekolah, juga akan diberlakukan secara rutin. Melalui upaya ini diharapkan pedagang bisa lebih banyak menjajakan barang dagangannya dan wisatawan bisa tetap nyaman karena lingkungan pasar yang terjaga bersih.
1: Karena Pasar Ngasem itu menjadi bagian destinasi. Tadi saya cek, saya bongkari selokan-selokannya itu yang kotor-kotor, yang lemak-lemak masuk situ. Kami di Kota Jakarta berbenah untuk kebersihan dalam rangka menyambut liburan sekolah agar kalau kedatangan dari mana-mana itu tidak ada kesan yang kumuh.
2: Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo mengungkapkan, Kota Yogyakarta terus berbenah khususnya dari sisi kebersihan yang menjadi bagian terpenting dari kota wisata ini. Melalui upaya ini, diharapkan semakin membangun pariwisata berkelanjutan dan berbudaya.
0: Paguyuban Pengelola Lapangan Kebon Agung kembali menggelar kegiatan ngunduh layangan di Lapangan Kebon Agung Imogiri Bantul. Puluhan peserta ikut meramaikan kegiatan yang kini menjadi agenda rutin. Berita selengkapnya bersama Viga Azalia.
3: Terus saya upload di media sosial kayak Facebook. Pertama cuma nawarin dagangan saya dulu. Terus lambat laun banyak.
4: Paguyuban Pengelola Lapangan Kebon Agung kembali menggelar kegiatan ngunduh layangan di Lapangan Kebon Agung Imogiri Bantul Sabtu lalu. Dari pantauan RRI hingga sore hari, sebanyak 30 peserta telah mendaftarkan diri dan mulai menerbangkan layang-layang dengan berbagai motif yang didominasi bentuk naga. Panjang layang-layang yang diterbangkan rata-rata mencapai 70 meter. Salah satu panitia, Eko Aprianto Nugroho, mengatakan kegiatan tersebut bermula dari permainan layang-layang yang dilakukan anak-anak di sekitar lapangan. Seiring waktu kegiatan itu diunggah ke media sosial hingga menarik perhatian masyarakat dan berkembang menjadi agenda rutin.
3: Kalau untuk viralnya itu di tahun kemarin. Iya, ini tak bikin berlanjut.
4: Kegiatan tersebut dibuka secara simbolis oleh Wakil Bupati Bantul Ari Suharyanta dengan menerbangkan layang-layang berbentuk naga. Ia mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan ini karena dinilai mampu melestarikan permainan tradisional sekaligus menjadi wadah kegiatan positif bagi generasi muda.
5: Karena layang-layang merupakan permainan tradisional di dusun-dusun, khususnya di Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta. Mari tradisi ini kita lestarikan untuk mencegah agar generasi muda ini bermain yang positif. Kemudian selanjutnya kegiatan festival layang-layang ini juga bisa kita maknai untuk mempererat silaturahmi.
4: Aris menambahkan kegiatan tersebut juga menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi masyarakat dari berbagai wilayah khususnya di Kabupaten Bantul.

0: Pembangunan Gronsil Serandaan hampir mencapai 78%. DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta meminta pengawasan dan perawatan bisa dilakukan bersama. Penambang pasir yang ada diharapkan tidak berdampak dengan konstruksi utama. Berita selengkapnya bersama Dian Parwanto.
1: Pekerjaan Gronsil Serandaan ini sudah mencapai 77%, jadi kami masih misalkan sekitar 23% lagi, Pak.
2: Pembangunan Gronsil Serandaan di perbatasan Kabupaten Bantul dan Kabupaten Kulon Progo terus menunjukkan perkembangan positif. Proyek strategis senilai Rp213 miliar yang dibangun untuk menjaga stabilitas Sungai Progo telah mencapai progres 77,35% dan ditargetkan selesai sesuai jadwal pada 31 Desember mendatang. Penjabat pembuat komitmen Sungai dan Pantai 2 Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak, Diki Maulana menjelaskan, pembangunan gronsil yang dimulai 10 Oktober 2025 dibangun di sisi selatan bangunan lama yang sebelumnya mengalami kerusakan berat akibat banjir besar Sungai Progo pada Januari 2025. Struktur baru tersebut memiliki panjang 300 meter, sama dengan gronsil sebelumnya yang telah beroperasi hampir 20 tahun.
1: Jadi memang kemarin pada waktu musim penghujan itu memang ada kendala terkait dengan ini ya Pak, apa namanya, tinggi muka air. Jadi kemarin sempat ada debit-debit yang besar yang melewati Sungai Progo ini, sehingga kemarin mungkin kita pada waktu proses pembuatan cover dam dan sebagainya agak sedikit apa namanya terkendala gitu. Tapi alhamdulillahnya masih bisa kita atasi, dan untuk cover dam sudah selesai sebelum musim kemarau. Jadi ini musim kemarau ini kami bisa untuk melakukan kecepatan pelaksanaan pekerjaan di sisi sebelah timur.
2: Wakil Ketua Komisi C DPRD DIY Amir Syarifuddin menegaskan pentingnya penyelesaian proyek sesuai jadwal mengingat fungsi strategis Sungai Progo sebagai sumber irigasi pertanian dan penyedia air baku bagi masyarakat.
3: Dan ini bulan-bulan emas ya yang disampaikan oleh Mas Diki, Juni, Juli, Agustus itu kan musim-musim tidak hadir, bisa diselesaikan tahun 2026 di bulan Desember. Harapan kami ya, karena Sungai Progo ini sangat vital untuk pengairan, untuk air bersih, dan sebagainya.
2: Sementara itu, anggota Komisi C DPRD DIY Aslam Ridho menilai konstruksi gronsil yang baru memiliki kualitas lebih baik dibanding bangunan sebelumnya. Salah satunya penguatan dilakukan melalui pemasangan tiang pancang hingga kedalaman 12 meter di bawah pondasi.
3: Kemudian kaitan dengan sumber sedimen dari api yang berhilir, kegiatan penambangan di wilayah hilir khususnya kepada instansi terkait bisa sinergi bagaimana kegiatan penambangan itu tidak berdampak pada konstruksi.
2: Dengan progres pembangunan yang telah melampaui 3/4 pekerjaan, gronsil Serandaan diharapkan dapat segera berfungsi optimal dalam menjaga stabilitas aliran Sungai Progo, serta melindungi infrastruktur di sekitarnya, serta mendukung kebutuhan irigasi dan air baku bagi masyarakat Bantul dan Kulon Progo.
0: Pendengar, sekolah luar biasa tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan, tetapi juga membekali siswa berkebutuhan khusus dengan keterampilan. Di balik proses itu, masih ada tantangan keterbatasan tenaga pendidik yang dihadapi. Berikut Astacita selengkapnya bersama Nana Romana.

0: udah anak autis yang udah bisa membaur dengan teman-temannya, ya kita campur di kelas-kelas. Tapi biasanya satu kelas yang anak tunadrihita itu kita beri satu anak autis aja. Karena kan nanti dia butuh.
1: Sekilas jumlah tenaga pendidik di SLB Negeri Pembina Yogyakarta memang tampak mencukupi. Sebanyak 56 guru melayani 234 siswa dari jenjang TK hingga SMA. Namun, di balik angka itu, para guru harus menghadapi tantangan yang jauh lebih kompleks. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SLB Negeri Pembina, Marlinda, mengatakan para guru tidak hanya mengajar mata pelajaran, tetapi juga membimbing berbagai keterampilan yang menjadi bekal utama siswa untuk hidup lebih mandiri setelah lulus.
0: Kurang ya Mbak, karena misalnya kayak di keterampilan itu idealnya kan ada dua ya, karena ada kelas SMP SMA, tapi kalau berdasarkan perbandingan jumlah guru dan murid dan regulasi yang ada itu nggak kurang, tapi
2: kalau di lapangan
0: itu, kurang. Karena misalnya kayak di kelas kecantikan tuh hanya ada satu guru, di kelas perkayuan juga hanya ada satu guru gitu, di otomotif juga hanya ada satu guru. Nah, selain kekurangan jumlah, itu juga kekurangan SDM-nya.
1: Meski dihadapkan pada keterbatasan tenaga pendidik, sekolah tetap berupaya memberikan layanan terbaik bagi setiap siswa. Di SLB Negeri Pembina, pembelajaran tidak semata dimulai dari buku pelajaran. Langkah pertama yang dilakukan adalah mengenali kemampuan masing-masing anak agar mereka mendapatkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhannya. Bagi sebagian siswa, belajar bahkan dimulai dari hal-hal yang sangat mendasar, seperti membiasakan duduk dengan benar, melatih konsentrasi, hingga mampu mengikuti arahan guru.
0: Belum siap sekolahnya, misalnya kalau di kelas kan kita duduk di kursi, terus ada meja, seperti itu. Nah, ternyata ada kasus beberapa anak itu yang karena kebutuhan khususnya, dia itu menggunakan Pampers sampai usia 8 tahun, sampai usia dewasa seperti itu, sampai postur duduknya itu dia nggak bisa tegak gini Mbak, gelempang gini kalau duduk, karena dia pakai Pampers. Nah, itu nanti kami punya kelas transisi namanya, untuk menyiapkan anak-anak yang belum siap bergabung dengan teman-temannya di kelas. Jadi di kelas transisi itu nanti akan diperbaiki apakah posisi duduknya atau perilakunya.
1: Setelah siap mengikuti pembelajaran di kelas, siswa mulai mengembangkan potensi yang dimilikinya. Ketika memasuki jenjang SMP, pembelajaran mulai berfokus pada keterampilan. Ada 11 bidang yang dapat dipilih siswa, mulai dari tata boga, busana, teknologi informasi, otomotif, hingga kecantikan. Pemilihan bidang keterampilan tidak hanya mempertimbangkan minat siswa, tetapi juga potensi yang dimiliki keluarga agar ilmu yang diperoleh dapat dimanfaatkan setelah mereka lulus.
0: Misalnya di rumah usahanya, orang tuanya punya usaha catering. Nah, nanti di sini kita arahkan dia belajarnya di kelas tata boga. Biar nanti waktu lulus dia itu bisa terlibat dalam ekonomi keluarganya itu. Karena kan kalau ada beberapa anak itu yang lulus bisa kerja di tempat orang itu juga ada.
1: Pilihan itu pula yang diambil oleh Muhammad Rizadi atau yang akrab disapa Mas L, siswa kelas 11 jurusan Teknologi Informasi. 6 tahun sudah L belajar di SLB Negeri Pembina Yogyakarta setelah sebelumnya bersekolah di sekolah dasar umum. Baginya, belajar di sekolah ini menjadi pengalaman yang menyenangkan.
3: SMA ITA.
2: Selama sekolah di sini gimana? Menyenangkan?
3: Iya, iya Bu.
2: Pembelajarannya gitu?
3: Iya.
2: Tadi itu ikut apa keterampilan IT? Itu milih sendiri atau gimana?
3: Milih sendiri.
2: Emang senang itu?
3: Iya.
1: Bagi siswa di SLB, keterampilan menjadi bekal penting untuk memasuki dunia kerja maupun membantu usaha keluarga. Karena itu, guru dituntut terus mengikuti perkembangan teknologi dan kebutuhan industri. Di tengah keterbatasan jumlah maupun kompetensi tenaga pendidik, satu hal tetap menjadi pegangan para guru di SLB Negeri Pembina Yogyakarta. Setiap anak berhak memperoleh kesempatan belajar sesuai kemampuan dan kebutuhannya. Sebab tujuan pendidikan di sekolah ini bukan sekedar menyelesaikan kurikulum, melainkan mempersiapkan setiap siswa agar mampu hidup lebih mandiri melalui keterampilan yang mereka miliki.

0: Trivia Piala Dunia 2026 mengabarkan beraneka informasi seputar Piala Dunia. Hanya di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.
1: Dari sepak bola, tak hanya pertandingan, kemegahan stadion juga menjadi sorotan di Piala Dunia 2026. Estadio Monterrey di Meksiko hadir dengan panorama alam yang memukau dan teknologi modern. Berikut informasi Piala Dunia kali ini bersama Viga Azalea.

kalinya turnamen sepak bola terbesar di dunia digelar di 3 negara yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Salah satu stadion yang menjadi sorotan berada di kota Monterrey, Meksiko, yakni Estadio Monterrey. Stadion ini resmi dibuka pada tahun 2015.

kursi penonton yang nyaman, pencahayaan bertanda pipa, hingga layar raksasa beresolusi tinggi yang memberikan pengalaman menonton lebih maksimal bagi para supporter. Kawasan di sekitar stadion menawarkan akses transportasi yang baik, pusat perbelanjaan, hotel, hingga beragam kuliner khas Monterrey. Hal ini membuat

0: demikian trivia Piala Dunia hari ini. Ikuti terus trivia Piala Dunia 2026 hanya di radio kesayangan Anda, RRI Yogyakarta.
1: Pendengar, sebelum kami akhiri warta siang kali ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Pemerintah Kota Yogyakarta meliburkan Pasar Ngasem sekali dalam sepekan untuk dilakukan kerja bakti bersih-bersih pasar guna menyambut libur sekolah. Paguyuban Pengelola Lapangan Kebon Agung kembali menggelar kegiatan unduh layangan di Lapangan Kebon Agung Imogiri Bantul. Demikian warta siang kali ini. Saya Dina Fabrina, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang. We'll be right back.

0: Mas, kok malah melamun? Makanannya dipandangi saja. Kenapa sih?
1: Ih, ingat gak tadi sebelum kita makan? Aku kan berniat membantu menyeberangkan bapak tua yang difabel netra menyeberang jalan. Malah kaget dan marah-marah. Menyebalkan.
0: Lah, Mas, emang ngajaknya gimana?
1: Mumpung traffic light sedang merah, langsung ku gandeng tangannya untuk menyeberang jalan. Bukannya terima kasih, tanganku dilepas dengan marah. Aneh kan?
0: Walah, pantesan Mas. Harusnya kamu ajak bicara dulu di depannya. Utarakan niatmu untuk menyeberangkan jalan. Dan biarkan dia yang memegang siku atau tanganmu. Bukan malah sebaliknya.
1: Gak langsung digandeng dan diseberangkan ya?
0: Jelas tidak dong Mas. Emang tergandeng. Kamu sendiri kalau tiba-tiba digandeng orang tidak dikenal juga bakalan kaget dan marah kan? Ya sama aja.
1: Gak marah kalau yang kugandeng kamu ya. Karena kita sudah kenal loh.
0: Nah, sekarang paham kan Mas?
2: Teman difabel adalah bagian dari hidup kita. Seringkali kita tidak tahu cara berinteraksi. Kadang kita keliru dalam bersikap, walaupun maksud kita baik. Perlakukan teman difabel seperti kita ingin diperlakukan orang lain. Hormati dan sayangi seperti kita menyayangi diri dan sahabat kita.
3: Sadarkah Anda bahwa jari-jari Anda dapat menggerakkan orang berbuat anarki, dapat membuat orang sakit hati, bahkan dapat membuat orang bunuh diri? Hati-hati dengan jari-jari Anda di media sosial.

0: Hai hai pendengar, selamat siang nih. Apa kabar Anda? Wow, seneng banget ya untuk kebersamaan kita di kesempatan hari Minggu nih, Minggu yang terakhir di bulan Juni 2026. Semoga menjadikan suasana yang bersemangat, penuh bahagia juga. Kita berjumpa dalam Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia. Oke, suasana hari Minggu itu biasanya banyak diisi kegiatan yang pastinya sedikit berbeda dengan hari-hari biasa. Dan salah satu yang mungkin pernah Anda lakukan atau barangkali sering Anda lakukan yaitu jagong manten, atau juga mengunjungi untuk acara-acara ataupun event-event tertentu. Nah pendengar, kadang-kadang pada saat jagong manten tersebut sepertinya ya sebagian besar itu akan memberikan souvenir begitu ya. Nah, souvenir ini tanda ungkapan syukur, tanda ungkapan terima kasih atas kehadiran, kedatangan kita untuk memberikan doa restu. Pertanyaannya nih pendengar, souvenir jagong manten ataupun acara apa sih yang paling berkesan atau yang paling Anda suka? Oke, kita jumpa dalam Indonesia Banget. Selamat siang.
1: Selamat siang, Bangga Musik Indonesia.
0: Oke, apa kabar? Ini kayaknya yang udah lama banget gak terdengar suaranya.
1: Masuk yo, kadang-kadang.
0: Oh, kadang-kadang. Pak Puji Grahito. Iya, Pak Puji, terima kasih banget siang hari ini bergabung ya.
1: Ini baru bangun tadi sih.
0: Gitu. Oke, baik Pak Puji Grahito. Kan biasanya kalau habis jagong tuh ada souvenir gitu ya. Nah, biasanya ada souvenir apa sih yang paling berkesan untuk Pak Puji selama ini?
1: Itu yang saya itu berkesan itu saya mendapatkan itu yang dapatkan teko dari keramik itu loh, Pak.
0: Oh, gitu. Teko dari keramik ya?
1: Oh, yang dari keramik kalau cuma mainan itu sudah biasa, itu dan benar-benar teko cantik yang itu.
0: Gitu. Bahannya dari keramik betulan gitu ya. Waduh, seru-seru. Oke.
1: Masih tak simpan sampai sekarang.

0: Kalau yang ada di Temanten gue kadang-kadang malah tak lihat kan
1: buat oh gitu. Kadang-kadang cuma biasa gitu ya Pak Puji. Wah ini yang berkesan dari Pak Puji Kreto, ada souvenir Jako Manten itu teko dari keramik. Wah seru. Oke baik Pak Puji, terima Pak kasih.
0: Kan putih ada no, itu pasti ada gambar fotonya dia berdua. Dan fotonya putih seperti teko dulu itu seperti kan itu loh kan seperti cangkir zaman dulu warna itu bagusnya itu kan. Bentuknya tidak tebal, tipis itu malah.
1: Oh gitu.
0: Tebal itu lano percantiknya seperti itu makanya. Lain kalau kan biasanya berbiasa-biasa saja.
1: Oke. Itu teko yang memang bisa difungsikan ya? Maksudnya bisa dipakai betulan lalu gitu?
0: Bisa difungsikan. Ya cuma isinya sama satu gelasnya tidak ada.
1: Iya. Cuma karena cantik gitu ya, bagus
0: cuma
1: gitu ya.
0: Cantik kok itu cuma. Karena dia cuma anda kata isinya itu ya satu gelas kecil tidak ada kelihatan.
1: Oh gitu.
0: Tapi belum pernah tak fungsikan, belum pernah.
1: Iya sih.
0: Cuma tak simpan untuk kenang-kenang.
1: Oke. Iya. Ini kayaknya yang mungkin yang punya hajatan memang mempersiapkan dengan baik gitu ya untuk souvenirnya. Sampai sampai apa ada foto dari mempelainya juga begitu ya. Oke, baik Pak Uci, terima kasih nih Pak Uci. Pak Uci mau dengerin lagu apa?
0: Lagunya playlistnya apa itu Mbak?
1: Playlistnya ada Chris Patih, Club Project, Niji, ada Mel Voice, Chris Dayanti, Siti Nurhalisa. Chris Dayanti yang apa? Mahadaya Cinta.
0: Yang penting Chris Dayanti.
1: Oke. Baik. Sudah siap.
0: Buat Bu Mawar Kuning, Mbak Novinya juga, Bu Indra, Bu Nani, Bu Umi di Kerandaan, Bu Kesentungan, Bu Wijati, terus Satilah,
1: okay.
0: Di Kokap, terus, kok lupa terus, Bu Lili di Komendaman, Bu Ali di Pamekasan, juga Mbak Ernas Intan Rayu, Mbak Nati Prambanan, Bu Asri Kembaran, juga ini loh Mbak siapa ini satu kok enggak anu lupa lah.
1: Siapa itu ke
0: untuk Pak Beni, Pak Yono Jetis Bantul, Mas Ardi Klaten Timur, Mas Budi Santoso, Mas Dedi di Pakualaman, Mas Ipul Wates, ya salamnya bawanya. Bu Narsih Sarman. Ya, soalnya salam untuk semuanya saja.
1: Iya, baik.
0: Lakinya selamat bertugas sampai selesai nanti. Pulang hati-hati.
1: Aduh.
0: Pulangnya sampai jangan ke utara, tapi ke selatan aja.
1: Nanti sampai pinggiran itu tadi.
0: Oke,
1: Pak Uci saya semangat bagai dan sukses ya. Bagai musik Indonesia. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih Pak Uci Kreto yang sudah bergabung untuk kebersamaan kita di kesempatan siang kali ini. Pastinya dalam Indonesia banget, bagai musik Indonesia. Nah, pendengar di akhir pekan hari Minggu itu biasanya banyak sekali event-event tertentu ya. Dan salah satunya adalah Jagong Manten. Iya deh, Jagong Manten begitu. Nah, biasanya pada saat Jagong Manten ataupun event lainnya kita akan mendapatkan souvenir atau ungkapan terima kasih. Nah, bagi Anda souvenir apa sih yang paling berkesan selama ini dan yang paling Anda suka? Yuk silakan pendengar bisa bergabung pastinya dalam Indonesia banget, Bangga Musik Indonesia. Selamat siang. Mana nih? Selamat siang sudah terhubung. Waduh, enggak ada suaranya. Nah. Iya, baik. Selamat siang dengan siapa nih? Oh, apa kabar Bu Ama?
2: Alhamdulillah.
1: Iya, Ibu Ama di Tamsis pastinya ya.
2: Iya.
1: Oke, sehat ya. Oke, terima kasih sekali Bu Ama. Oke, Bu Ama, boleh mungkin kasih ide, kasih inspirasi, atau mungkin selama ini ada souvenir mantan yang paling disuka Bu Ama apa?
2: Cangkir.
1: Oh, cangkir.
2: Iya.
1: Oh, oke. Okay. Cangkirnya bentuknya cantik gitu, bagus. Oke. Iya, ada cangkir gitu ya. Kalau cangkir yang dulu itu biasanya ini ya. Dari apa ya bikinnya? Kayak dari aluminium atau apa gitu ya. Ada juga yang ini kan, blirik itu ya. Ada juga. Oke. Okay. Ya, baik. Terima kasih, Mbak Amah. Silakan, Mbak Amah. Mau dengerin lagunya apa?
2: Apa, Mbak?
1: Oh, playlistnya ada. Ada Peter Pan, kemudian Opian Darisa, kemudian Malaikat Juga Tahu, Krakatau, Ruth Sahanaya, Hedy Yunus, kemudian ada Gigi, Potret Dewi Sandra, lalu Marcel, Selomita, Ermi Kulit, Dewa. Yang mana?
2: Dewa.
1: Oke, Dewa yang apa nih? Yang mana? Sebentar. Dewa ada. Tunggu. Dewa ini ada. Apa ya? Takkan Ada Cinta Yang Lain, Kamulah Satu-Satunya, Kangen, Kirana, Laskar Cinta.
2: Yang kemarin.
1: Kamulah Satu-Satunya.
2: Ya.
1: Yang itu.
2: Ya.
1: Oke, okay, baik. Mau dikirim salamnya, silakan. Ibu Ama.
2: Ini Mbak Ana ya?
1: Dengan Dina Febrina, Ibu Ama.
2: Oh, Mbak Dina. Lupa, Mbak.
1: Iya, lama nggak dengar suaranya di siang hari sih.
2: Iya.
1: Oke, okay, mau dikirim salamnya.
2: Mbak Dina.
1: Mm-hmm. Terima kasih.
2: Terima kasih.
1: Aduh, amin. Terima kasih.
2: Yang di pisan, Mbak Nina.
1: Siapa lagi?
2: Mana, Mbak?
1: Oh, wah, bukan aku yang memutuskan loh ya, Bu Ama. Kok jadi putus, kaget saya jadinya. Oke, okay, kok jadi putus sendiri nih, Mbak. Tapi ya, ini lagunya sudah disiapkan ya tadi. Kamulah satu-satunya dari Dewa. Oke, okay, temani untuk kebersamaan ada dalam Indonesia Banget. Selamat siang.
3: Oke, kok jadi putus sendiri nih, Mbak.
1: Oh iya, Bu Ama.
4: Selamat siang.
1: Oh, aduh, saya kira masih Bu Ama. Apa kabar, Ibu? Yang ada di Pamekasan, Bu Ali.
4: Bangga musik Indonesia, Mbak.
1: Aduh. Iya, saya kok jarang dengar suaranya Bu Ali sekarang ini.
4: Masa? Saya seneng loh udah sama Mbak Dina di
1: sini. Kok kayak jarang dengar suaranya, maaf. Sampai kangen.
4: Iya, maaf loh kalau sering saya posting video-video waktu on air lo ya.
1: Waduh, enggak. Malah seru juga. Kabar baik ya Bu Ali. Sehat-sehat ya Bu Ali. Ya,
4: alhamdulillah. Mm-mm. Di sana juga.
1: Aduh, seneng banget. Iya.
4: Temanya kan souvenir.
1: Iya, ya? Benar. Ada nggak sih souvenir yang berkesan buat Bu Ali?
4: Saya kirim juga loh di WA fotonya biar Mbak.
1: Oh, Dina gitu. Sampai dikirim di WA fotonya. Mana ini Bu Ali?
4: Okay.
1: Bentuknya pasti itu... belum ada fotonya Bu Ali.
4: Belum.
1: Baru sampai ke tulisan ini souvenir dari undangan mantan di Balikpapan saya bawa ke Pamekasan. Udah sampai situ, belum ada lagi.
4: Oh, iya. Yes.
1: Lagi OTW gambarnya. Lagi OTW.
4: Masih terbang dari
1: iya, terbang dari Pamekasan ke Jogja fotonya. Oke. Okay. Apa sih isinya souvenirnya?
4: Heeh. Oke, itu ya itu nanti saya kalau belum terkirim saya kirim.
1: Waduh, kok bisa?
4: Enggak, harganya nggak seberapa tapi suka gitu loh.
1: Oh nah, gitu, malah bikin penasaran ini apa ya? Oke.
4: Okay. Lagunya dulu Mbak Dina.
1: Oh iya boleh, lagunya apa?
4: Apa di situ? Saya belum siap lagu.
1: Oh yang playlist.
4: Yeah.
1: Yang playlistnya ada Krispati, Club Project, Niji, kemudian
4: yang Krispati apa?
1: Krispatinya yang Cinta Putih atau mau yang lain?
4: Okay. Ada yang lain nggak, Mbak Dina?
1: Sebentar, Krispati itu Tertatih itu ada Aku Harus Jujur, Tertatih, kemudian lagu Rindu, Mengenangmu, Sebentuk Hati Buat Kekasih.
4: Mengenangmu aja.
1: Mengenangmu. Oke, okay, baik. Ya, mohon dikirimkan salamnya.
4: Barusan ada Bu Ama, terus Ibu Mawar Kuning, Ibu Kus, Ibu Wigati, Ibu Tuti, Ibu siapa lagi? Jadi Bu Lilis.
1: Oke.
4: Okay. Yeah, Pak Puyeng tadi, Pak Puyeng, Pak Puji ya?
1: Iya, yeah, Pak Puji kira itu.
4: Yeah. Pak Budi, Pak Beni, Pak John, dan semuanya dari dulu. Okay. Pak Sipul, Mbak Dina. Yeah. Sehat selalu Mbak Dina. Yeah.
1: Waduh, terima kasih banyak ya. Bu Ali, sehat semangat. Sukses selalu ya. Oke, okay, terima kasih Bu Ali yang sudah bergabung ke bersamaan kita. Pastinya dalam Indonesia banget, Bangga Musik Indonesia. Yuk pendengar, langsung saja dong. Anda bisa bergabung, line teleponnya di 580333 ataupun juga untuk WhatsApp-nya 0811-2711-911. Hari Minggu ataupun akhir pekan, ini saat-saatnya biasanya, biasanya ya, tidak selalu di akhir pekan atau hari Minggu. Itu ada agenda jagong manten begitu ya. Baik itu kerabat, saudara, atau rekan-rekan kita, atau mungkin teman kita yang sudah lama nggak ketemu gitu ya. Atau bahkan teman kita dari luar kota. Nah, biasanya sebagai ungkapan syukur, ungkapan terima kasih atas kehadiran kita, itu dari pihak yang punya hajatan akan memberikan souvenir ataupun bingkisan begitu ya. Biasanya sih bentuknya imut kecil gitu ya, walaupun nggak selalu imut-imut sih. Ada juga yang gede ya. Oke, okay. Nah, souvenir jagong manten ataupun event apa sih yang paling Anda suka atau paling berkesan untuk Anda? Itu silakan, karena tiap orang beda. Saya pernah memiliki, kayaknya sampai sekarang masih ada deh ya, souvenir berupa lampu teplok. Cuma nggak tahu apakah lampu teploknya itu memang bisa berfungsi atau tidak begitu ya. Tapi itu tampaknya cantik banget gitu ya. Oke, okay. Iya deh, bukan lampu teplok yang udah asal-asalan, apalagi yang bekas ya, benar-benar masih baru, bentuknya imut tapi bukan yang teramat kecil ya. Jangan-jangan memang bisa dipakai, betulan sih, cuma belum pernah dipraktekkan. Oke, okay. Nah kalau bagi Anda souvenir jagong manten atau souvenir acara apa sih yang paling berkesan? Yuk pendengar, saya tunggu ya untuk kebersamaan Anda di 580333 ataupun juga untuk WhatsApp-nya 0811-2711-911. Baik, kalau begitu sembari ditunggu, kita akan dengarkan untuk Mahadaya Cinta. Untuk yang tadi sudah merequestnya ada Pak Puji Kerahito, dirangka juga kamulah satu-satunya Bu Ama di Taman Siswa sana ya. Kebersamaan kita pastinya dalam Indonesia banget, Bangga Musik Indonesia. Pro 1.

0: Prestasi terbaik negara Afrika di Piala Dunia dipegang oleh Maroko yang berhasil mencapai babak 4 besar pada Piala Dunia 2022 di Qatar. Maroko berhasil mengalahkan Portugal dengan skor tipis 1-0. Sebelum itu, pencapaian terjauh tim benua Afrika hanya sampai babak 8 besar yang diraih oleh Kamerun di tahun 1990, Senegal di tahun 2002, dan Ghana di tahun 2010.
1: Batukmu makin parah aja, habis ngerokok lagi ya. Kamu sadar gak sih, paru-parumu itu kerja terus tanpa istirahat.
2: Iya, cuma sebatang doang tadi, biar gak ngantuk sebelum kelas. Tahu sih, tapi susah berhentinya. Lagian, teman-teman di kelas juga banyak kok yang ngerokok.
3: Justru itu masalahnya, kita mahasiswa harus jadi contoh buat yang lain. Rokok itu bukan gaya bro, itu racun.
1: Dokter bilang 80% perokok muda gak sadar paru-parunya udah mulai rusak sejak usia 20-an yang disebabkan rokok.
3: Dan yang lebih ngeri, perokok pasif di sekitar kita itu juga kena dampaknya. Paru-paru itu cuma sepasang, gak ada cadangannya.
2: Oke, mulai sekarang aku bakal coba buat berhenti merokok dan hidup lebih sehat untuk masa depanku.
4: Paru-paru sehat itu bukan hadiah, tapi pilihan. Jauhi rokok, jauhi asapnya, dan mulai sayangi paru-parumu untuk hidup yang lebih baik.

Okey, pendengar yang hadir menemani untuk kebersamaan Anda dari Dewa. Itu dia, kamulah satu-satunya. Kebersamaan kita pastinya dalam Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia. Oke, untuk kesempatan di siang kali ini, biar tambah semangat, ayo dong bisa langsung bergabung, saya nantikan ya. Pastinya juga dalam Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia, saya pengen tahu nih pendengar, karena biasanya di akhir pekan, atau mungkin juga di hari Minggu, menjadi saat-saatnya untuk jagong manten, ataupun juga event-event tertentu yang mungkin sedikit berbeda dari hari biasa. Walaupun jagong manten nggak selalu di hari Sabtu dan Minggu ya, bisa juga hari lain. Tapi biasanya kita akan mendapatkan ucapan terima kasih, salah satunya adalah bentuk souvenir ataupun bingkisan begitu. Nah, pendengar, souvenir apa sih selama ini yang paling berkesan di hati Anda yang kayaknya ngelihatnya asik gitu ya. Lihatnya kok bagus gitu. Dan mungkin juga masih Anda simpan. Silakan. Saya tunggu di 580333. Tadi kayaknya ada yang sudah bergabung kok padam gitu ya. Oke. Baik. Yang sudah bergabung, apa kabar? Selamat siang. Terima kasih. Selamat siang Mbak Dina, Indonesia Banget, Bangga Musik Indonesia. Salamnya untuk Ibu Kus, kemudian Mbak Markuning Bututi, kemudian Bu Ali, ada Pak Hadi, kemudian Pak Puji Kraito, ada Mas Ipul, Mas Budi Santosa, dan Basmanya. Untuk Mbak Dina Fabrina, selamat tugas ya, dan saya selalu dari Bu Lilis yang ada di Kumenaman. Mohon diputarkan dari Yofi and the Nuno, Janji Suci. Baiklah. Waduh, asik nih. Oke, dinantikan untuk lagunya Janji Suci. Ditunggu. Terima kasih sekali Bu Lilis yang ada di Kumendaman. Terima kasih Bu Lilis. Ya, akan bergabung untuk line teleponnya, silakan ya. Saya tunggu sekarang, Anda bisa langsung bergabung 580333. Silakan nih. Oke, apa kabar juga? Selamat siang nih Mbak Dina, gabung dalam Indonesia Banget, Mas Rianto di Jalan Wates KM 12,5 Gayam. Terima kasih sekali Mas Rianto. Lagunya Cinta di Kota Tua dari Niki Asria. Oke, Cinta di Kota Tua. Oke. Dan, mana nih, Cinta di Kota Tuanya, ditunggu. Oke, ditunggu. Kok jadi ngilang, sebentar ya. Oke, baik, ditunggu ya, Cinta di Kota Tua. Dan salamnya untuk Mbak Kakung, Mbak Uti, kemudian Mbak Kristina Puswasari, ada Mbak Ernest, Bu Tuti, Bu Sri Rayu, ada Bu Satilah, kemudian Pak Keli, ada Pak Bambang Joyo, kemudian Pak Benny, Mas Adi, Mas Ipul, Mas Budi Santoso, Mas Marta, Mbak Aprilia, Mbak Rahma, Mbak Lisanti, Mbak Andin, dan Bosmanya ya. Untuk Mbak Dina, selamat tugas. Sehat selalu, baik. Terima kasih sekali untuk yang sudah bergabung. Terima kasih banget untuk Mas Rianto di Jalan Watas KM 12,5 Gayam. Oke, terima kasih sekali. Sementara juga masih dinantikan nih pendengar bersama Pro 1 RRI Yogyakarta untuk kebersamaan kita di kesempatan kali ini ya. Anda bisa langsung bergabung 580333. Oke, selanjutnya ada, selamat sore Mbak Dena, selamat siang nih, dari Mbak Christine yang ada di Sorogenen, lagunya Rela dari Inka Christy. Rela dari Inka Christy. Oke. Rela Inka Christy. Oke, baik, ditunggu. Dan apa kabar juga, salamnya untuk Ibu Lilis, Bu Satilah, Bu Nani, kemudian Bu Maria Sukaisi, Pak Kandri, Pak Buci Kerahito, kemudian Mbak Jadi, Mbak Mus, Mbak Lisanti, Mbak Enes Intanayu, Mbak Narti, Mas Dodi, ada Mas Andi, Mas Ipul, Mas Yadi Barata, lalu Mas Iskandar, Mas Adi Klaten, oke, Mas Rianto, Pak Suryono, Kimayang Seto, kemudian juga untuk Mama Lydia dan untuk Mbak Dina, semoga diberikan kesehatan selalu. Terima kasih banget. Oke. Bu Ali di Pamekasan tadi sempat terputus nih Bu Ali. Ini souvenir yang saya bawa pulang. Oh begitu, cakep banget ini. Ada vas bunga, betul ya, kayaknya vas bunga. Kemudian satu lagi, apa ini ya, bentuknya burung hantu begitu. Kayaknya keramik yang berbentuk burung hantu. Cakep juga ini. Yang satunya sendok-sendok dan garpu gitu ya. Oke. Keren ini Bu Ali di Pamekasan. Terima kasih banyak. Terima kasih sekali. Mas Mangun, apa kabar Mas Mangun? Yang ada di Balong, Lereng Merapi. Aduh Mas Mangun, lama banget gak bergabung. Terima kasih sekali siang hari ini bergabung ya.
Nah, kalau bicara tentang souvenir yang sangat berkesan bagi saya adalah dompet yang bisa diisi uang begitu. Oh, maksudnya bukan dompet yang terlalu kecil banget, atau mungkin maksudnya dompet koin begitu. Dompet yang bisa diisi uang. Terima kasih, kalau ada waktunya minta lagu Air Mata Kekasih ini. Versinya siapa ya, Air Mata Kekasih? Coba ya, tunggu dulu ya. Baik, kita ke lagu dulu. Oke. Untuk kali ini yang sudah siap dan yang sudah di request adalah Mengenangmu untuk Ibu Ali yang ada di Pamekasan. Temani untuk kebersamaan Anda, ini dia Mengenangmu Karis.

0: Hayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun, terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.
1: Eh, wes ngerti dorong berita nih. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani, wong iki arep nyalon bareng, Ji.
2: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi e.
1: Aku kuwi bab info, mesti cek entuk nomor 1. Lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
2: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video yo ana, terus infografis lan liyane.
1: Ya wis, kene. Tak bukae portal rri.co.id.
3: rri.co.id, media radio berita online terpercaya.

0: membentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera, ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancetlasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Okay, yang temani untuk kebersamaan Anda bersama Pro 1 RRI Yogyakarta di edisi siang kali ini, pendengar yang sudah hadir dari Inka Kristidia Rela. Okay, masih dinantikan untuk kebersamaan Anda untuk Mbak Christine di Sarugenen, semoga disukai ya. Okay, di 580333 kita berjumpa pastinya dalam Indonesia Bangga. Selamat siang.
1: Bangga Musik Indonesia.
0: Wah, Bangga Musik Indonesia juga. Apa kabar, Mbak Warkuning? Kok suaranya jauh banget? Oke, Mbak Warkuning, harapannya sehat-sehat ya.
1: Ya.
0: Oke, yang cantiknya sudah sembuh? Yang cantiknya sudah sembuh ini?
1: Belum, Mbak.
0: Waduh.
1: Hari Rabu baru kepastian, Mbak.
0: Oh, gitu. Lagi mau check up. Tapi suaranya udah semangat.
1: Semangat, jauh-jauh. Yang gak sembuh kakinya.
0: Oh gitu ya. Iya deh, semoga lekas baikan ya.
1: Ya, mudah-mudahan ya.
0: Aduh, ya, iya deh. Besok jangan lompat-lompat.
1: Iya, itu karena yang lompat-lompat itu jalan Mbak.
0: Oh iya, ini saya.
1: Ya, Mbak Dina itu yang dulu ya.
0: Benar juga. Kadang gak pernah menyangka ya, kapan nih. Kapan dan ngapain, padahal kondisi tidak memungkinkan untuk lebih parah gitu ya. Tapi ada aja. Oke. Ya udah, cepat baikan, jaga kesehatan semuanya ya.
1: Iya, terima kasih Mbak.
0: Oke, Mbak Warkuning. Mbak Warkuning, kalau biasanya di weekend, walaupun nggak selalu Sabtu Minggu gitu ya, itu biasanya kadang jagong gitu. Ada souvenir apa sih yang paling paling berkesan untuk Mbak Warkuning? Souvenir Jago Manten atau souvenir yang lain begitu. Oh iya, iya iya iya. Oke, Nomi. Nomi cantik.
1: Aku ikut acara di Usia Hayat ini. Tapi kita enggak tahu enggak baca itunya ya. Undangannya ya. Pasti gitu kan, cuman ya disuruh enggak ya. Saya datang berdua sama enggak sama Bapak, tapi saya berdua itu ya.
0: Oke.
1: Okay. Ternyata apa, Mbak? Salah kostum.
0: Oh, ada salah kostum.
1: Aduh. Itu ya ampun, acara ya. Okay. Terus aku lah besar lah itu. Aduh, kalau kita pulang udah nggak bisa.
0: Kadang-kadang disebutkan ya begitu ya, dress code-nya apa ya, begitu ya. Oke.
1: Okay.
0: Ada acara
1: besar ya, itu
0: dress code-nya
1: apa gitu.
0: Oke, okay, ya, baik. Ini terjadi dalam acara Jago Manten ya. Atau apa?
1: Enggak, ada acara ya pertemuan apa? Salam
0: Mbak. Oke.
1: Itu makanya itu sudah ayo sini.
0: Oke. Baik, Mbak Warkuning, tapi kalau misalnya ada souvenir itu, bingkisan, atau biasanya kalau habis Jago Manten kan ada ucapan terima kasih ya. Itu biasanya kalau yang paling berkesan buat Mbak Warkuning apa nih? Yang pernah didapat. Habis acara seperti itu gitu.
1: Oh, itu Mbak, apa ya waktu itu?
0: Kan kadang-kadang dikasih ada gelas, ada gantungan kunci.
1: Tapi itu dompet, tapi dompet yang bagus, Mbak. Jadi bisa untuk pergi juga itu, Mbak.
0: Gitu.
1: Teman saya.
0: Oke, oke.
1: Bagus itu yang terkesan. Sampai sekarang tetap saya simpan.
0: Oke. Bisa dipakai begitu ya kadang-kadang.
1: Dipakai untuk
0: untuk pergi-pergi. Oke, okay, baik. Iya, ada dompet. Pasti belum pernah mendapat yang seperti yang pernah saya dapatkan. Saya pernah dapat ini lampu teplok loh.
1: Oh iya.
0: Dan itu menurut saya bagus karena walaupun bentuknya kecil tapi nggak kecil banget, kayaknya bisa dipakai kalau ada air, kalau ada minyak tanahnya. Sayangnya kan nggak ada minyak tanah.
1: Oke. Okay. Bapak pernah, aku jadi ingat.
0: Iya. Yeah.
1: Center kecil
0: dulu
1: Mbak.
0: Oh iya, ada.
1: Zamannya lagi booming akek dulu Mbak.
0: Oh gitu.
1: Mbak. Itu ada souvenir dari Bapak waktu itu, tapi yang kan karena ada acara Bapak.
0: Iya, iya.
1: Itu souvenirnya itu Mbak, center kecil dulu.
0: Manfaat juga loh ya, center kecil seperti itu.
1: Iya, center kecil itu.
0: Oh iya deh.
1: Ingat kalau Mbak Dina nggak cerita tempo.
0: Iya benar. Jarang yang dapat souvenir yang ini. Kadang-kadang bagus ya kalau misalnya bisa ada cahayanya begitu ya. Ada cahaya seperti itu. Oke. Oke, baik, Pak Warkuning. Terima kasih banget.
1: Kemarin nggak ketemu ya, Mbak.
0: Iya. Kayaknya aku lebih awal deh.
1: Iya, makanya.
0: Tapi mungkin ketemu dengan Mas Hanafi ya?
1: Ya.
0: Oke.
1: Okay. Mas Agus sih pasti ya.
0: Iya, pasti.
1: Itu Mas Hanafi saya.
0: Mas Agus yang ngerjain gitu ya. Oke, okay, baik, Mbak Rekening. Mau dengerin lagi yang mana nih? Yang mana nih? Cantik. Atau Mbak Rekening nih?
1: Kalau pilot.
0: Oh, pilot. Oh, iya. Pilotnya itu yang ada... Aduh, kok cuma satu ya?
1: Oh, apa Mbak?
0: Yang sepanjang hidupku itu aja.
1: Ya itu. Ya,
0: mau
1: itu
0: yang
1: aja.
0: Itu?
1: Itu
0: oke. Okay. Baik. Oh iya. Sampai dengar suaranya. Dikirimnya sama siapa?
1: Aduh, saya dari tadi nggak amin Mbak. Untuk semuanya saja.
0: Mas semuanya. Oke.
1: Tapi yang udah nyenggol aku, ini senggol baliknya. Itu aja.
0: Ya, oh iya.
1: Untuk Mbak Dina.
0: Oke.
1: Selamat tugas. Tetap sehat, semangat, bahagia ya Mbak.
0: Iya baik, iya. Terima kasih banyak Mbak Arkuning. Buat yang supporternya Mbak Arkuning, ayo dong harus sembuh dan semangat. Gimana bisa jadi supporter kalau nggak sembuh? Harus sembuh dong.
1: Paling-paling
0: aja,
1: udah makan belum?
0: Oh gitu, tadi udah. Aduh.
1: Ya, gitu, Mbak Dina.
0: Terima kasih banyak ya. Tetap bahagia selalu ya Mbak Arkuning. Terima kasih. Baik, Mbak Arkuning yang sudah bergabung untuk kebersamaan kita. Yang mungkin akan bergabung, silakan pendengar 580333 ataupun juga untuk WhatsApp-nya di 0811271111. Masih ditunggu, langsung saja. Pendengar, kalau biasanya kita habis mengikuti suatu acara, misalnya ada acara Jagong Manten begitu ya, atau hajatan lainnya, itu biasanya ada ungkapan terima kasih berupa suatu benda begitu ya, semacam souvenir begitu. Nah, selama ini souvenir itu bisa beragam, bahkan kadang dikoleksi. Saya juga mengkoleksinya begitu, saya simpan begitu ya. Nah, souvenir apa sih yang paling berkesan menurut Anda, yang benar-benar kayaknya bagus nih souvenirnya? Silakan ya, Anda bisa bergabung di 580333 ataupun juga untuk WhatsApp-nya 0811271111. Oke, dinantikan langsung untuk kebersamaan Anda. Tadi yang merequest untuk lagunya Air Mata Kekasih, Mas Mangun di Balong masih mendengarkan di situ. Iya, Air Mata Kekasih kalau untuk filmnya di tahun 1972, tetapi untuk lagunya di tahun 1952 yang dibawakan oleh Lisa Arianto, sehingga nanti bisa dihadirkan ya. Ditunggu untuk Mas Mangun yang ada di Balong, dinantikan. Oke, kalau versinya Ernie Johan kayaknya udah lama banget ya, tetapi nanti bisa hadir untuk versinya Lisa Arianto. Dan silakan yang akan bergabung pendengar, saya tunggu 580333. Tetapi kalau belum, berarti kita ke lagu dulu. Mas Mangun masih mendengarkan di situ, Mas Mangun. Oke, kita ke lagu ya, Air Mata Kekasih. Temani untuk kebersamaan Anda dari Lisa Arianto.

0: Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?
1: Nebang bambu untuk apa, Mbah?
2: Untuk buat besek.
1: Apa itu, Mbah?
2: Besek itu tempat untuk menaruh hantaran makanan.
1: Simbah, Simbah. Sekarang kan ada kardus, Mbah. Lebih praktis.
2: Kamu tahu nggak, Nduk? Kardus dibuat dari apa?
1: Dari kayu, Mbah.
2: Nah, semakin banyak kardus, berarti semakin banyak kayu ditebang. Itu yang Simbah khawatirkan.
1: Khawatir apa, Mbah?
2: Hutan itu fungsinya banyak, Nduk. Sebagai paru-paru bumi, menjaga sumber mata air, mencegah longsor. Kalau kayu hutan pada ditebang, tentu alam akan rusak, ya toh?
3: Kembali pada kearifan lokal, menjaga kelestarian alam.

0: Okey, pendengar menemani kebersamaan anda bersama Pro 1 RRI Yogyakarta untuk edisi di sore hari ini. Yang akan bergabung juga silakan. Anda juga bisa bergabung di 580333. Baik, okey, apa kabar juga Mas Mangun yang ada di Malung? Iya Mas Mangun, kalau dari Christine mohon maaf sekali nggak bisa karena waktunya juga udah ketuaan banget. Jadi yang bisa dihadirkan dari versi lainnya Lisa Arianto setidaknya masih bisa terkenang dengan lagu tersebut ya. Iya sih, soalnya kalau yang dari Kristen, aduh gak berani nih, udah kelamaan begitu. Terima kasih banget Mas Mangun, semoga tetap ya masih bisa disukai ya untuk lagunya. Harapan saya bisa tahun ini ya, tahun 90-an begitu ya. Oke, terima kasih sekali Mbak Christine yang ada di Sorogenen. Lagunya juga sudah dihadirkan, semoga disuka. Dan temani untuk kebersamaan Anda bersama Pro 1 yang mungkin akan bergabung juga, silakan pendengar Anda bisa bergabung, line teleponnya di 580333 ataupun juga untuk WhatsApp-nya 0811271111 untuk jumpa kita di kesempatan siang kali ini dalam Indonesia Banget. Selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Oke.
1: Mbak Dina.
0: Iya, apa kabar Ibu Satilah?
1: Busri dalam.
0: Ah, mohon maaf. Kok suaranya bersama? Aduh, mohon maaf Busri. Kabar baik Ibu Sri di Jalan Wates? Iya, biasanya kalau dengar suaranya Ibu Sri pagi-pagi begitu ya, Ibu Sri.
1: Selamat dengan dikasih
0: live and. Oh, gitu. Iya, kabar baik saya selalu ya, Ibu Sri.
1: Alhamdulillah. Semoga semuanya baik.
0: Iya, ya. Amin, amin.
1: Mendengar semuanya.
0: Aduh, amin. Terima kasih banget, Ibu Sri yang ada di Jalan Wates sana. Oke, okay. Baik Ibu Sri. Kalau Ibu Sri boleh tahu, biasanya kalau Jakomanten gitu pernah dapat souvenir begitu ya? Nah, souvenir yang paling berkesan selama ini buat Ibu Sri apa nih?
1: Kipas.
0: Oh, kipas. Iya benar-benar.
1: Kipas
0: benar.
1: Dari teman ya.
0: Kipas dari?
1: Kecil dulu.
0: Oke, dari apa Ibu?
1: Kipas. Kipas yang kecil dulu
0: Mbak. Oh gitu, iya.
1: Kayak seperti plastik.
0: Iya sih, biasanya kadang-kadang ini ada gambarnya juga yang bagus-bagus gitu ya Bu.
1: Iya.
0: Oke.
1: Kita ya, kirimkan buat semuanya saja. Pendengar RRI Pro 1 yang sudah masuk maupun yang belum masuk, mudah-mudahan sehat semuanya.
0: Oke, ya
1: dan
0: baik.
1: Mbak
0: Amin.
1: Mbak Dina, keluarganya Mbak Dina.
0: Terima kasih banyak.
1: Tugas, pulang hati-hati.
0: Terima kasih loh Ibu Sri. Iya, baik. Terima kasih, sehat semangat, bahagia selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Sri. Ya baik, terima kasih untuk Ibu Sri yang sudah bergabung ke bersamaan kita pastinya di kesempatan kali ini dalam Indonesia Banget. Oke, terputus ya. 580333 masih ada waktu yang mungkin akan bergabung. Terima kasih. Novi M. Dr. Cinama, apa kabar Novi? Harapan saya Novi juga sehat ya, cepat baikan juga. Besok mau periksa ke dokter. Iya, semoga hasilnya bagus ya. Hasilnya benar-benar bisa segera pulih gitu ya. Itu yang selalu jadi doa. Oke, terima kasih buat Novi M276. Terima kasih banyak buat Novi di situ. Dan juga untuk Mbak Christine lagi pusing katanya. Aduh, Mbak Christine cepat baikan nih. Kenapa nih pusingnya lagi migrain ya? Baik, terima kasih untuk Mbak Christine yang ada di Sorogenen. Untuk Novi M276 juga terima kasih. Kita ke lagu dulu, ada Sepanjang Hidupku. Iya, untuk Mbak Markuning yang ada di Pringulung, semoga disuka. Jumpa kita bersama Pro 1 dari Pilot Sepanjang Hidupku. Dengan

parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi, ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria. Aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.

Anda sering naik kereta api? Pernahkah Anda berpikir, di mana sih ujung relnya? Meskipun relnya sangat panjang, namun tetap saja ada ujungnya loh. Untuk Pulau Jawa, ternyata ujung rel kereta paling timur ada di stasiun Ketapang. Berbatasan langsung dengan Selat Bali, bahkan jaraknya hanya 100 meter dari pelabuhan Ketapang. Untuk melihat ujung rel ini, harus berjalan melewati kebun tebu, pergudangan, hingga semak belukar. Sedangkan, ujung rel kereta api di Pulau Jawa paling barat berada di Stasiun Merak, di Kompleks Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Banten. Anda tertarik melihatnya?

Pendengar, tinggal sedikit waktu ya saya temani untuk kebersamaan Anda pastinya dalam Indonesia banget, Bangga Musik Indonesia. Terima kasih banyak untuk yang sudah bergabung, penuh bahagia juga untuk Anda. Saya nanti masih akan temani kebersamaan Anda pendengar pastinya dalam Jogja sore ini, Pro 1 RRI Yogyakarta. Penuh bahagia untuk Anda, sampai jumpa nanti. Kali ini

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Jogja istimewa.

Gereja Santo Yusuf Bintaran merupakan gereja pertama yang diberuntukkan bagi orang-orang pribumi di wilayah Bintaran dan bagian Tenggara Kota Yogyakarta. Dibangun tahun 1934, hasil karya arsitek J.H. van Ooyen. Monsinyur Sugio Pranoto pernah menempati gereja ini dan sering menjalin komunikasi dengan para pejabat negara seperti I.J. Kasimo dan Presiden Soekarno. Pada masa perjuangan kemerdekaan 1947-48 digunakan sebagai tempat pengungsian penduduk setempat. Gereja berarsitektur gaya Eropa ini terletak di Jalan Bintaran Kidul, Yogyakarta.

Wow, kolaborasi yang luar biasa nih dari Keisha, Levronka, dan juga Andi Rianto, Mengejar Matahari. Lagu ini pernah dipopulerkan oleh Ari Lasso. Nah, pendengar, saat ini juga pemerintah kota Yogyakarta yang tengah menargetkan untuk penataan kabel fiber optik atau FO yang melayang. Pada tahun 2026 ditargetkan secara keseluruhan bisa mencapai 11 km. Langkah ini berkolaborasi dengan perusahaan jaringan telekomunikasi dan jasa internet untuk merelokasi kabel ke dalam saluran ducting. Wali kota Yogyakarta Hasto Wardoyo juga menyampaikan penataan kabel fiber optik ke dalam ducting itu bagian dari mengamalkan prinsip ASRI, yaitu aman, sehat, rapi, bersih, dan indah yang digaungkan Pemkot Yogyakarta. Beliau meminta dinas terkait untuk bekerja sama dengan berbagai pihak untuk bisa menata kabel FO ke dalam ducting. Langkah di pertengahan bulan Juni, tepatnya Senin 15 Juni 2026, pembersihan sampah visual atau merelokasi kabel FO dilakukan di depan gedung baru DPRD DIY di Jalan Kenari. Hasto mendorong zona inti menjadi prioritas dalam penataan, baik di kawasan Sumbu Filosofi Yogyakarta maupun di depan bangunan-bangunan pemerintah. Hasto menyebutkan hingga saat ini Kota Yogyakarta bisa membangun jaringan ducting kabel FO sepanjang 10,5 km. Pada tahun ini bertambah penataan di Jalan Kenari dan diharapkan bisa mencapai 11 km pada akhir tahun.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jika melihat sampah yang ada di sekitar kita, memang sangat mengkhawatirkan dan menjadi hal yang tak aneh bagi kita. Tapi tahukah Anda, siapa sangka jika ternyata sampah juga didapati ada di bulan? Di antaranya adalah sampah luar angkasa, baik yang ditinggalkan atau dikirim manusia ke bulan. Sampah yang berada di bulan kemungkinan beratnya mencapai 400 ribu pon atau setara dengan bobot 181 ribu kilogram di bumi. Dilansir dari Life Science, sejarawan NASA William Barry mengatakan terdapat beberapa artefak berat seperti 5 kendaraan penjelajah bulan yang masih ada di sana. Barry sendiri mengatakan memang sebagian besar sampah antariksa di bulan ini ditinggalkan oleh astronot NASA yang mendarat di permukaan bulan antara tahun 1969 dan 1972 selama program misi Apollo. Sedangkan sampah lainnya berasal dari misi tanpa awak dari Badan Penjelajah Ruang Angkasa.

Okay, yang menemani kebersamaan Anda asik banget dari Padi dengan tempat terakhir bersama Pro 1 RRI Yogyakarta dan peringatan

yang diprakarsai oleh pemuda Pancasila Bantul bersama Mala Hayati Konsultan ini menghadirkan dua ulama kenamaan DIY, yaitu Gus Miftah dan Gus Yusuf Majual Langit. Ketua Majelis Pimpinan Cabang Pemuda Pancasila Bantul Adi Susanto juga menyampaikan pengajian ini merupakan rangkaian dari peringatan hari lahir Pancasila. Selain itu, acara ini menjadi upaya mengatasi permasalahan sosial akibat pinjaman online dan juga judi online. Belakangan yang sering menjadi fenomena adalah keterkaitan keberadaan dari pinjol dan juga ketergantungan pada judol. Sebagai organisasi yang berperan aktif dalam aksi kemanusiaan, Adi juga menegaskan bahwa Pemuda Pancasila memiliki perhatian mendalam pada kondisi masyarakat. Dan melalui tausiah, selawat serta doa bersama, beliau berharap masyarakat bisa tersadar dan tidak terjerumus dalam praktek-praktek yang merugikan tersebut. Baik pendengar, temani untuk kebersamaan Anda bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Kali ini yang hadir, Rika Madi Sarasa.

Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia

0: untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: Tahukah Anda, otak manusia menyimpan segudang misteri. Otak manusia adalah organ yang sangat kompleks dan misterius, mempunyai volume 1350 cc dan mempunyai 100 juta sel saraf. Salah satu fungsi otak yang paling menakjubkan adalah kemampuannya untuk menyimpan dan mengingat informasi. Namun ada beberapa orang yang memiliki kemampuan ingatan yang luar biasa yang dikenal sebagai Highly Superior Autobiographical Memory atau HSAM. HSAM sendiri adalah kondisi di mana seseorang dapat mengingat detail dari pengalaman masa lalu mereka dengan sangat jelas dan rinci. Misalnya, Rebecca Sharrock, seorang perempuan berusia 27 tahun, mengingat segala hal dengan sangat detail, mulai dari hadiah yang dia terima, pakaian yang dia kenakan, makanan yang ia makan, hingga obrolan yang ia dengar. Bahkan, ingatan pertamanya datang ketika ia masih berusia 12 hari dan dia mengingatnya dengan sangat detail.

asik nih, salah tingkah dari Gita Gutawa. Nah, pendengar, ternyata juga menjadi satu tantangan tersendiri ya di Indonesia. Tidak hanya terkait infrastruktur ataupun transportasi, tapi juga minimnya pertukaran data antar pelaku rantai pasok yang menyebabkan sistem distribusi barang rentan mengalami inefisiensi dan sulit beradaptasi ketika terjadi gangguan. Hal tersebut diungkap oleh manajer riset The Logistics Institute Asia Pacific, National University of Singapore, Dr. Giuseppe Timperio, yang menyampaikan manajemen logistik tidak hanya bicara pergerakan barang, namun juga mencakup berbagai hal, mulai dari proses desain, kemudian produksi, pengadaan bahan baku, hingga barang sampai ke konsumen. Ini seperti yang disampaikan dalam diskusi di UMY pada hari Sabtu 23 Juni 2026. Dan selain itu juga banyak pihak terlibat di dalamnya, mulai dari pemasok, produsen, distributor, hingga pengecer. Sehingga dalam rantai pasok yang melibatkan begitu banyak pemangku kepentingan, masing-masing memiliki sistem, data, dan prioritasnya sendiri. Dan faktanya, masih sangat sedikit platform, protokol, ataupun insentif yang memungkinkan para pelaku tersebut berbagi data satu dengan lainnya. Nah, ketika terjadi lonjakan permintaan, maka juga informasi bergerak ke distributor, produsen, hingga pemasok bahan baku karena tidak adanya informasi yang terintegrasi, sehingga setiap pihak mulai dari memproduksi, memesan, dan menyimpan banyak stok barang tentunya membutuhkan satu penanganan yang semakin sinergi. Baik, menemani untuk kebersamaan Anda.

0: Hen, kenapa sih? Dari tadi kamu senyum-senyum terus. Tuh kan, gak dijawab. Cuma manggut-manggut. Ada apa sih?
1: Tahu gak, kamu terlihat lebih anggun, lebih cantik pakai batik ini loh, suwer.
0: Oh, jadi karena aku pakai batik toh. Bangga Produk Indonesia. Tahukah Anda perancang menara tertinggi ke-6 berasal dari Indonesia? Tahun 1991, Malaysia membuat sebuah menara yang dapat menjadi ciri khas negara tersebut. 4 tahun kemudian, jadilah menara yang kini dikenal dengan nama Menara Kuala Lumpur. Menara tersebut merupakan menara tertinggi ke-6 di dunia dengan ketinggian mencapai 421 meter. Menara megah itu ternyata memiliki cerita tersendiri, terutama bagi rakyat Indonesia. Mengapa? Karena perancang dari menara itu merupakan anak bangsa Indonesia, yakni Insinyur Ahmad Murdiat, seorang alumni ITB yang telah bekerja di Malaysia selama 14 tahun.

Kita akan update untuk informasi terkini dalam Jogja dan Jawa Tengah yang terangkum dalam lintas DIY Jateng dan DIY hari ini produksi dari RRI Purwokerto.

0: Selamat sore pendengar Info Lintas Jateng DIY kembali hadir menyajikan beberapa informasi dari Yogyakarta, Semarang, Surakarta, dan Purwokerto. Di antaranya Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan menegaskan Koperasi Desa Merah Putih merupakan komitmen penuh pemerintah dalam membangun kedaulatan agraria langsung dari tingkat pedesaan. Sementara itu, Sekda DIY beri penjelasan terkait dengan berbagai spekulasi mengenai kondisi kesehatan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono. Inilah Buletin Lintas Jateng DIY selengkapnya bersama saya Desi Natalia. Kami awali informasi dari RRI Surakarta. Pendengar, Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan menegaskan Koperasi Desa Merah Putih merupakan komitmen penuh pemerintah dalam membangun kedaulatan agraria langsung dari tingkat pedesaan. Kepada wartawan usai menghadiri Jambore Milad Aisyah ke-109 di Tawangmangu, Karanganyar, Menko Pangan RI menyampaikan langkah ini ditempuh melalui peluncuran jaringan Koperasi Desa Merah Putih sebagai benteng pertahanan ekonomi rakyat. Berikut laporan Arga Diraksa.
1: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan Koperasi Desa Merah Putih didirikan murni sebagai infrastruktur resmi pemerintah untuk memberdayakan masyarakat dan memotong rantai pasar bebas. Pernyataan tersebut disampaikan Menko Pangan saat menghadiri Jambore Milad Aisyah ke-109 di Tawangmangu, Karanganyar. Menko Pangan menyatakan pemerintah kini tengah bergerak cepat menyiapkan pembentukan sekitar 36.000 manajer operasional pada Oktober mendatang. Langkah taktis ini dikejar agar ekosistem perlindungan harga pangan di tingkat bawah dapat berjalan serentak pada akhir tahun 2026. Kehadiran manajer profesional ini dinilai mendesak guna menyelamatkan nasib sekitar 80% petani di Jawa Tengah yang kehilangan lahan akibat hantaman pasar bebas. Lebih lanjut, Zulkifli Hasan menjelaskan, lembaga ekonomi pedesaan ini sengaja dirancang menggunakan skema closed loop ekonomi untuk bertindak sebagai pembeli siaga atau off-taker. Koperasi diwajibkan menyerap gabah petani atau ikan nelayan saat harga pasar jatuh untuk kemudian disalurkan langsung ke bulog.
2: Bahwa koperasi desa itu beda dengan supermarket. Kopdes itu adalah infrastruktur pemerintah. Dia nanti tugasnya membagi infrastruktur itu sarana untuk membagi bantuan-bantuan pemerintah seperti bansos, BKH.
1: Selain mematangkan regulasi KDMP, Menko Pangan mengungkapkan komitmen tegas Presiden Prabowo Subianto dalam merombak tata kelola internal program makan bergizi gratis atau MBG. Langkah pembersihan manajemen ini dibuktikan lewat penangkapan dan penahanan terhadap 3 orang oknum pengelola program di tingkat pusat yang terbukti melanggar hukum.
2: Termasuk soal MBG, sekarang lagi fokus untuk memperbaiki internal. Setelah manajemennya diganti, Presiden kan sudah ngambil tindakan tegas, yang salah ya di proses hukum. Sekarang kita sedang membenahi agar program makan sangat sakral diperlukan lagi itu bisa kita lanjutkan. Tapi sementara kita fokus untuk memperbaiki dulu ya.
1: Selain itu, Zulkifli menyebut pemerintah juga fokus menghapus ketimpangan ekonomi nasional melalui pembatasan bunga pinjaman program Mekar dan KUR maksimal 8% guna melindungi usaha kaum perempuan. Ia menegaskan pembenahan menyeluruh ini sejalan dengan mandat pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 untuk merebut kembali kendali sumber daya alam nasional yang selama ini bocor ke luar negeri akibat ongkos politik pilkada yang mahal. RRI Surakarta, Arga Diraksa melaporkan.
0: Ya, pendengar masih dari Surakarta, sejumlah warga Gading, Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen, kemarin ramai-ramai mengembalikan bantuan minyak goreng dari pemerintah. Minyak bersubsidi bermerek Minyak Kita itu dikembalikan karena berbau seperti biosolar dan bikin tenggorokan sakit. Berikut laporan Mulato Isan.
3: Untuk kali pertamanya, rasanya itu kalau dipakai goreng itu terasa seperti solar atau minyak tanah. Rasanya beda, rasa seperti solar atau minyak tanah.
4: Sejumlah warga di Kecamatan Tanon, Kabupaten Sragen, rame-rame mengeluhkan bantuan sosial minyak goreng bersubsidi merek Minyak Kita dari pemerintah. Pasalnya minyak goreng tersebut mengeluarkan aroma tak sedap yang diduga kuat mirip dengan bau bahan bakar minyak jenis solar atau minyak tanah. Keluhan tersebut salah satunya datang dari warga Dukuh Karang, Desa Gading. Selain berbau menyengat, tekstur minyak goreng tersebut dilaporkan tampak lebih keruh dibandingkan minyak goreng pada umumnya, serta menimbulkan efek samping bagi kesehatan setelah dikonsumsi. Seorang warga Dukuh Karang, RT 3, Miatun, 40 tahun, menuturkan dirinya menerima bantuan tersebut berupa 20 kg beras dan 4 liter minyak goreng yang diambil di Balai Desa Gading beberapa waktu lalu. Namun ia terkejut saat menggunakan minyak goreng tersebut untuk memasak. Selain mengeluarkan bau seperti mirip solar, saat dikonsumsi minyak goreng tersebut juga mengakibatkan tenggorokan sakit serta membuat batuk.
5: Rame-rame dikumpulkan jadi satu, berapa orang? 9 orang.
6: Minyak dari?
5: Minyak dari pemerintah.
6: Terus kalau ibunya?
7: Kalau saya belum buka, tapi saya dengar dari itu tetangga juga katanya bau sholat, jadi saya nggak berani bawa ke sini, nggak berani buka sayanya.
8: Belum buat masak, dengar-dengar ya bau sholat. Tidak berani mau masak.
4: Tidak berani. Terus kondisi serupa juga dialami belasan warga lainnya di Desa Gading, seperti Painem, Sukinah, dan beberapa warga lainnya. Keluhan itu pun mulai ramai diperbincangkan di media sosial dan memicu kekhawatiran meluas di tengah masyarakat. Tidak hanya di Desa Gading, warga di Desa Karangtalun, Kecamatan Tanon juga melaporkan temuan yang sama. Hartono, warga Dukuh Grigit, RT 18, Desa Karangtalun mengaku prihatin atas kualitas bantuan yang dinilai dapat membahayakan kesehatan masyarakat miskin.
3: Terasa seperti solar atau minyak tanah. Cuman ada beberapa minyak itu yang nggak terasa, kalau dicium nggak terasa bau, tapi setelah pakai goreng itu langsung terasa. Cuman kalau untuk dicium nggak terasa. Cuman kalau tuntutan kami sebagai masyarakat itu jangan dipakai mainan, karena itu menyangkut kesehatan dan keselamatan nyawa masyarakat, terutama masyarakat miskin, Mas. Jadi tuntutan saya pribadi selaku wakil masyarakat, ya pihak-pihak tertentu sebelum menurunkan itu dicek kesterilan barang yang akan dibantukan dikasihkan ke masyarakat, seperti itu, Mas.
4: Menanggapi gejolak di masyarakat, Camat Tanon Rinaldi Arif Wicaksono saat dihubungi awak media melalui sambungan telepon membenarkan adanya laporan terkait kualitas bantuan minyak goreng tersebut. Menurutnya, laporan awal justru muncul dari desa lain sebelum akhirnya meluas. Saat ini warga berharap pihak terkait segera melakukan pengecekan ulang dan memperketat pengawasan distribusi bantuan sosial dari hulu hingga ke tangan penerima manfaat agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Dari Surakarta, Meluto Isan melaporkan.
0: Ya, pendengar, kita beralih ke Yogyakarta. Dari Yogyakarta, Sekda DIY beri penjelasan terkait berbagai spekulasi mengenai kondisi kesehatan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Berita selengkapnya bersama reporter Wulan Anita.
9: Juga beliau nanti kan kalau anunya juga 30 juga sudah jauh satu.
0: Pemda DIY membantah berbagai spekulasi mengenai kondisi kesehatan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Dalam keterangannya hari Jumat siang, Sekda DIY Nima Dedwi Panti Indrayanti menegaskan bahwa cuti yang diambil Sultan murni untuk keperluan pemeriksaan kesehatan atau medical check-up rutin tahunan. Menunjukkan Wakil Gubernur DIY KGPAA Pakualam 10 sebagai pelaksana harian atau PLH Gubernur hanyalah prosedur administratif standar selama Sultan menjalani pemeriksaan kesehatan. Nimade memastikan kondisi Sri Sultan saat ini sehat dan tidak ada alasan medis mendesak yang perlu dikhawatirkan masyarakat. Pemeriksaan tersebut dilakukan sebagai langkah antisipasi rutin yang wajar bagi setiap orang, terutama bagi pimpinan daerah.
9: Saya saja, kita yang seperti sekarang ini, saya juga harus kontrol setiap satu tahun sekali misalnya gitu, check up apakah kerja jantung, paru, semuanya tuh sehat atau tidak gitu.
10: Antisipasi ya, Bu?
9: Antisipasi. Tadi itu biasa lah.
10: Pemeriksaan rutin gitu ya, Bu?
9: Ya.
10: Terus nggak ada kalau yang sakit-sakit nggak ada ya?
9: Insya Allah.
0: Penunjukan pelaksana harian dimaksudkan untuk menjamin tidak adanya kekosongan kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah selama gubernur tidak berada di tempat. Dengan demikian, penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pengambilan keputusan rutin tetap berjalan tanpa hambatan.
9: Juga beliau nanti kan kalau anunya juga 30 juga sudah jauh satu udah. Soalnya kan ini kebetulan jadwal beliau ini per Juli ini juga cukup banyak. Jadi itu cukup banyak, jadi
10: ya,
9: sudah teragendakan banyak gitu. Kan beliau tuh kan ada dokter yang dipercaya, semua ada dokter keluarga atau dokter ahli ya. Mungkin jadwalnya cocok pas sekarang ini, ya sudah itu beliau lakukan.
0: Nimade juga menambahkan masyarakat tidak perlu khawatir mengenai penerbitan surat penunjukan pelaksana harian untuk rentang waktu 24 Juni hingga 1 Juli 2026. Ia memastikan tidak ada hal luar biasa atau krisis kepemimpinan di balik kebijakan tersebut. Pendengar masih dari Yogyakarta, pembangunan Gronsil Serandakan hampir mencapai 78%. DPRD DIY meminta pengawasan dan perawatan bisa dilakukan bersama. Penambang pasir yang ada diharapkan tidak berdampak dengan konstruksi utama. Berita selengkapnya disampaikan oleh reporter Dian Purwanto.
6: Pekerjaan konsil standar ini sudah mencapai 77%, jadi kami masih misalkan sekitar 23% lagi, Pak.
11: Pembangunan Gronsil Serandakan di perbatasan Kabupaten Bantul dan Kabupaten Kulon Progo terus menunjukkan perkembangan positif. Proyek strategis senilai Rp213 miliar yang dibangun untuk menjaga stabilitas Sungai Progo telah mencapai progres 77,35% dan ditargetkan selesai sesuai jadwal pada 31 Desember mendatang. Penjabat pembuat komitmen Sungai dan Pantai 2 Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak, Diki Maulana menjelaskan, pembangunan gronsil yang dimulai 10 Oktober 2025 dibangun di sisi selatan bangunan lama yang sebelumnya mengalami kerusakan berat akibat banjir besar Sungai Progo pada Januari 2025. Struktur baru tersebut memiliki panjang 300 meter, sama dengan gronsil sebelumnya yang telah beroperasi hampir 20 tahun.
6: Jadi memang kemarin pada waktu musim penghujan itu memang ada kendala terkait dengan ini ya Pak, apa namanya, tinggi muka air. Jadi kemarin sempat ada debit-debit yang besar yang melewati Sungai Progo ini, sehingga kemarin mungkin kita pada waktu proses pembuatan cover dan lain sebagainya agak sedikit apa namanya terkendala gitu. Tapi alhamdulillahnya masih bisa kita atasi, dan untuk cover dam sudah selesai sebelum musim kemarau. Jadi ini musim kemarau ini kami bisa untuk melakukan percepatan pelaksanaan pekerjaan di sisi sebelah timur.
11: Wakil Ketua Komisi C DPRD DIY Amir Syarifuddin menegaskan pentingnya penyelesaian proyek sesuai jadwal mengingat fungsi strategis Sungai Progo sebagai sumber irigasi pertanian dan penyedia air baku bagi masyarakat.
6: Dan ini bulan-bulan emas ya yang disampaikan oleh Mas Diki, Juni, Juli, Agustus itu kan musim-musim tidak bisa diselesaikan tahun 2026 di bulan Desember. Harapan kami ya, karena Sungai Progo ini sangat vital untuk pengairan, untuk air bersih.
11: Sementara itu, anggota Komisi C DPRD DIY Aslam Ridho menilai konstruksi gronsil yang baru memiliki kualitas lebih baik dibanding bangunan sebelumnya. Salah satunya penguatan dilakukan melalui pemasangan tiang pancang hingga kedalaman 12 meter di bawah pondasi.
6: Yang kaitan dengan sumber sedimen dari lapian granulir, kegiatan penambangan di wilayah hilir khususnya, kepada instansi terkait bisa bersinergi bagaimana kegiatan penambangan itu tidak berdampak pada konstruksi.
11: Dengan progres pembangunan yang telah melampaui 3/4 pekerjaan, gronsil Serandakan diharapkan dapat segera berfungsi optimal dalam menjaga stabilitas aliran Sungai Progo serta melindungi infrastruktur di sekitarnya serta mendukung kebutuhan irigasi dan air baku bagi masyarakat Bantul dan Kulon Progo.
0: Pendengar, kita masih bersama di Lintas Jateng DIY. Kami ajak Anda pendengar menuju ke Semarang. Pendengar, Rawa Pening diproyeksikan jadi ikon wisata baru di Jawa Tengah setelah ada investor yang menyatakan siap masuk mendukung pengembangan tersebut. Berikut selengkapnya dilaporkan oleh Tika Budiman.
12: Rumah makan apung di sana, ada villa, ada karamba, permainan air ada di sana. Harapan kita.
13: Pendengar, Rawa Pening di Kabupaten Semarang semakin dilirik investor untuk dikembangkan menjadi destinasi wisata air berskala besar. Pengembangan tersebut diharapkan mampu memperkuat daya tarik kawasan aglomerasi wisata Borobudur, Kopeng, Rawa Pening yang tengah disiapkan sebagai salah satu magnet wisata unggulan. Dukungan tersebut mengemuka saat pertemuan antara Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dengan Bupati Semarang Esti Nugraha dan Ketua DPD Kota Salatiga Dennis Ishak Palit di kantor Gubernur Jawa Tengah. Dalam pertemuan itu, investor yang berasal dari Cilacap PT Pandawa Sapto Dewi Pesisir menyatakan kesiapannya untuk menanamkan modal di kawasan tersebut. Bupati Semarang Esti Nugraha mengatakan potensi wisata Rawa Pening sangat besar untuk dikembangkan menjadi destinasi unggulan.
12: Ada calon investor yang akan mengembangkan Rawa Pening dalam rangka untuk mendukung program Bapak Gubernur, yaitu katanya dengan Bogor. Kemudian rencana nanti ada pengembangan di sana terkait dengan destinasi wisata. Jadi nanti ada rencana ini rumah makan apung di sana, ada villa, ada karamba, permainan air ada di sana. Harapan kita, dan nanti Rawa Pening nanti dikembangkan, ini menjadi salah satu destinasi unggulan yang ada di Jawa Tengah.
13: Direktur PT Pandawa Sapta Dewi Pesisir Miskun menilai Rawapening memiliki daya tarik yang kuat sebagai destinasi wisata berbasis perairan. Oleh karena itu, pihaknya siap merealisasikan investasi guna mendukung pengembangan kawasan tersebut.
14: Memang dengan melihat potensi di Rawapening, kita berminat untuk investasi di daerah perairan, khususnya di Rawapening tersebut, untuk pengembangan water spot dan gazebo-gazebo dengan produk yang kami buat sendiri yang namanya Kubus Apung dengan merek Randoan.
13: Adapun Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jawa Tengah Hanung Triyono memastikan pengembangan Rawapening nantinya akan dilakukan secara hati-hati karena kawasan tersebut juga merupakan area konservasi. Penentuan zonasi pemanfaatan wisata akan dikoordinasikan dengan Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juwana dan juga Kementerian Pekerjaan Umum. Tia Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Masih dari Semarang, pendengar, Universitas Diponegoro melalui sekolah vokasi kini telah memiliki program Zero Discharge untuk pengelolaan lingkungan termasuk limbah secara berkelanjutan. Selengkapnya dilaporkan Bahtiar Rifai.
15: Mengapa kami angkat sebagai sebuah ekosistem global?
16: Pengelolaan sampah serta pemanfaatan kembali air hujan dan limbah domestik masih menjadi tantangan bagi banyak institusi pendidikan. Menjawab persoalan tersebut, Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro Undip meresmikan program SV Zero Discharge yang merupakan sebuah sistem pengelolaan air, energi, dan limbah secara terintegrasi yang mengusung prinsip berkelanjutan. Program tersebut mendorong ekonomi sirkular karena mampu mengolah limbah hingga menghasilkan peluang termasuk ekonomi. Dekan Sekolah Vokasi Undip, Profesor Dr. Insinyur Budiono menjelaskan, keberlanjutan menjadi salah satu identitas global yang ingin dibangun sekolah vokasi bagi para lulusannya.
15: Mengapa kami angkat sebagai sebuah ekosistem global? Karena kami yakin betul bahwa ke depan lulusan kami pasti tidak hanya butuh kompetensi, tetapi yang lebih dari itu adalah butuh sebuah pengakuan bahwa mereka semua memiliki kepedulian terhadap pembangunan yang berkelanjutan.
16: Ia menerangkan melalui program tersebut, air hujan ditangkap dan dimanfaatkan kembali untuk kebutuhan domestik kampus maupun diolah menjadi air berstandar laboratorium. Air limbah domestik dari kamar mandi, toilet, juga diproses melalui instalasi pengelolaan limbah, salah satunya digunakan sebagai air penyiram tanaman. Sementara itu, Ketua Pelaksana Program SV Zero Discharge, Insinyur Hanggoro Iskandar Putra Wijaya menyampaikan, seluruh sistem pengelolaan tersebut dipantau melalui dashboard berbasis Internet of Things atau IoT yang memungkinkan pemantauan volume limbah, tingkat daur ulang, serta kondisi fasilitas secara real-time.
17: Telah mengurangi limbah, ya, baik mencegah limbah cair, padat, emisi gas rumah kaca keluar bebas seperti itu. Yang kedua adalah optimalisasi terkait dengan sumber daya, ya, baik mengalokasikan air hujan serta energi kampus secara mandiri tentunya. Yang terakhir adalah pastinya mendukung SDGs, ya, di mana aksi nyata pemeliharaan iklim, perlindungan ekosistem air dan juga darat seperti itu.
16: Menurut Hanggoro, pendekatan tersebut diwujudkan melalui 5 pilar keberlanjutan, kelimanya yaitu pengelolaan air hujan, pemanfaatan air olahan, tata kelola sampah dan limbah terpadu, reduksi limbah permukaan, serta ekonomi sirkular. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Semarang kita ke Purwakerto, pendengar, warga Dusun Bondan, Kecamatan Kampung Laut mulai mengalami krisis air bersih. BPBD Cilacap mengirimkan satu tangki air bersih yang diangkut warga menggunakan perahu. Hingga kini BPBD telah menyalurkan 13 tangki air bersih ke 6 desa. Berikut Reni Tania melaporkan untuk Anda.
18: Sejumlah desa di Kabupaten Cilacap mulai mengalami kekeringan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Cilacap telah menyalurkan sebanyak 13 tangki air bersih ke 6 desa yang tersebar di sejumlah kecamatan rawan kekeringan, salah satunya di Kecamatan Kampung Laut. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Cilacap, Taryo, mengatakan pihaknya telah mengantisipasi musim kemarau sejak awal tahun. Penyaluran bantuan dilakukan secara bertahap sesuai laporan yang diterima dari pemerintah desa. Di Kecamatan Nusa Wungu, bantuan air bersih telah disalurkan ke Desa Klumprit dan Desa Kedung Benda sebanyak 2 tangki air. Sementara Desa Karangkemiri di Kecamatan Jeruklegi telah menerima 7 tangki air. Adapun Desa Cinangsi di Kecamatan Gandrung Mangu, Desa Ciruyung Kecamatan Patimuan, Desa Ujung Alang Kecamatan Kampung Laut, serta Desa Karangbenda Kecamatan Adipala masing-masing mendapatkan 1 tangki bantuan. Setiap tangki berkapasitas 5.000 liter air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terdampak kekeringan. Salah satu wilayah yang terdampak cukup parah adalah Dusun Bondan, Desa Ujung Alang, Kecamatan Kampung Laut. Ada sebanyak 70 kepala keluarga atau sekitar 250 jiwa mengalami kesulitan air bersih karena sumber air yang selama ini digunakan tidak lagi memenuhi kebutuhan warga.
19: Berarti kalau kita berhitung Gedung Benda, kemudian Karangkemiri, kemudian Ujung Alang, Cimurutu, Cinangsi, Karangbenda, 6 ya, ya. Yang udah kita ajukan 6. Kemudian ada satu lagu desa di Desa Kalimantan berarti 7. Yang udah masuk dari Karangkemiri ini satu tangki batu 5.000 liter air udah drop lagi kita ke Desa Karangkemiri.
18: Warga Dusun Bondan Muhammad Jamaluddin mengaku bersyukur atas bantuan air bersih yang disalurkan BPBD Kabupaten Cilacap. Menurutnya, warga mulai mengalami kesulitan mendapatkan air bersih. Kondisi geografis Dusun Bondan yang terisolasi membuat warga selama ini menampung air hujan atau mencari sumber air hingga ke Pulau Nusa Kambangan yang lokasinya cukup jauh dari pemukiman.
20: Kami warga Bondan mengucapkan terima kasih kepada Ibu Bupati Cilacap beserta BPBD Kabupaten Cilacap yang telah menyalurkan bantuan air bersih untuk warga masyarakat Dusun Bondan, yang mana air bersih ini diperlukan untuk warga sejumlah 70 kakak, kurang lebih sekitar 250 jiwa. Harapannya semoga di musim kemarau ini kami dapat terus disuplai air bersih agar kebutuhan masyarakat terkait air tersolusikan.
18: Air bersih bantuan dari BBBD ini diangkut warga menggunakan jeriken dan galon yang dimuat di atas perahu untuk dibawa ke pemukiman dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. BBBD Kabupaten Cilacap mengimbau kepada pemerintah desa maupun masyarakat agar segera melaporkan apabila mulai mengalami kekurangan air bersih dengan mengajukan permohonan bantuan melalui pemerintah desa kepada Bupati Cilacap melalui Kepala Pelaksana BBBD dan dikoordinasikan bersama UPT Penanggulangan Bencana Daerah di masing-masing wilayah. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
0: Pendengar, anggota DPR RI Da Siti Mukarromah mengingatkan generasi muda agar tidak larut dalam derasnya arus digitalisasi yang berpotensi mengikis nilai-nilai kebangsaan. Menurutnya kemajuan teknologi harus diimbangi dengan penguatan pemahaman terhadap 4 pilar kebangsaan sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Robin Abdurrahman melaporkan untuk Anda.
21: Anggota DPR RI dan MPR RI Siti Mukarromah mengingatkan generasi muda tidak boleh larut dalam derasnya arus digitalisasi yang berpotensi mengikis nilai-nilai kebangsaan. Menurutnya, kemajuan teknologi harus diimbangi dengan penguatan pemahaman terhadap 4 pilar kebangsaan sebagai fondasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Pesan tersebut disampaikan oleh Siti Mukarromah saat menggelar penguatan dan sosialisasi 4 pilar kebangsaan bertema akselerasi ekonomi digital berdasarkan 4 pilar kebangsaan yang diikuti oleh ratusan anak muda dari Kabupaten Banyumas dan Cilacap di salah satu restoran di Kota Purwokerto Jumat siang. Siti Mukarromah mengatakan perkembangan teknologi digital menghadirkan banyak manfaat, namun juga membuka ruang masuknya berbagai pengaruh negatif yang dapat mengancam karakter generasi muda apabila tidak disikapi dengan bijak. Dirinya menjelaskan 4 pilar kebangsaan yang meliputi Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika perlu terus disosialisasikan secara masif, terutama kepada generasi Z yang tumbuh di era digital.
22: 4 pilar berkebangsaan, di mana di situ ada Pancasila, ada Undang-Undang Dasar 45, ada NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan ada juga tentang Bhinneka Tunggal Ika. Itu bagaimana bisa hari ini bisa kita harus masifkan kepada terutama Gen Z, generasi yang tentunya beberapa catatan dan perjalanan serta perjuangan sejarah itu mereka tidak menikmati. Mereka juga tidak mendapatkan sedetail seperti zamannya kita sekolah.
21: Siti Mukarromah menambahkan sekitar 19 tahun mendatang, generasi Z akan menjadi kelompok usia produktif yang memegang berbagai posisi strategis, mulai dari pengambil kebijakan hingga pemimpin di berbagai sektor. Oleh karena itu, pembentukan karakter mereka harus dimulai sejak saat ini. Robin Abdurrahman melaporkan.
0: Ya, pendengar, informasi tersebut sekaligus juga menutup Buletin Lintas Jateng DIY yang disiarkan oleh RRI Prokerto dan dirilai oleh RRI Semarang, Surakarta, dan juga Yogyakarta. Saya Desi Natalia dan kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: wis ngerti dorong beritane. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani wong iki arep nyalon bareng, Ji.
1: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi.
0: Aku kuwi bab info mesti cek entuk nomor 1. Lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
1: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax, kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video yo ana, terus infografis lan liyane.
0: Ya wis, kene. Tak buka portal rri.co.id.
2: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Bambu runcing, salah satu alat perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah. Satu artikel dari Verela Divanka Adria Martanino menyebutkan, ketika pertempuran 10 November 1945, pertama kali bambu runcing menjadi alat perjuangan Indonesia. Senjata bambu runcing pertama kali ditemukan oleh Kiai Subki dari Temanggung. Menurut Anasom, seorang peneliti sejarah dari Semarang, Kiai Subki merupakan cucu Kiai Haji Abdul Wahab, orang yang pernah menjadi pengikut Pangeran Diponegoro melawan Belanda. Ia mengenalkan bambu runcing sebagai senjata kepada para santri dan rakyat. Bambu-bambu dikumpulkan para santri dari Tegalan. Mereka kemudian meruncingkan bambu tersebut hingga lancip serta mengolesinya dengan cairan.

0: Mendengar nama Dusun Pandes, bagi sebagian warga masyarakat Yogyakarta, mungkin sudah tidak asing lagi. Dikenal sebagai kampung dolanan, membuat Dusun Pandes berbeda dari dusun-dusun lain di Desa Panggung Harjo, Sewon, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Letak Dusun Pandes dari pusat kota Yogyakarta berjarak sekitar 16,5 km ke arah selatan. Di dusun inilah dolanan anak tradisional diproduksi. Menurut peneliti budaya Ani Larasati, tradisi membuat dolanan anak di Dusun Pandes telah dilakukan oleh warga setempat sejak pertengahan abad 19, bertepatan dengan masa kepemimpinan Sultan Hamengkubuwono VII tahun 1877-1920. Pada masa pemerintahan Sultan selanjutnya, Hamengkubuwono VIII, keberadaan Pandes sebagai dusun penghasil dolanan anak dikenal lebih luas.
1: Konon itu pada waktu dulu salah seorang putra sultan itu sangat ingin meluangkan waktu mengunjungi Dusun Pandes dan minta dibuatkan sejumlah dolanan di sana. Nah, menurut cerita yang berkembang, anak kecil yang main ke Dusun Pandes itu adalah putra Sultan Hamengkubuwono VIII yang akrab disapa Gusti Raden Mas Ndoro Jatun ya, yang kemudian bertata sebagai Sultan Hamengkubuwono VIII.
0: Bila tradisi lisan yang berkembang di masyarakat ditarik lebih jauh ke belakang, konon pada abad ke-18 Masehi ada seorang perempuan bernama Nyai Sompok yang merupakan keturunan dari Kerajaan Majapahit. Nyai Sompoklah yang memulai membuat tulanan anak dan menyebarkan pada warga di Dusun Pandes hingga disebut Kampung Tulanan atau Kampung Mainan. Dari situlah warga Pandes mulai membuat tulanan anak hingga sekarang. Dan dari cerita itulah, maka Pandes memiliki nama lain yaitu Sompoan yang diambil dari nama Nyai Sompok. Banyak ragam mainan tradisional dibuat warga Dusun Pandes. Bahan yang digunakan sangat sederhana, seperti kayu, bambu, dan kertas. Proses pembuatannya pun juga sangat sederhana. Lem perekat misalnya masih menggunakan nasi lembut, bukan lem yang banyak dijual di pasaran.
1: Ada payung megar, ada payung megar mingkup, ada otok-otok, klotokan, produksi dari Kampung Pandes itu semua.
0: Seiring dengan perjalanan waktu, mainan tradisional tenggelam, tergeser oleh mainan modern dan gadget. Di pasar-pasar, jarang ditemui lagi penjual mainan tradisional. Anak-anak sudah tidak melirik lagi mainan yang dibuat oleh tangan-tangan keriput. Meski begitu, simbah-simbah atau nenek-nenek yang telah berpuluh tahun menjadi perajin dolanan anak tetap setia membuat beragam mainan tradisional dengan bahan dan cara yang sama seperti di awal mereka membuat dolanan anak. Masih menggunakan bahan bambu dan kertas serta lem dari nasi. Bagaimana Dusun Pandes kembali bangkit menjadi kampung dolanan anak? Peneliti budaya Ani Larasati menuturkan.
1: Momentum kebangkitannya ya setelah gempa tahun 2006, Pak Wahyudi ini kemudian menggagas komunitas pojok budaya yang mengangkat nama Dusun Pandes sebagai kampung dolanan.
0: Ada sekitar 7 mbah-mbah atau nenek-nenek yang usianya antara 60 hingga 90 tahun yang sampai sekarang masih membuat dolanan dengan kesabaran namun cekatan. Mereka membuat dolanan untuk mengisi waktu luang di masa tuanya serta menjaga kesehatannya dengan tetap beraktivitas. Dahulu sewaktu muda, mereka menjajakan dolanan anak karyanya dengan berkeliling dari desa ke desa. Namun saat ini, Mbah-mbah yang sudah renta hanya menunggu pembeli yang datang ke dusunnya.
1: Kalau dulu mereka ini memproduksi kemudian menjual keliling ke pasar-pasar gitu. Kalau sekarang mereka tidak lagi keliling. Kalau mereka punya barangnya banyak, mungkin ada orang datang, pedagang datang untuk kulaan.
0: Saat ini para mbah perajin tulanan anak sering menerima kunjungan masyarakat untuk mengenal maupun belajar membuat tulanan anak. Dengan kesabaran tinggi, mbah-mbah akan mengajarkan para tamu yang datang membuat beragam tulanan anak seperti klotokan, otok-otok, payung, manuan, angkrek, wayang kertas, kitiran, dan lain-lain. Sebagai kampung dolanan, Dusun Pandes tidak hanya menjual dan melayani workshop mainan atau dolanan anak, namun juga melestarikan berbagai permainan anak tradisional seperti gobak sodor, dakon, egrang, gateng, jamuran, dan lain-lain. Kearifan lokal yang mengajarkan ajaran moral, jamuran misalnya, mengajarkan anak kreativitas, bertanggung jawab, dan sportivitas. Contoh pendidikan karakter yang kuat dan penting bagi anak. Dengan dikembangkannya Dusun Pandes sebagai penghasil dolanan anak menjadi kampung dolanan, berarti ada peningkatan pemberdayaan masyarakat. Ani Larasati mengungkapkan, proses pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui kegiatan pelatihan pembuatan mainan tradisional untuk generasi muda. Pelatihan ditujukan pula kepada para wisatawan yang datang mengunjungi Dusun Pandes. Pelestarian budaya lainnya dengan menghidupkan kembali tradisi-tradisi zaman dahulu yang sekarang mulai ditinggalkan oleh masyarakat. Misalnya, gejlok lesung, jadilan, dan aneka macam permainan tradisional. Selain itu, juga ada pemberdayaan ekonomi.
1: Teman-teman di Kampung Dolanan Dusun Pandes ini menerima pesanan mainan tradisional, kemudian menyelenggarakan event yang melibatkan semua elemen masyarakat, kemudian juga melakukan promosi kepada masyarakat umum sehingga Kampung Dolanan Pandes ini banyak dikunjungi oleh wisatawan dari berbagai daerah.
0: Banyak sekali manfaat mainan dan permainan tradisional sebagai benteng ketahanan budaya. Dolanan atau permainan tradisional tidak bisa dianggap remeh karena permainan tersebut memberikan pengaruh yang tidak kecil terhadap perkembangan kejiwaan, sifat, dan kehidupan sosial anak di kemudian hari. Oleh karena itu, permainan tradisional merupakan aset budaya sebagai modal bagi suatu masyarakat untuk mempertahankan keberadaannya dan identitasnya di tengah kumpulan masyarakat lain.

Madu memang banyak dimanfaatkan masyarakat untuk kesehatan. Tahukah Anda, madu merupakan makanan yang tidak akan pernah kadaluarsa. Sekentong madu pernah ditemukan di pot tanah liat yang dikubur dalam tanah. Konon madu ini berasal dari zaman Mesir kuno. Ketika diuji, cairan yang dihasilkan dari lebah ini masih mempunyai rasa yang manis dan enak meski ribuan tahun disegel. Rahasia di balik masa simpan madu yang abadi adalah kandungan gula alaminya yang tinggi. Selain itu, madu juga bersifat asam sehingga bakteri tidak memiliki kesempatan untuk berkembang biak.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas belajar mempersiapkan masa depan justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Negara pemenang tidak menyimpan tropi asli Piala Dunia. Setelah seremoni penyerahan, tropi asli langsung ditarik oleh FIFA dan disimpan secara permanen di Museum Sepak Bola Dunia FIFA di Swiss. Sebagai gantinya, negara yang menjuarai Piala Dunia menerima replika tropi perunggu berlapis emas.

be here for you, Michael W. Smith, menemani kebersamaan Anda bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Tampaknya juga menjadikan suasana hari yang cerah ya di luar sana. Semoga juga tetap bersemangat dan tetap bahagia. Salah satunya kalau Anda juga mengunjungi beberapa objek wisata, seperti juga tren pariwisata berkelanjutan yang mulai mengubah cara pandang untuk pengelolaan desa wisata. Tidak lagi sekedar mengejar lonjakan jumlah kunjungan, pengelola kini juga dituntut menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan juga budaya lokal agar destinasi mampu bertahan dalam jangka panjang. Hal ini mengemuka dalam talkshow yang bertajuk Desa Wisata Berkelanjutan, Perkembangan Desa Wisata Menuju Pariwisata Hijau Berkelas Dunia yang digelar di Desa Wisata Krebet, Kapanewon, Pajangan, Bantul, pada Sabtu 27 Juni 2026 kemarin. Dan kegiatan tersebut diikuti sekitar 65 peserta dari kalangan akademisi, pelaku desa wisata hingga mahasiswa. Forum ini juga dirangkai dengan penyerahan penghargaan Lomba Fotografi Desa Wisata sebagai upaya memperkuat promosi destinasi berbasis visual yang semakin diminati di era digital. Dan dalam diskusi, para narasumber sepakat bahwa paradigma pengembangan desa wisata harus bergeser. Orientasi yang sebelumnya berfokus pada angka kunjungan dinilai tidak lagi relevan jika mengabaikan dampak jangka panjang terhadap lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat.

0: Halo dok, kapan le mulai?
1: Wonten apa to pak? Kulau niku wangso, tase sewulan male pak.
0: Iya tau, radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan niki. Dok, kan gue ngomong RRI. Masa ngomong RRI gak ada nunggu sewulan. Iya tau.
1: Pak, nganggi HP niku saged mireng ke RRI. Niku ben diwuru isi Lastri. Mireng ke RRI saged mari HP pak.
2: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gampang tenan RRI Digital jebul gampang.
3: Atau hak tinggi dikenal sebagai bagian fashion wanita, padahal awalnya dibuat untuk kaum pria. Mengutip laman ancient_origins.net, high heels pertama dibuat oleh seorang tentara Persia pada abad 10. Tujuannya membantu mereka untuk mengunci kaki pada pijakan kaki yang tergantung di pinggiran pelana saat menunggangi kuda. Di Eropa, high heels digunakan oleh para aristokrat agar terlihat lebih tinggi dan lebih mengintimidasi. Para wanita sendiri mulai menggunakan hak tinggi baru abad 17 agar terkesan memiliki kaki jenjang. Hingga kini, high heels menjadi favorit wanita untuk menyempurnakan penampilan.

0: Ya, hadir kolaborasinya dari Titi DJ dan juga Cakrakan Itu Dia Layar menemani kebersamaan Anda bersama Pro 1 RRI Yogyakarta. Dan pendengar, informasi untuk Anda kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, untuk azan maghrib hari ini pada pukul 17.35 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kita akan mendengarkan satu kata bijak berikut ini.
1: Hati yang ikhlas adalah hati yang mengerti bahwa semua masalah ada tujuan baiknya.
0: Baik pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, ada baiknya sejenak Anda hentikan aktivitas di kesempatan sore kali ini untuk menyegerakan melakukan sholat maghrib. Dan segera saja Pro 1 RRI Yogyakarta akan mengumandangkan azan maghrib untuk Daerah Istimewa Yogyakarta dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Jangan bersedih jika tidak dihargai, tetapi bersedihlah jika kita tidak berharga lagi.

0: ya'la Shaddad ibn Aws radhiyallahu anhu anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala al-kaisu man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamani 'ala Allah. Rawahu Tirmizi wa qala haditsu hasan.
1: Dari Abu Ya'la Shaddad bin Aws radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, orang cerdik adalah orang yang dapat mengendalikan dirinya dan berbuat untuk kehidupan sesudah mati. Sedangkan orang lemah akalnya adalah orang yang suka mengikuti hawa nafsunya dan mengangan-angankan kepada Allah dengan berbagai angan-angan. Hadis riwayat Tirmizi.

Berbahagialah dengan yang kita miliki, dan jangan bersedih dengan yang tidak kita miliki, sebab setiap orang memiliki rezekinya masing-masing.

Selamat datang pendengar dimanapun Anda berada dari kawasan Kota Baru Yogyakarta. Anda bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Saya Agus Pramana akan hadir di akhir pekan 28 Juni 2026. Semoga senantiasa sehat bersama keluarga tercinta. Berbagai program acara akan kami hadirkan di ruang dengar Anda di tengah kesibukan Anda untuk menikmati destinasi wisata, karena kita tahu bersama bahwa memang libur telah tiba, begitu ya. Kota Jogja sudah mulai padat, karena kenapa? Karena memang banyak para wisatawan yang hadir mengunjungi kota Yogyakarta untuk menikmati libur bersama putra-putrinya. Dan pastinya bagi warga masyarakat daerah istimewa Yogyakarta yang akan menuju ke kota Jogja harus bersabar dan pastinya juga menghindari titik-titik tertentu, di antaranya di Malioboro dan juga di Kleringan, beberapa titik di sekitaran Kota Baru. Pastinya ini juga terlalu padat, begitu ya. Jadi ketika Anda memang sudah meniatkan diri untuk menuju ke kota Jogja, ya harus bersabar. Karena kenapa? Karena memang warga masyarakat dari daerah istimewa Yogyakarta dan juga dari luar DIY ini memadati di Yogyakarta untuk menikmati libur sekolah. Baik pendengar, berbagai program yang akan hadir di Indra Dengar Anda nantinya jangan sampai Anda lewatkan. Pada pukul 20:15 waktu Indonesia Barat, kami nanti akan menyajikan obrolan komunitas yang akan tersaji hingga jelang pukul 21 waktu Indonesia Barat. Selepas itu nanti kami akan menyajikan lagu-lagu era 80-90an dalam acara yang cukup menarik. Ruang Rindu akan tersaji hingga jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: Bonito video.
1: Guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan. Kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
3: Paling ujung
2: video kemarin kan bukan aku yang salah.
4: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
5: Adik, apa udah siap PR-nya?
6: Belum, mah, sikit lagi.
5: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
6: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
5: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
6: Hari ini aja, Ma, please.
7: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
5: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
7: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
8: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

0: bro.
1: Kita sering mengucapkan kata bro. Sebenarnya apa sih artinya? Dilansir dari ikatandinas.com, kata bro sebenarnya berasal dari bahasa Inggris, singkatan dari kata brother. Namun, dalam penggunaannya di Indonesia, kata bro lebih sering digunakan sebagai panggilan akrab antar teman, terutama teman pria. Seiring berjalannya waktu, kata bro menjadi semakin populer dan banyak digunakan di kalangan anak muda Indonesia. Bukan hanya sebagai panggilan akrab, kata bro juga sering digunakan sebagai kata sapa dalam percakapan sehari-hari. Bagaimana bro? Sudah ngerti kan sekarang?
2: Eh, WS ngerti dorong berita nih. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus si Dani wong iki arep nyalon bareng, Ji.
3: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi e.
2: Aku kuwi bab info mesti cek entuk nomor 1. Lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
3: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere, bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax, kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video ya ana, terus infografis lan liyane.
2: Ya wis, kene. Tak bukae portal rri.co.id.
4: rri.co.id, media radio berita online terpercaya.
1: Ya, bagi Anda yang akan menikmati hari terakhir di Pasar Kangen di Taman Budaya Yogyakarta, silakan ke sana. Tapi pastinya di hari ini cukup padat banget begitu ya, banyak warga masyarakat yang menuju ke sana untuk menikmati Pasar Kangen Taman Budaya Yogyakarta yang sudah dihelat dari Senin yang lalu begitu ya sampai dengan Minggu ini, dan ini hari terakhir. Anda pastinya yang belum sempat, masih ada waktu hari ini begitu ya, yang pasti Anda bisa menikmati bersama keluarga tercinta. Baik pendengar, berbagai informasi yang lainnya akan kami hadirkan di Indra Dengar Anda.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Tradisi nganggung adalah tradisi turun-temurun masyarakat Pulau Bangka, di mana penduduk membawa makanan lengkap dari masing-masing rumah ke tempat pertemuan seperti masjid, surau, atau musola. Dalam rangkaian acaranya, diawali dengan pembacaan doa dan ceramah keagamaan. Nganggung juga sering disebut sepintu sedulang, yang memiliki arti satu rumah atau satu pintu yang membawa satu dulang. Sedangkan dulang sendiri adalah wadah yang terbuat dari seng atau kuningan, kemudian digunakan untuk mengisi makanan lengkap seperti lauk pauk, kue, dan juga buah-buahan. Dulang ditutup dengan tudung saji yang biasanya berwarna merah dan bermotif. Umumnya tradisi nganggung ini dilakukan pada upacara keagamaan bagi umat muslim. Tradisi nganggung merupakan wujud semangat gotong royong antar warga yang bertujuan mempererat tali silaturahmi supaya tercipta kerukunan dan kedamaian.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.
2: Ini adikku.
3: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
2: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
3: Ups, belum kak.
2: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
3: Oh iya ya, halo Tante.
2: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika,

Ya, peningkatan lonjakan kendaraan di Malioboro saat libur sekolah dianggap wajar sebagai konsekuensi magnet wisata di Yogyakarta. Dinas Perhubungan Yogyakarta sendiri mengimbau wisatawan parkir di TKP sekitar lalu berjalan kaki agar tidak menambah kemacetan begitu ya. Jalan Malioboro sepanjang 1,2 km dinilai nyaman untuk dinikmati dengan berjalan kaki sambil menyerap atmosfer kawasan. Jadi ketika Anda menggunakan mobil ya, nggak usah memaksakan diri untuk menuju ke Malioboro untuk parkirnya, tapi di sayap-sayap yang ada begitu ya, sehingga tidak menambah kemacetan yang ada. Karena kita ketahui bersama bahwa memang frekuensi kemacetan memang cukup tinggi begitu ya, atau kepadatan arus lalu lintas di sekitaran Malioboro dalam rangka libur sekolah kali ini. Baik, pendengar, lagu-lagu dari negeri kita sendiri masih akan hadir di Indra Dengar Anda.

0: bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik. Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu search engine paling populer di dunia.
1: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
2: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
1: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia, baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
2: Tapi...
1: Mager. Harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.

Ya, pendengar, memang anak-anak sudah mulai menikmati libur sekolah sehingga program makan bergizi gratis di Kabupaten Gunung Kidul resmi dihentikan sementara selama masa libur sekolah. Kebijakan ini mengacu pada surat edaran Kepala Badan Gizi Nasional nomor 12 tahun 2026 tentang penghentian sementara penyaluran MBG saat peserta didik tidak menjalani kegiatan belajar mengajar. Jadi memang penghentian operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi sudah dimulai sejak 22 Juni yang lalu dan direncanakan aktif kembali pada 13 Juli 2026 seiring dimulainya tahun baru, tahun ajaran baru. Dan saat ini tercatat ada 74 SPPG yang menjalankan program MBG di Gunung Kidul dengan total 159.300 penerima manfaat. Meski jumlahnya cukup besar, pendengar, distribusi layanan diakui belum merata di seluruh Kapanewon. Baik pendengar, masih kami hadirkan lagu-lagu negeri kita sendiri dan pastinya juga akan kami simpi dengan beberapa informasi untuk Anda.

sekali. Suara mesin kendaraan yang melebihi standar atau suara nyaring dari rumah tetangga merupakan sumber dari polusi suara. Menurut beberapa studi, jika berkelanjutan polusi suara bisa berujung pada masalah kesehatan, gangguan pendengaran, kognitif, serta gangguan tidur. Bahkan, penyakit jantung serta gangguan pembuluh darah bisa terpicu karenanya. Sudahkah kita menentukan pilihan? Melakukan hal yang bisa memicu polusi suara? Atau selalu mencari jalan untuk meredam terjadinya polusi suara?

0: dikit lagi nih. Please minum aku dong. Habiskan dong. Hey.
1: Tanpa kita sadari, kebiasaan menyisakan air minum dalam gelas atau botol kemasan sudah melukai hati jutaan orang di seluruh dunia yang masih kekurangan air bersih. Bayangkan, jika setengah penduduk Indonesia membuang air minum 10 ml saja, akan ada 130 ribu liter air minum yang terbuang setiap harinya. Ayo, masih mau nih menyisakan air minum?
2: Masih ada dikit lagi nih. Habisin

Ya, pendengar pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami akan bergabung ke Pro 3 RRI untuk mengupdate informasi dari mancanegara dan juga dari negeri kita sendiri, terangkum dalam Warta Berita.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Biaya riset diusulkan agar tiap BUMN mengalokasikan sebagian laba mereka untuk riset inovasi. Ini bagus.
2: Bahwa ini adalah sindikat yang dikendalikan dari luar negeri. Ya. Beroperasi di Indonesia itu kurang lebih baru sekitar 2 bulan.
0: Presiden Prabowo Subianto mendukung usulan agar Badan Usaha Milik Negara atau BUMN mengalokasikan sebagian laba perusahaan untuk mendukung riset dan inovasi nasional. Polri menyebut jaringan pelaku judi online lintas negara mencoba memindahkan aktivitas operasionalnya ke Indonesia. Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengatakan Presiden Prabowo Subianto mendorong perguruan tinggi menjadi pusat lahirnya solusi berbagai persoalan bangsa. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 28 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto mengatakan mendukung usulan agar BUMN atau Badan Usaha Milik Negara mengalokasikan sebagian laba perusahaannya untuk mendukung riset dan inovasi nasional. Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga mengatakan bahwa penguatan riset adalah kunci meningkatkan daya saing bangsa di tengah perkembangan ilmu pengetahuan. Berikut informasi selengkapnya disampaikan oleh Afriani.
1: Tiap BUMN mengalokasikan sebagian laba mereka.
3: Presiden Prabowo Subianto mendukung usulan usaha milik negara atau BUMN mengalokasikan sebagian laba perusahaan untuk mendukung riset dan inovasi nasional. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di Jakarta hari ini. Presiden menilai usulan tersebut dapat menjadi langkah positif untuk memperkuat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Namun, menurut Presiden, dukungan tersebut tetap bergantung pada kondisi keuangan dan kinerja perusahaan negara.
1: Tadi juga usul sektor industri, biaya riset diusulkan agar tiap BUMN mengalokasikan sebagian laba mereka untuk riset dan inovasi. Ini bagus usul. Masalahnya BUMN ini ada labanya enggak? Sekarang mulai ada. Terima kasih. Dan antara mana? Ya, terima kasih.
3: Presiden menjelaskan, pemerintah saat ini terus melakukan pembenahan tata kelola BUMN agar lebih efisien dan produktif. Presiden mengatakan, dalam setahun terakhir, kondisi keuangan sejumlah BUMN mulai menunjukkan perbaikan dan mencatatkan keuntungan. Selain itu, pemerintah juga melakukan konsolidasi dengan menutup lebih dari 200 BUMN. Dan menargetkan jumlah perusahaan negara ke depan menjadi sekitar 250 entitas. Langkah tersebut dilakukan agar anggaran dan sumber daya dapat dimanfaatkan lebih produktif. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan, pemerintah sebelumnya telah mendapat arahan Presiden untuk meningkatkan dukungan terhadap kegiatan riset nasional.
4: Ya, sudah dong, kan di pertemuan yang sebelumnya, waktu di istana, beliau sudah juga memberikan petunjuk untuk menambah anggaran riset kita ya, sampai di angka 4 triliun. Nah, setelah itu sudah kemudian kita tindak lanjuti bersama-sama dengan Kementerian Pendidikan Tinggi dan Sains dan Teknologi, bersama dengan Bappenas dan BRIN yang sekarang dipimpin oleh Prof. Arief Satria, mantan Rektor ITB, untuk menyatukan semua riset kita.
3: Prasetyo menambahkan, pemerintah tengah menyusun peta jalan riset nasional dalam satu grand design. Riset yang dikembangkan diharapkan mampu memberikan solusi langsung terhadap berbagai persoalan nasional seperti pengelolaan sampah, energi, dan transisi energi yang berdampak bagi masyarakat. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polri menyebut jaringan pelaku judi online lintas negara mencoba memindahkan aktivitas operasionalnya ke Indonesia. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
2: Bahwa ini adalah sindikat yang dikendalikan dari luar negeri. Ya. Beroperasi di Indonesia itu kurang lebih baru sekitar 2 bulan sebelum penangkapan.
5: Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri berhasil membongkar aktivitas jaringan judi online lintas negara di Gedung Hayam Wuruk Plaza Tower, Jakarta Barat. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Wirasatya Triputra menjelaskan, judol di Hayam Wuruk Jakarta mirip dengan pusat-pusat perjudian online di Kamboja dan Myanmar. Wira menambahkan, pelaku judol lintas negara mencoba memindahkan aktivitas operasionalnya ke Indonesia karena di Kamboja dan Myanmar dilakukan penindakan secara masif sehingga mereka mencari lokasi baru yaitu Indonesia. Untuk mengelabui aparat, pelaku judol menjalankan operasional seperti perusahaan pada umumnya. Padahal satu gedung dijadikan sebagai pusat operasional yang diisi oleh ratusan pekerja asing dengan pembagian tugas yang terstruktur. Penjelasan Wira disampaikan dalam keterangan pers di Jakarta.
2: Hal ini hampir sama di beberapa negara Asia Tenggara lainnya, seperti di Kamboja, Malaysia, maupun Myanmar. Kenapa hal ini terjadi? Mengingat di beberapa negara tersebut telah dilakukan penindakan secara masif, sehingga jaringan pelaku daripada judi online tersebut mencoba untuk memindahkan aktivitas operasionalnya di Indonesia.
5: Sementara itu, perwakilan Direktorat Pengendalian APIKA Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi Republik Indonesia, Jawara Wahid, mengapresiasi Bareskrim Polri yang berhasil membongkar jaringan internasional judol di kawasan Hayam Wuruk, Jakarta. Menurut Wahyu, kasus ini membuktikan bahwa judol memanfaatkan teknologi digital dan infrastruktur komunikasi yang kompleks untuk menghindari deteksi hukum. Komdigi terus berupaya untuk melakukan pemblokiran, memutus akses infrastruktur digital yang digunakan sindikat judol. Wahyu menghimbau masyarakat agar tidak terjebak dalam judol karena merugikan baik dari sisi ekonomi, sosial maupun psikologi. Wahyu meminta masyarakat agar melapor jika menemukan aktivitas online atau konten yang mencurigakan terkait dengan judol.
6: Kami juga mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan tidak terlibat dalam segala bentuk aktivitas perjudian online. Judi online tidak hanya melanggar hukum, tapi juga menimbulkan dampak sosial, ekonomi, psikologis yang merugikan keluarga maupun masyarakat luas. Kedepan, Komdigi akan terus memperkuat tata kelola ruang digital nasional agar tetap aman, sehat, produktif, dan bebas dari praktik-praktik ilegal yang mengancam kedaulatan digital serta ketertiban masyarakat.
5: Polisi menemukan para pelaku mengelola sedikitnya 145 situs judol secara bergantian untuk menghindari pemblokiran. Telah dilakukan pemeriksaan, polisi menetapkan 287 orang sebagai tersangka, termasuk 4 orang warga negara Indonesia yang diduga membantu sindikat asing. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengatakan Presiden Prabowo Subianto mendorong perguruan tinggi menjadi pusat lahirnya solusi berbagai persoalan bangsa. Hal itu disampaikan oleh Presiden saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri atau KSTI. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
7: Terakhir, Bapak Presiden juga tadi sempat menyampaikan bahwa perguruan tinggi tentu merupakan pemimpin dan elit di sektor sains dan teknologi.
8: Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto mendorong perguruan tinggi menjadi pusat lahirnya solusi di berbagai persoalan bangsa. Hal itu disampaikan Presiden saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri atau KSTI 2026 di Jakarta. Brian mengatakan Presiden menegaskan seluruh potensi bangsa harus bersatu, tujuannya untuk menghasilkan gagasan dan upaya terbaik demi mempercepat kemajuan bangsa. Menurut Brian, Presiden juga mengingatkan bahwa Indonesia merupakan satu kesatuan yang harus bergerak bersama meski memiliki perbedaan pandangan. Perbedaan tersebut, kata dia, merupakan hal yang wajar selama diarahkan untuk mencari solusi terbaik. Brian juga mengatakan Prabowo memandang bahwa perguruan tinggi sebagai ruang kebebasan akademik. Karena itu, berbagai gagasan dan kajian ilmiah perlu terus dikembangkan melalui diskusi di lingkungan kampus.
7: Terakhir, Bapak Presiden juga tadi sempat menyampaikan bahwa perguruan tinggi tentu merupakan pemimpin dan elit di sektor sains dan teknologi, sehingga diminta kita semua bisa mengidentifikasi masalah-masalah, dan kita diminta berani untuk menghadapi masalah, untuk menyelesaikan masalah yang ada.
8: Sementara itu, Kepala BRIN Arief Satria mengatakan bahwa BRIN bersama Kemendikti Saintek menyusun peta jalan riset nasional yang diluncurkan di Surabaya segera. Dokumen tersebut akan menjadi acuan pengembangan riset Indonesia hingga tahun 2045. Menurut Arief, peta jalan tersebut akan menjadi panduan bagi perguruan tinggi, industri, dan pemerintah dalam mengembangkan riset strategis. Tentunya yang sesuai dengan kebutuhan teknologi masa depan sekaligus mendukung arah industrialisasi nasional.
9: Bersama-sama dengan Kemendikti Saintek ya, dalam rangka untuk terus mempersiapkan riset-riset yang unggul yang bisa mensupport baik untuk kegiatan UMKM dan antara maupun industri di Indonesia serta memberikan solusi atas berbagai persoalan. Nah, oleh karena itu, BRIN dan Kemendikti Saintek ini sudah menyusun peta jalan riset.
8: Dengan penguatan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, BRIN, dan industri, hasil riset diharapkan semakin cepat dihilirisasikan untuk mendukung pembangunan dan kemandirian Indonesia. Dari Jakarta, Hairul Mamplot 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Husnunia Halim, mendorong penguatan pengawasan air minum dalam kemasan atau AMDK hingga proses distribusinya kepada konsumen. Elina Zahra melaporkan selengkapnya.
10: Kena matahari berjam-jam bahkan berhari-hari mempengaruhi kualitas.
11: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnunia Halim mengatakan pengawasan terhadap air minum dalam kemasan atau AMDK perlu diperkuat hingga proses distribusi kepada konsumen. Husnunia mendorong BPOM meningkatkan pengawasan hingga level distributor serta menyusun standar ambang batas mikroplastik pada AMDK.
10: Kena matahari berjam-jam bahkan berhari-hari mempengaruhi kualitas turun. Ada persoalan lagi yaitu mikroplastik yang ikut larut. Kemudian belum lagi di emper-emper di depan toko yang berjam-jam kena sinar matahari yang siang-siang tengah panas hari, mikroplastik ikut lebur lagi. Ternyata belum ada standarisasi khusus yang mengatur mengenai ambang batas mikroplastik, baik internasional maupun nasional. Kita semua sepakati ini penting untuk diadakan.
11: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti menyoroti adanya tumpang tindih kewenangan dalam proses perizinan industri AMDK. Menurutnya, praktik maklon pada industri AMDK memerlukan pengaturan yang jelas, terutama terkait pihak yang bertanggung jawab apabila terjadi masalah pada produk. Evita juga mengatakan konsumen perlu memperoleh informasi mengenai perusahaan yang memproduksi produk serta asal mata air yang digunakan.
12: Ini harus ada aturannya. Sekarang ini kalau misalnya ada masalah dari apa maklon ini, produknya itu bermasalah. Ini salah siapa? Salah perusahaan yang mendistribusikan, menjual, atau salah dari produsen? Dan konsumen itu kan nggak tahu. Kita kan harus memberikan apa transparansi terhadap konsumen kita bahwa ini diproduksi oleh siapa? Mata airnya itu dari mana gitu loh.
11: Panja AMDK Komisi 7 DPR RI menegaskan hasil kunjungan dan berbagai temuan di lapangan akan dirumuskan menjadi rekomendasi. Rekomendasi tersebut diharapkan menjadi dasar penyempurnaan regulasi untuk menjamin keamanan produk, kepastian usaha, serta perlindungan konsumen di masa mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Memasuki musim penyu bertelur, kawasan konservasi di wilayah pantai Sungai Balacan, Desa Sebulus, Kecamatan Paloh, Kalimantan Barat. Para relawan sibuk memantau aktivitas penyu hijau yang akan bertelur. Pemantauan ini bertujuan untuk menjaga telur-telur aman dari bahaya. Berikut laporan selengkapnya Viko Alhadi.
13: Dengan menyusuri pantai sejauh 3,5 km, para relawan berhasil menemukan beberapa penyu yang sedang naik ke daratan untuk bertelur. Tanpa cahaya lampu, mereka bersabar untuk menunggu proses penyu selesai bertelur. Proses dari penyu naik ke daratan membuat lubang hingga bertelur memakan waktu sekitar 2 hingga 3 jam. Setelah selesai bertelur, penyu kembali membuat lubang yang tidak jauh dari sarang pertama untuk membuat kamuflase untuk para predator. Setelah itu penyu kembali lagi ke laut untuk berkelana membelah samudra. Marine Biodiversity Officer for Paloh Muhammad Yazri Gibran menjelaskan di masa musim puncak peneluran penyu, dalam semalam ada 12 hingga 40 penyu yang kembali untuk bertelur.
14: Untuk jenis yang bertelur di sini sebenarnya ada 4 yang naik jenisnya. Yang pertama itu penyu hijau, mayoritas. Yang kedua ada penyu sisik, lalu ada penyu lekang. Dan di 2021 itu terakhir penyu belimbing naik di pantai KKP 3 Kapaloh ini. Namun tidak bertelur. Yang perlu digarisbawahi adalah sarang-sarang yang kami relokasi ke sarang semi alami itu sarang-sarang yang memang terancam. Ketika kita lihat ini terancam, terlalu terlihat oleh poacher atau pemburu dan gampang untuk dicari, kita akan relokasi atau dia berada di daerah supratidal tadi.
13: Yazri menyampaikan dalam sekali bertelur, penyu hijau bisa memproduksi 80 hingga 120 telur. Telur ini diselamatkan dengan cara dipindahkan dengan sarang alami ke lokasi penetasan semi alami. Sementara itu, Ketua Kelompok Wahana Bahari Paloh Zulfian mengatakan hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mendukung pelestarian populasi penyu dari resiko predator hingga diambil secara ilegal.
15: Setelah kita ketahui tadi sarang telur penyu, di mana lokasinya, kita ambil telurnya. Yang mana sarang tadi kita ketahui terancam dari tingkat pencurian. Nah, jadi kita selamatkan, kita pindahkan ke sarang semi alami yang ada di dekat pos monitoring penyu.
13: Melalui program konservasi ini, petugas tidak hanya menyelamatkan telur penyu, tetapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga satwa langka tersebut. Fiko Al-Hadi melaporkan.
16: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Sebanyak 441 jemaah haji kloter 24 asal Jambi tiba di Bandara Hang Nadim Batam pada minggu siang sekitar pukul 14.15 waktu Indonesia Barat. Kloter terakhir asal Jambi ini hanya transit di bandara sebelum melanjutkan perjalanan pulang ke daerah asal, sehingga seluruh pemeriksaan kesehatan dipusatkan di Bandara Hang Nadim. Berikut laporan selengkapnya, Faik Iqbar.
17: Sebanyak 441 jemaah haji kloter 24 asal Jambi tiba di Bandara Hang Nadim Batam siang ini pada pukul 14.15 waktu Indonesia Barat tadi. Kloter ini menjadi rombongan terakhir asal Jambi yang kembali dari Tanah Suci melalui Debarkasi Batam. Berbeda dengan kloter sebelumnya, para jemaah hanya transit di bandara sebelum melanjutkan perjalanan menuju Jambi tanpa menginap di Asrama Haji Batam. Ketua PPIH Bidang Kesehatan Debarkasi Batam, Ahmad Hidayat, mengatakan berbagai persiapan telah dilakukan untuk memastikan proses pemeriksaan kesehatan tetap berjalan cepat dan optimal meski seluruh pelayanan dipusatkan di bandara. Koordinasi dilakukan bersama kantor wilayah Kementerian Haji, Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, dan Dinas Kesehatan Kota Batam, termasuk dengan menambah jumlah petugas pemeriksaan kesehatan.
18: Kami dari tim kesehatan dikoordinasikan dengan Kanwil Kemenhaj gitu ya. Kita sudah beberapa kali melakukan rapat-rapat untuk persiapan, termasuk kemarin kami berkoordinasi juga dengan Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kota Batam gitu, untuk berupaya meningkatkan layanan dengan menambah jumlah petugas pemeriksaan supaya pemeriksaan lebih cepat gitu, lebih cepat dan lebih akurat gitu. Jadi kita lakukan penambahan tenaga, penambahan fasilitas untuk melakukan pemeriksaan kesehatan.
17: Sementara itu, salah seorang jamaah kloter 24 asal Jambi, Muhammad Ruli Alamsyah, mengaku tidak mengalami kendala kesehatan selama menjalankan ibadah haji. Ia juga mengapresiasi pelayanan petugas haji Indonesia yang dinilainya sigap mendampingi jamaah di setiap tahapan ibadah di Tanah Suci.
19: Tidak ada, Alhamdulillah tidak ada. Dari awal sampai sekarang tidak ada. Bismillah, sehat semua. Alhamdulillah, pelayanan pokok semuanya Masya Allah. Setiap titik itu ada petugas Indonesia. Layanannya juga oke semua.
17: Debarkasi Batam dijadwalkan terus melayani proses kepulangan jamaah haji dari berbagai daerah hingga seluruh rangkaian operasional haji tahun ini selesai dengan mengutamakan pelayanan kesehatan dan kelancaran proses kepulangan jamaah. Dari Debarkasi Haji Batam, Fakir Bermusaki melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu sebanyak 1.608 jemaah haji asal Banten dan Jawa Barat kembali ke tanah air dan mendarat dengan 3 kali penerbangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Berikut laporan selengkapnya Sa'adat Nerain. Ain.
20: Baik, pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.608 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase kepulangan menjelang akhir dari proses jemaah haji. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air ini tergabung dalam 4 kelompok terbang atau kloter. Mereka tergabung dalam debarkasi Banten dan juga debarkasi Jakarta-Bekasi. Diawali kepulangan 389 jemaah asal Banten pada pukul 02.40 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7628. Disusul pukul 13.50 waktu Indonesia Barat siang tadi, sebanyak 441 jemaah haji asal Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5446. Kemudian 389 jemaah haji asal Banten yang juga mendarat pada pukul 14.40 waktu Indonesia Barat menjelang petang menggunakan Garuda Indonesia GIA 7629. Lalu pukul 22.40 waktu Indonesia Barat malam nanti juga akan mendarat 389 jemaah haji asal Banten yang tiba menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7630. Salah satu petugas kloter jemaah haji Banten, Sodik, menyatakan bila alhamdulillah dapat membawa jemaah kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat.

0: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah 34.853 jemaah haji hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, dan juga 9.096 haji debarkasi Banten, serta 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Jumlah korban meninggal akibat gempa kembar dahsyat di Venezuela telah meningkat menjadi 1.430 orang dengan 3.228 orang lainnya terluka. Hal itu dikatakan oleh Ketua Majelis Nasional Venezuela, Jorge Rodriguez, pada Sabtu kemarin. Sebagaimana dikutip dari Antara, dikatakan Rodriguez, bantuan medis pun tak didistribusikan kepada 3.238 orang yang mengalami luka-luka akibat gempa tersebut. Pemerintah Venezuela, menurutnya, telah mencatat 3.142 keluarga yang kehilangan tempat tinggal, seraya menambahkan bahwa mereka akan diberikan bantuan yang diperlukan dan ditampung di tempat penampungan. Selain itu, tim medis juga telah memberikan 12.000 konsultasi kesehatan di daerah-daerah terdampak gempa, sementara lebih dari 5.000 orang telah menerima bantuan di berbagai pos pemeriksaan medis. Dari dunia olahraga, pemerintah Kota Medan menyebut kegiatan nonton bareng pada Pesta Bola 2026 dapat menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul bersama keluarga dan menikmati suasana yang sehat serta menyenangkan. Berikut informasinya Ulfa Nadira.
1: Juga bisa sambil berkumpul dengan keluarga, bisa sehat, bisa senang juga sambil nonton Piala Dunia.
2: Ribuan warga memadati lapangan Merdeka Medan saat acara Car Free Day untuk nonton bareng pertandingan Pesta Bola 2026 antara Portugal melawan Kolombia pada Minggu pagi tadi. Kegiatan nobar ini merupakan kolaborasi TVRI, RRI, dan Antara dengan pemerintah Kota Medan. Wali Kota Medan, Riko Tri Putra Bayu Waas, yang hadir dalam kegiatan ini mengatakan, kegiatan nobar tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga mempererat kebersamaan dan silaturahmi antar warga. Momen menyaksikan pertandingan bersama dapat menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul bersama keluarga dan menikmati suasana yang sehat serta menyenangkan.
1: Masyarakat bisa berkumpul, bisa nonton bareng, bisa senang, sama-sama. Ini kebersamaan inilah ya yang kita cari supaya masyarakat juga bisa sambil berkumpul dengan keluarga, bisa sehat, bisa senang juga sambil nonton Piala Dunia.
3: Yang penting sering-sering kita buat ya supaya masyarakat bersosialisasi rame-rame, kebersamaan kita, kekeluargaan kita, perkawanan kita di Kota Medan semakin mantap lagi dan juga makin sehat, produktif dan pastinya harus kita prestasi di masa mendatang untuk Kota Medan. Semangat terus untuk olahraga Kota Medan.
2: Sementara Kepala Stasiun LPP TVRI Sumatera Utara Budi Kurniawan menyebut kegiatan nonton bareng pertandingan Portugal melawan Kolombia yang digelar bersama pemerintah Kota Medan bertujuan mendekatkan TVRI sebagai rumah World Cup kepada masyarakat sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi pelaku UMKM.
4: Kita baru saja tadi melihat pertandingan Portugal lawan Kolombia. Kita ingin mendekatkan TVRI sebagai rumah World Cup. Ingin dekat gitu kan dengan masyarakat yang ada, dengan publik yang ada, UMKM-nya bisa menggeliat gitu. Emang multiplier efeknya sih diharapkan seperti itu. Kedekatan ada, ekonomi di UMKM bisa menggeliat gitu. Alhamdulillah antusiasnya bagus kok hari ini. Gitu.
2: Lebih lanjut, Budi berharap kegiatan nonton bareng dapat terus berlanjut serta pihaknya dapat bersinergi dengan RRI dan Antara dalam menyukseskan penyelenggaraan Pesta Bola 2026. Ulfa Nadira melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Lanjut semangat di malam hari ini karena besok Anda sudah mulai kembali beraktivitas setelah Anda menikmati libur 2 hari begitu ya. Dan di awal pekan biasanya hal yang harus kita persiapkan untuk menyemangati diri sendiri. Karena setelah libur 2 hari biasanya semangatnya akan menurun untuk menuju ke awal pekan begitu ya. Dan malam hari ini masih kami akan hadirkan dengan berbagai program yang akan tersaji di ruang dengar Anda pendengar. Hingga jam 20 waktu Indonesia Barat kami akan cuplik beberapa informasi berkait dengan dunia teknologi dan pastinya akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan jangan sampai lewatkan nantinya pada pukul 20 lebih 15 menit waktu Indonesia Barat, kami akan menyajikan obrolan komunitas yang akan tersaji hingga jalan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dan malam hari ini pastinya akan kami hadirkan dengan tajuk Lebaran Seni di Jogja Gallery yang pastinya akan tersaji di ruang dengar Anda. Ada dua narasumber yang akan menemani Anda nantinya hingga jalan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, nanti kami juga mengundang untuk Anda yang akan bergabung ya di line telepon 580333 atau juga bisa menyampaikan pesan singkat Anda melalui line WA kami di 0811271 9 11.

0: Brasil dan Argentina adalah tim nasional yang mendapatkan kartu merah terbanyak sepanjang sejarah ajang Piala Dunia FIFA. Kedua tim diganjar sebanyak 11 kartu merah, sedangkan tim Uruguay menempati posisi ketiga dengan total 9 kartu merah.
1: Wujud toleransi di Indonesia bisa dilihat pada kompleks rumah ibadah yang terletak di kawasan Nusa Dua Bali. Salah satunya, tempat ibadah 5 agama yang ada di Indonesia yang terletak dalam satu kompleks. Lokasinya di kawasan Bukit Kampial, yang biasa kita lewati jika ingin berlibur ke kawasan wisata Garuda Wisnu Kencana. Puja Mandala di Nusa Dua Bali ini menjadi simbol kerukunan dan toleransi antar umat beragama di Indonesia, di mana kelima rumah ibadah berdiri berdampingan dalam satu kompleks yang sama, meliputi Masjid Agung Ibnu Batutah bagi pemeluk Islam, Gereja Katolik Maria Bunda Segala Bangsa untuk umat Katolik, Gereja Kristen Protestan Bukit Doa bagi umat Protestan, Wihara Buddha Guna untuk penganut Buddha, serta Pura Jagannatha bagi yang beragama Hindu. Puja Mandala menjadi simbol toleransi dan kerukunan antar umat beragama di Indonesia.

Ya, pendengar pakar keamanan cyber, Pratama Persada merekomendasikan sederet strategi penerapan teknologi dalam implementasi sistem verifikasi biometrik SIM prabayar bagi pelanggan baru yang akan segera berlaku di Indonesia hingga bisa berjalan dengan efektif. Mulai dari menyiapkan desain yang mengutamakan privacy hingga mekanisme liveness detection menjadi beberapa solusi yang direkomendasikan. Ya, penting pastinya penerapan prinsip privacy by design sejak tahap awal pembangunan sistem begitu ya. Data biometrik tidak boleh diperlakukan seperti data pelanggan biasa dan seluruh proses pengumpulan, transmisi, penyimpanan, penggunaan hingga pemusnahan data harus mengikuti standar keamanan yang sangat tinggi. Dan pastinya ini hal yang sangat luar biasa agar pastinya tidak ada penipuan terkait dengan pengguna seluler begitu ya, karena memang akan dilakukan menggunakan verifikasi biometrik SIM HPF yang dirasa efektif begitu. Baik pendengar, kami akan lanjutkan kembali dan pastinya nanti jangan sampai Anda lewatkan informasi-informasi yang lainnya dan juga nantinya ngobrol-ngobrolan komunitas yang akan tersaji berkait dengan Lebaran Seni di Jogja Gel. Jadi, tetap bersama kami.

0: Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
3: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Geri79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
5: Pernahkah Anda mendengar istilah KIDAL? KIDAL merupakan akronim kiri dari lahir. Sesuai sebutannya, seorang KIDAL cenderung melakukan kegiatannya dengan tubuh bagian kiri. Contohnya seperti menulis, memasak, menyisir, dan sebagainya. KIDAL disebabkan oleh kemungkinan saat periode perinatal, yaitu infeksi, hipoksia, atau stres yang dapat mempengaruhi perkembangan otak. Perkembangan otak kiri yang lebih lambat dibandingkan dengan otak kanan membuat bagian tubuh kiri terbentuk lebih kuat. Selain itu, KIDAL dapat diturunkan melalui genetik dan kondisi lingkungan. Populasi KIDAL yang cukup langka membuat mereka harus beradaptasi di dunia bertangan kanan. Meski begitu, terus dukung dan jangan diskriminasi masyarakat yang bertangan KIDAL.

0: Pendengar, kami akan menyajikan di intra dengar Anda drama radio yang akan tersaji dan di kesempatan malam hari ini dengan judul Anak Yang Terkunci Layar, produksi dari RRI Banten.
1: Di sebuah rumah sederhana, hidup pasangan suami istri dengan satu anak. Budi bekerja sebagai buruh, sementara Siti mengurus segala hal dalam rumah, tanpa jeda, tanpa bantuan.
2: Raka, jangan nangis terus sih, Nak. Ibu ini capek.
1: Mendengar tangisan anaknya yang semakin kencang, ia buru-buru mengambil ponsel, lalu memberikannya kepada Raka agar tangis itu segera berhenti.
2: Akhirnya, kamu diam, Nak.
3: Assalamualaikum, Siti. Aku pulang.
2: Waalaikumsalam. Iya, Mas. Gimana kerjaannya tadi?
3: Alhamdulillah, lancar, Sit.
1: Sambil mengipasi tubuhnya dengan topi, Budi memperhatikan anaknya yang sibuk bermain ponsel.
3: Anak sekarang pinter-pinter ya, udah bisa mainan HP. Oh, Raka udah lama main HP-nya?
2: Udah dari tadi, Mas. Tapi, apa nggak apa-apa kalau Raka main HP terus?
3: Udah biasa itu, Sid. Kalau nggak gitu, kamu pasti repot, kan?
1: Siti dan Budi bukan tidak peduli, melainkan kurangnya pemahaman. Banyak orang tua merasa telah melakukan yang terbaik, tanpa menyadari bahwa kebiasaan kecil hari ini dapat membawa dampak besar bagi masa depan anak.

0: Keesokan harinya, Bu RT datang berkunjung ke rumah Siti dan Budi.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Bu Lina.
1: Maaf, Bu. Lagi bersih-bersih. Raka, sini dulu, sini. Sini, nak. Salim dulu sama Bu Lina.
0: Namun, Raka tetap diam. Matanya terpaku pada layar. Seolah dunia di sekitarnya tidak lagi penting.
1: Raka main HP-nya udah dari tadi, Bu.
2: Hehe, iya, Bu. Kalau nggak dikasih HP, dianya tuh suka marah-marah, nangis, bahkan lempar-lempar barang. Yah, mau gimana lagi, Bu? Mending saya kasih HP, jadi tenang sayanya.
1: Tapi itu nggak baik buat anak sekecil dia, Bu Siti. Di umur yang sekarang, dia harus sering diajak bicara sama bermain.
2: Saya tahu sih, Bu. Tapi gimana ya? Sayanya kan juga harus kerja. Saya harus beres-beres rumah, harus ngepel, harus nyuci baju, harus masak, harus nyuci piring. Kalau dianya rewel terus, Bu, sayanya nggak bisa ngapa-ngapain, Bu. Rumahnya jadi berantakan, nggak beres-beres jadinya.
1: Coba sekarang bujuk Raka buat main, Bu. Kita lihat responnya.
2: Raka, yuk kita keluar yuk lihat pesawat. Raka nggak boleh gitu. Istirahat dulu ya, nak.
0: Dengan terpaksa, Siti mengambil HP dari tangan Raka.
2: Astagfirullah, Raka. Aduh, jangan gitu, nak.
1: Bu Siti, kondisi Raka nggak bisa dibiarin. Kita ke dokter sekarang ya. Panggil Pak Budi juga untuk segera menyusul.
2: Gitu ya, Bu. Baik, Bu. Aku akan menghubungi suami saya, Bu.
3: Ibu Siti, berdasarkan pemeriksaan, Raka ini sudah mengalami ketergantungan gadget.
2: Masa sih, Dok?
3: Raka ini sudah masuk 2 tahun ya, Bu. Bagaimana dengan perkembangan bicaranya? Apakah sudah bisa mengucapkan mama atau papa?
2: Belum jelas sih, Dok. Hanya bersuara acak sih.
3: Ibu, kondisi ini mengarah pada keterlambatan bicara atau speech delay, di mana hal ini bisa terjadi ketika anak kurang mendapatkan stimulasi seperti diajak berbicara, bermain, dan berinteraksi secara langsung. Anak seusia Raka seharusnya mulai meniru kata, merespons panggilan, dan juga belajar berkomunikasi. Namun jika terlalu sering terpapar gadget tanpa pendampingan, interaksi tersebut menjadi sangat berkurang.
4: Permisi. Dok, kondisi anak saya bagaimana ya?
2: Mas, Raka, Mas. Raka kecanduan gadget.
3: Pak, Bu, anak di bawah 2 tahun itu sebaiknya tidak dikenalkan dulu dengan gadget. Kalau sudah usia 2-5 tahun, boleh, tapi dibatasi paling lama 1 jam sehari. Dan itu pun harus didampingi orang tua, bukan dibiarkan sendiri. Kalau kebanyakan, dampaknya bisa serius. Anak jadi telat bicara, emosinya lebih mudah meledak, dan juga jadi sulit berinteraksi dengan orang lain.
4: Lalu, apa yang kami bisa lakukan buat Raka sekarang, Dok?
3: Yang paling penting sekarang, kita bantu Raka supaya bisa kembali belajar berkomunikasi. Mulai dari hal sederhana dulu ya, Pak, Bu. Sering ajak dia ngobrol walaupun dia belum bisa jawab. Panggil namanya, ajak untuk kontak mata, dan coba ajak anak bermain langsung. Bisa mengamati alam atau hewan sekitar, dan bacakan cerita atau tunjuk benda sambil disebutkan namanya. Tidak harus langsung bisa, tapi dilakukan pelan-pelan dan rutin. Kalau perlu, kurangi penggunaan gadget sedikit demi sedikit, dan jangan langsung dihentikan tiba-tiba supaya anak tidak kaget.
2: Baik, Dok. Saya pikir selama dia tenang, berarti dia juga baik-baik aja. Ternyata tidak seperti itu ya, Dok.
4: Sebenarnya, Dok, saya juga salah. Saya pikir cukup hanya dengan mencari nafkah. Tidak tahu kalau sampai begini dampaknya.
1: Bu Siti, Pak Budi, yang penting sekarang bukan menyalahkan diri sendiri. Kita perbaiki sama-sama yuk, pelan-pelan.
4: Kita jalani ini sama-sama ya, Sid. Saya akan berusaha bantu di rumah.
2: Iya, Mas. Terima kasih ya, Mas.
0: Kecanduan gadget tidak datang tiba-tiba. Ia tumbuh dari kebiasaan kecil yang dibiarkan. Jangan biarkan layar menggantikan kehadiran orang tua, karena anak tidak butuh gadget. Dia butuh kita. Drama Radio, Anak yang Terkunci Layar, karya Angkasawan Angkasawati RRI Banten, dengan para pemeran Sanadu Putra Nugraha sebagai Budi, Fitri Rianti sebagai Siti, Dinda Deva sebagai Bulina, Triksi Sondang Milka sebagai dokter anak, narator Hasniar Rahmawati, teknik montase Sumarno dan Abdul Hakim. Sampai bertemu di drama radio selanjutnya.

0: Selamat malam Indonesia, sugeng dalu ngayu Jakarta hati ningrat. Dan di kesempatan malam hari ini pastinya akan hadir ngobras hingga jalan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dari sudut kota yang tak pernah kehabisan cerita, dari ruang budaya yang selalu melahirkan rasa. Persatu RRI Yogyakarta kembali hadir menemani Anda obrolan komunitas di kesempatan malam hari ini. Ada pepatah mengatakan bahwa seni tidak sekedar meniru kehidupan begitu ya, yang merayakan kehidupan itu sendiri. Dan malam ini pastinya kami akan mengajak Anda untuk berdiskusi secara langsung. Tajuk kita yang sudah kami persiapkan di malam hari ini berkait dengan Lebaran Seni di Jogja Gallery, sebuah momentum di mana warna, garis, dan rasa berpadu menyambut indahnya silaturahmi lewat karya. Baik pendengar, saya Agus Pramana yang akan memandu obrolan komunitas di kesempatan malam hari ini dari pukul 20.15 hingga jalan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Seperti biasanya ketika Anda pengen berdiskusi secara langsung, keren banget karena di malam hari ini spesial. Karena kenapa? Karena dua narasumber hadir di Persatu RRI Yogyakarta yang akan mengupas tuntas tema kita di kesempatan malam hari ini berkait dengan Lebaran Seni di Jogja Gallery. Dan langsung saja pastinya ketika Anda penasaran siapa sih para narasumbernya begitu ya, kita akan sapa satu persatu di kesempatan malam hari ini. Yang pertama pastinya ada Mas Dadi Setiadi selaku penggagas event Interact begitu ya, atau Interact ini bacanya Interact begitu ya, yang pastinya akan hadir di ruang dengar Anda. Langsung kita sapa. Assalamualaikum, selamat malam Mas Dadi.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih banyak.
0: Sehat ya Mas Dadi ya? Oke, okay. Agak lebih mendekat ke mikrofon biar suaranya lebih terdengar dan jelas. Baik, Mas Dadi. Dan juga ada Mas Agus, ini sama namanya ya. Ada Mas Agus Bakul Purnomo begitu ya. Siniman, maksud kami seniman Interact yang karyanya selalu sangat makna. Dan kita langsung sapa. Selamat malam Mas Agus.
2: Selamat malam Mas Agus juga.
0: Double Agus begitu ya. Sehat ya Mas Agus ya?
2: Sehat.
0: Alhamdulillah alamin. Baik pendengar, nanti kami akan memberikan kesempatan bagi Anda yang akan bergabung baik melalui telepon di 580333 atau juga line WA-nya di 0811271911. Ketika Anda akan menyampaikan melalui live chat kami juga boleh ya di RRI Jogja Official. Jadi Anda bisa mendengarkan dan juga melihat secara langsung begitu ya obrolan kita di kesempatan malam hari ini yang pasti berkait dengan Lebaran Seni di Jogja Gallery. Dan pastinya kami akan ke Mas Dadi dulu ya, ke Mas Dadi Setiadi yang pastinya ini penggagas event Interact di Jogja Gallery. Baik, Mas, saya pengen tahu nih, apa latar belakang utama di balik tercetusnya ide event Interact di Jogja Gallery ini? Silakan Mas Dadi.
1: Ya, terima kasih. Interact itu sebetulnya sebuah proses kreatif ya. Jadi kita sebagai seniman itu kan tidak hanya terus berkarya sendirian gitu. Terus kita juga dalam proses itu bisa bertemu dengan seniman lain, bertemu dengan pelaku kesenian dari negara lain gitu. Jadi kalau ide Interact ini memang dimulai dari ada satu galeri di Jakarta, Kotak namanya, Kotak Art Kolektif lah. Itu pemiliknya kan orang Singapura gitu. Dia juga pelaku seni yang sudah lama. Terus dia juga membawahi beberapa seniman Singapura gitu kan. Dan waktu tahun 2013 dulu itu ownernya itu juga ada pernah kerjasama dengan saya gitu kan. Terus kemudian hari menjadi sebuah ide bagaimana kalau kita menggabungkan lah gitu kan istilahnya, membuat satu proyek antara Indonesia dengan Singapura gitu, seniman Indonesia pilihan juga seniman Singapura pilihan gitu kan. Terus saya pikir ya itu bagus juga, jadi terjadilah gitu di tahun 2026 ini. Jadi yang Interact yang pertama itu pamerannya di Singapura itu di bulan Maret tanggal 2 sampai 28. Jadi yang kedua itu di Jogja. Nah di Jogja terus matur ke Mas Daru, ada sebuah proyek ini gitu kan yang menarik antara dua buah negara gitu kan, seniman-seniman yang aktif gitu kan. Mas Laru juga positif. Wah, ini oke, ini bisa seru gitu kan.
0: Gasken gitu ya. Oke, terima kasih. Gitu. Tapi saya pengen tahu juga, ini mengapa memilih tajuk Lebaran Seni? Apakah memang ada makna filosofis yang diangkat begitu, Mas Dodi?
1: Kalau Lebaran Seni itu sebetulnya kan sebelum-sebelumnya sudah ini ya, sudah tercetus ungkapan itu. Jadi memang kita ini merayakan satu momentum di mana sebetulnya mungkin induknya itu dimulai dengan Arjok ya, Arjok. Tapi setelah Arjok ada, jadi kita seniman-seniman ada aspes yang berada di Jogja itu istilahnya bersama-sama meramaikan waktunya itu gitu kan, meramaikan waktunya itu sehingga setiap tahun berulang itu jadi seperti perayaan Lebaran untuk seni rupa gitu.
0: Jadi begitu ya. Yeah. Oke, baik. Saya akan ke Mas Agus ini. Mas Agus, bagaimana awal mula dari Mas Agus sendiri ini bisa bergabung dan terlibat dalam event Interact ini?
2: Awal mulanya ya karena saya teman baik Mas Dadi ya.
0: Begitu ya.
2: Diajak.
0: Jujur banget nih. Ya.
2: Kebetulan kita satu komunitas ya, komunitas Tenggara. Jadi ya otomatis ya diajak Mas Dadi.
0: Jadi itu ya awalnya begitu ya. Baik. Dan saya pengen tahu juga ini karya apa saja yang mungkin Mas Agus tampilkan dalam pameran di Jogja Gallery kali ini. Bisa diceritakan konsepnya juga nih Mas Agus.
2: Untuk saya lukisan ya, lukisan abstrak itu dua lukisan. Dan dua-duanya itu judulnya New Hope, harapan baru ya.
0: New Hope ya.
2: New Hope 1 dan New Hope 2. Itu konsepnya bahwa harapan baru itu ketika saya waktu itu mengalami suatu kemandekan berkarya, kemandekan berpikir dan stagnan lah. Jadi kalau kita hanya stagnan dan tidak menjebol sesuatu yang mencoba sesuatu yang baru, saya kira akan seperti itu terus ya. Jadi saya harus mencoba, saya membuat sesuatu dan sebagainya. Itu konsep, walaupun ya lukisan yang saya buat itu masih agak berbau-bau yang kemarin-kemarin lukisan saya sebelumnya gitu ya. Tapi konsepnya itu saya membuat itu jadi mencobalah sesuatu yang baru, walaupun yang baru itu juga belum tentu akan memberikan sesuatu ke saya.
0: Tapi sudah combine begitu ya?
2: Ya sudah saya lakukan lah. Begitu.
0: Oke, baik. Mas Agus, ini berapa lama persiapan yang dilakukan dan pembuatan karya khusus untuk pameran di Lebaran Seni ini?
2: Di yang Interact ya?
0: Ya, betul.
2: Yang Interact, saya kira-kira 2 minggu.
0: Cukup 2 minggu ya?
2: Ya, 2 minggu. 2 lukisan ya punya saya itu.
0: Oke, ya. Cukup singkat padat begitu.
2: Ya, dan itu pun sebetulnya dulu yang untuk pameran di Singapura ya Mas Edi ya? Itu kira-kira itu kemudian dari Singapura dibawa ke Jogja untuk pameran di Jogja Galeri.
0: Oke. Siap, terima kasih Mas Agus. Dan Mas Dadi, bagaimana nih proses awalnya begitu ya terkait dengan mengumpulkan para seniman hingga ini akhirnya terbentuk komunitas atau mungkin gerakan Interact ini? Mas Dadi.
1: Jadi konsep awal memang dari pemilik kotak ya, dari Joel namanya kan, Joel Sebastian Harumal. Dia pemilik galeri dan juga dia itu adalah kuratornya juga sendiri.
0: Okay.
1: Walaupun ada beberapa teman lain juga ikut menseleksi gitu. Jadi kalau tadi Mas Agus bilang bahwa dia teman saya itu tidak sebetulnya.
0: Jadi, ini yang benar yang mana dia?
2: Kejujuran.
1: Ini kan mengajukan.
2: Iya gitu,
1: betul. Tetap ada proses kuratorial. Mas Agus ini juga secara Asia Tenggara kan namanya juga
0: sudah keren gitu ya.
1: Bagus. Dan karyanya juga luar biasa sehingga dia masuklah dalam kuratorial itu gitu. Jadi, di Interact ini juga. Sama seperti saya mengajukan berapa gitu ketika memang dalam kuratorialnya Joel dan beberapa teman ada artis senior lah dari Singapura itu ketika belum ataupun tidak masuk dengan konteks gitu kan itu akan tidak masuk gitu. Jadi Saya pikir itu juga ada penyeleksiannya. Jadi yang di Indonesia itu juga sama, ada pembelian seperti itu, di Singapura juga sama. Nah, yang di Singapura juga sama, datanya masuk ke saya. Terus saya menilai juga gitu kan, ini oke enggak, ini masuk enggak gitu. Jadi saling silang sebetulnya, saling silang gitu. Jadi cuman sayangnya kemarin itu ada beberapa seniman yang sebetulnya menurut saya sangat pribadi itu dari Singapura, ada yang memang kuat gitu, tetapi kemarin tuh malah dia juga ada kesibukan lain sehingga dia tidak bisa bergabung gitu. Jadi sebetulnya kalau ada dia akan lebih kuat lagi, tapi ternyata ya seniman-seniman dari Indonesia yang mengisi kemudian kekosongan itu juga tidak kalah hebat, sehingga acara di Jogja Gallery Indra ini juga mewakili lah dari konsep awalnya.
0: Oke, untuk seniman yang pastinya mengikuti pameran ini, apakah memang hanya khusus Indonesia, Singapura, atau mungkin dari negara-negara lain juga diperbolehkan untuk mengikuti pameran ini?
1: Kemudian arahnya ke situ. Jadi kami gitu kan di Indonesia, di Jogja gitu kan, saya pribadi, Agus juga punya ada jaringan dengan Malaysia, dengan Filipina gitu kan, dengan Vietnam juga ada. Nah, dari Singapura Joel dengan kota itu dia memiliki ada teman-teman seniman dari Vietnam, ada yang dari Thailand gitu. Nah, kemudian hari arahnya ke sana sih. Jadi harapannya kalau semakin solid itu kan ambil satu dari mana. Jadi nanti itu interreg itu tidak hanya dua negara gitu.
0: Okay.
1: Harapannya bisa menjadi lebih. Ini di Asia Tenggara lah.
0: Oke, okay. Untuk sementara memang baru dua negara begitu. Mas Edi ya? Antara Singapura dan Indonesia begitu ya. Oke, okay. Seniman yang ikut kurang lebih ada berapa ini, Mas Edi?
1: Ini total 20.
0: 20 ya? 20. Indonesia dan juga Singapura. Lebih banyak dari Singapura atau Indonesia nih?
1: Yang di sini lebih banyak dari Indonesia.
0: Dari Indonesia ya? Oke, okay. Perbandingannya berapa persen nih kalau boleh tahu?
1: 25%
0: Singapura. Oke, jadi Indonesia 75% begitu ya. Baik, pendengar yang pengen bergabung boleh banget nanti kita ngobrol begitu ya, dan diskusi langsung bersama pakar-pakarnya begitu ya, seniman-seniman yang hebat yang hadir di kesempatan malam hari ini, melalui telepon di 580333 atau juga di 0811271911. Masih ke Mas Dadi ini. Mas Dadi, mengapa Jogja Gallery ini yang dipilih sebagai ruang pameran untuk event kali ini? Apakah memang sudah ada ruhnya di situ atau bagaimana nih?
1: Oh, banyak hal itu Jogja Gallery. Satu okay. yang paling ini lokasi VIP kan. Itu terus dari ruangnya Jogja Gallery itu sepertinya menyenangkan, tetapi itu ruang yang salah satu yang sulit untuk ditaklukkan gitu. Jadi itu tantangan untuk di Jogja Gallery, besarnya gitu kan. Banyak hal lah. Terus kemudian kita pikir, wah ini kalau di sini juga bagus. Terus kemudian dengan Mas Daru kan sudah beberapa kali ada proyek juga. Okay. Aku pikir. Jadi banyak hal tidak hanya satu ini memilih di Jogja Gallery.
0: Jadi memang ada beberapa ya pertimbangan begitu ya, betul, di betul. Jogja Gallery begitu. Betul, baik. Betul. Saya akan ke Mas Agus lagi. Mas Agus, ini bagaimana Mas Agus melihat pesan atau visi dari seorang penggagas yaitu Mas Dadi begitu ya, dalam mengeksekusi pameran ini?
2: Pesan gimana Mas, bilangnya Mas?
0: Pesan atau visi dari penggagas?
2: Wah, kalau Mas Dedi itu sudah jangan ditanya.
0: Jawab berarti. Berarti harus dijawab ya.
2: Ya, ya. Ya, kalau Mas Dedi sebetulnya dia dari dulu ya memang organisatoris ya dia.
0: Oke. Okay.
2: Jadi kalau masalah gagas menggagas itu sudah lama ya.
0: Manajernya sudah keren banget begitu ya.
2: Iya, keren. Dulu pernah dia membuat ini sendiri ya, apa namanya? Sebelum-sebelumnya dia pernah membuat satu sebuah kumpulan perahu ya, perahu art connection. Ya, itu ada tempatnya, ada tempat pamerannya macam-macam kayak galeri lah ya,
1: studio galeri
2: untuk para ini pemuda-pemuda seni rupa, perupa muda. Istilahnya kalau sekarang kerennya apa itu, Rising Star Poppy gitu ya. Rising Star. Gitu.
0: Oke.
2: Dan baik. Dan selalu berkembang Mas. Mas Dedi ini. Terus sampai ini tingkat yang sebegininya ini saya kira sudah. Sebelumnya juga kalau tidak salah pernah ke Eropa juga ya Mas Jadi ya.
1: Ada berapa kali,
2: beberapa ya. Kali lah. Begitu Mas.
0: Oke, okay, luar biasa. Ini saya juga apa ya berharap diajak ke Eropa. Oke, baik ke Mas Agus lagi. Mas Agus ini apa keunikan dari komunitas Interact ini dibandingkan dengan mungkin kelompok seniman lain begitu ya yang pernah Anda ikuti?
2: Kalau saya kira menurut pengalaman saya ya semua punya ini ya keunikan masing-masing ya.
0: Oke. Okay.
2: Yang ini ya uniknya ya terus terang aja saya belum pernah pameran dengan beberapa orang asing terutama ya mungkin Singapura ya ini biasanya orang Malaysia, orang Thailand dan sebagainya ini kebetulan ya dapat Singapura ini memang belum pernah saya sebelumnya plus ya apa namanya ya hampir mirip-mirip lah kita si apa Singapura Malaysia hampir budaya nggak begitu ini ya apa namanya
0: nggak begitu berbeda mencolok begitu ya mencolok.
2: Mungkin tingkat kesulitannya juga nggak begitu besar ya ketimbang kalau kita bertemu sama orang-orang Eropa mungkin ya.
0: Baik, Mas Agus, apakah memang ada dialog terlebih dahulu atau diskusi menarik antar seniman selama mempersiapkan pameran ini, Mas Agus?
2: Kalau dialog mungkin Mas Dadi ya lebih ini ya, karena sebetulnya kayaknya lebih intens awal-awal mungkin untuk menjelaskan ini Interact ini kayaknya yang lebih tahu seperti. Mohon maaf ini melempar jawaban.
0: Pokoknya silakan Mas Dadi mungkin bisa dibantu untuk dijawab
1: lebih, ya. Lebih. Ya, ya. Kalau untuk ke seniman-seniman apa namanya dapatnya kayak apa namanya formnya jadi ada berupa konsepnya ini apa okay. Itu jadi sebatas teman-teman melihat oh memang konsep besarnya lah gitu. Jadi berupa tulisan yang dikirimkan sebelum apa teman-teman kirim karya itu kan membaca itu dan
2: itu.
1: Tapi kalau yang untuk di pas pameran itu kan ada tulisan lengkap dari si apa kuratornya gitu
0: okay.
1: Dari
0: baik terkait dengan proses kurasi karyanya ini kayak apa Mas Dadi boleh diceritakan dong.
1: Kurasinya sebetulnya tidak seberat kayak misalnya pameran mungkin di Archive pasti pasti lebih berat banyak layer gitu. Kalau di Interact ini agak lebih ringan. Intinya karya-karya yang dipilih itu yang mewakili cukup mewakili permasalahan masa sekarang gitu kan. Terus ataupun misalnya ada beberapa karya seniman dari yang lebih senior gitu kan. Tetapi bukan yang senior-senior banget, maksudnya orangnya senior tapi karyanya itu merespons kejadian kekinian gitu. Jadi tetap karyanya yang tidak lepas dari permasalahan kekinian itu. Jadi itu yang terutama yang dipilih.
0: Oke. Okay.
1: Terus juga di samping itu ada beberapa pemilihan karena memang reputasi dari senimannya gitu kan. Karyanya bagus, reputasinya bagus itu dipilih.
0: Baik. Saya akan cek WA yang sudah bergabung di 0811271911. Sudah ada yang bergabung. Ada Pak Tugiman di Sleman menanyakan terkait dengan apa yang menjadi kendala dalam mempersiapkan pameran ini. Monggo ini Mas Dadi atau Mas Agus yang akan menjawab terkait dengan kendala yang dihadapi untuk mempersiapkan pameran ini.
2: Moga Mas Dadi yang lebih.
1: Kendalanya sebetulnya karena jarak ya ini di tiga kota gitu kan. Kalau misalnya antara Jogja dan Jakarta itu karena memang dalam satu negara masih mudah aja lah
0: koordinasinya begitu ya.
1: Ya tapi kalau misalnya untuk yang dengan Singapura itu kan beda negara itu nanti ada berkait dengan bea cukai dengan macam-macam lah itu jadi. Karena ada lintas negara itu, jadi apa namanya pengumpulan karya dan lain-lain itu. Tapi kalau teknis di lapangan itu sebetulnya umum saja seperti dengan pameran-pameran lain.
0: Oke. Okay. Dan bagaimana nih bentuk interaksi yang pengen dibentuk begitu ya, atau mungkin dibangun antara karya seni, seniman dan juga pengunjung melalui konsep Interact ini?
1: Itu interaksinya ya pertama mungkin kan antara si seniman ini ketika karyanya bersama gitu kan dalam satu event itu juga sudah terjadi interaksi gitu kan.
0: Yeah.
1: Terus waktu di Singapura itu kan ada ada artist talk gitu. Jadi seniman sharing, berbicara, ada pembicaranya, terus ada seniman-seniman lain yang diundang gitu kan, untuk berdiskusi gitu kan. Hanya saja yang di sini itu kan karena kemarin si kuratornya keburu pulang, kita juga wah ini nggak sempat buat di sini. Itu. Okay. Tapi sebenarnya interaksinya ya sudahlah dengan audien gitu kan. Ada beberapa audien yang juga yang merasakan oh ini karyanya sedikit berbeda, terus ataupun ada yang kayak karyanya Mas Tommy itu kan ya. Ada yang orang masuk ada sensornya kayaknya berinteraksi langsung itu antara karya dengan audien ya. Tapi yang terutama kan yang kita cari adalah interaksi antara seniman dengan seniman dari negara yang kita bekerja sama.
0: Oke. Kalau boleh dikata era ini kan era digital begitu ya. Dan bagaimana event Interreg ini memanfaatkan teknologi dalam pamerannya?
1: Kalau beberapa karya itu dia kembali. Saya apabila boleh menginginkan betul itu saya ingin dua seniman Singapura yang sebelumnya datang itu karena memang karyanya mempergunakan itu, mempergunakan robot, AI dan lain-lain itu sebetulnya. Cuman karena memang tidak hadir, ya hanya beberapa ada beberapa karya aja lah yang yang berkaitan dengan itu gitu di ini.
0: Oke, ini digelar kapan sih kalau boleh tahu?
1: Pembukaan di 21 sampai 29.
0: 21 Juni yang lalu.
1: Ya.
0: Oke, sampai 29. Tinggal satu hari lagi. Besok ya. Penutupannya begitu ya. Ini memang dibuka secara umum begitu dari pukul berapa sampai pukul berapa?
1: Mas Dadi? Umum dari pukul 11 sampai jam 7 malam.
0: Oke, gratis.
1: Berbayarnya cuma 20.000.
0: Oke, baik. Dan ketika memang para pengunjung yang menuju ke galeri begitu ya, apakah memang diperkenankan juga untuk membeli begitu karya-karya dari para seniman nih?
1: Itu
0: justru itu yang di
1: ya salah satunya misalnya mau berfoto silakan, terus ada yang mau membeli tertarik juga dipersilahkan.
0: Oke, ya. Jadi karyanya dari karya apa saja nih? Apakah memang hanya sekedar lukisan saja atau berbeda-beda ini?
1: Ada lukisan, ada patung, ada karya instalasi gitu kan. Terus ada beberapa yang menarik sih, misalnya kayak interaktif tadi yang ada sensor ketika datang, terus ada jadi karyanya Mas Tom itu dia Zeppelin, terus ada perahunya gitu kan. Itu tergantung apa orang masuk itu kan, ada sensor, terus tiba-tiba ada asap gitu kan. Maksudnya ada satu yang menarik lah. Terus karyanya Mas Agung Tato itu kan seperti bernafas gitu kan. Ada mesin di dalam gitu kan. Terus ada karya lain tuh, ada yang menarik dari Sabita, seniman dari Bandung, masih muda tapi bagus itu. Dia basic karyanya dari sel darah ayahnya gitu. Jadi ayahnya itu punya ada penyakit apa gitu kan.
2: Diabetes. Terus
1: diabetes. Nah, sel darahnya itulah menjadi sumber karya dia gitu kan. Nah, itu menjadi menjadi sumber lah sebenarnya. Kalau di kemarin aku lihat yang di Jakarta itu malah dia interaksi dengan audien, sel darah audien bisa direspon menjadi sebuah karya gitu. Itu kan menarik sekali. Jadi kalau berkaitan dengan karya-karya yang teknologi kekinian itu juga mewakili, walaupun tampilannya berupa lukisan.
0: Oke, baik. Semakin menarik perbincangan kita di kesempatan malam hari ini, dan kita akan buka kembali bagi Anda pendengar yang akan bergabung, dan kita akan sapa ini yang sudah menyampaikan live chatnya begitu ya di line YouTube kami di kesempatan malam hari ini. Ada Muhammad Demzanaf Naufal begitu ya. Halo begitu ya, terima kasih sudah menyapa kita. Don't forget to come our exhibition begitu. Thank you. Ini dari luar Jogja atau dari mana nih ya, Muhammad Demzanaf Naufal. Terima kasih.

0: katanya begitu. Emza. Iya, oke. Okay. Disapa mungkin boleh Mas Emza.
1: Iya, lo Emza.
0: Ini seniman juga apakah?
1: Enggak, dia yang dari kota, dia manajernya.
0: Oh, gitu. Oh. Halo Mas Emza atau Pak Emza ini saya panggilnya nih ya. Terima kasih Mas, sudah bergabung ya Mas Emza ya. Thank you banget ini sudah menyampaikan live chatnya. Dan pastinya ini juga mengingatkan para pendengar yang mungkin masih ada waktu satu hari lagi. Dan pastinya ini berbarengan dengan Pasar Kangen mungkin begitu ya. Dan oh, ini iya. Sudah berakhir juga untuk Pasar Kangennya di Taman Budaya Yogyakarta. Mampir dong masih ada satu hari lagi. Pastinya di galeri yang sudah disiapin begitu ya. Untuk bisa melihat, menyaksikan secara langsung karya-karya indah dari para seniman. Tidak hanya dari Indonesia, namun juga dari negara tetangga, ada Singapura begitu. Baik, sebelum kita lanjutkan, kita akan jeda sejenak. Dan di kesempatan malam hari ini kita akan hadirkan sebuah koleksi lagu. Setelah yang satu ini kita akan kembali lagi. Pastikan tetap bersama kami pendengar di 91,1 FM dan juga di live YouTube kami di RRI Jogja Official dalam obrolan komunitas.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Sepakat.
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma

0: buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
1: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
2: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
3: Minuman sampah? Hah? Minuman apa itu? Ya, Wedang Uwu, minuman khas Yogyakarta ini tampilannya seperti terbuat dari sampah atau uwu. Minuman ini semakin populer, utamanya di kalangan para wisatawan. Melansir laman jogjanews.com, Wedang Uwu sebenarnya sudah ada sejak zaman Sultan Agung, Raja Mataram Islam, tahun 1600-an, diracik secara tidak sengaja. Minuman jahe sang raja tak sengaja kemasukan ranting dan daun rempah-rempah yang terbawa angin. Setelah diminum, selain rasanya enak, juga membuat badan hangat dan sehat. Ternyata, yang membuat minuman sang raja terasa beda adalah tambahan cengkeh, kayu manis, secang, dan daun pala. Nah, bila ke Yogyakarta, jangan lupa minum Wedang Uwu. Enak dan menyehatkan.

0: Ya, peringkat kita lanjut lagi obrolan kita dalam obrolan komoditas di kesempatan malam hari ini. Masih kami lanjutkan hingga jam pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dan kita masih akan mengupas tuntas berkait dengan Lebaran Seni di Jogja Gallery. Yang pastinya masih bersama kita dua narasumber yang keren beken begitu ya. Ada Mas Dadi Setiadi selaku penggagas event Interact di Jogja Gallery. Dan pastinya juga ada Mas Agus Bakul Purnomo. Ini sama-sama Agus tapi pastinya belinya seniman yang keren. Kalau saya hanya seorang penyiar begitu ya. Dan kita akan ngobrol lagi dan pendengar yang akan bergabung. Ini yang sudah bergabung melalui live YouTube dan pastinya juga live chat kami. Terima kasih banyak, akan saya bacakan satu persatu. Tadi ada Mas MZ, terima kasih banyak. Dan juga ada Rifai Adita begitu ya. Terima kasih Mas Rifai Adita yang juga sudah bergabung begitu ya. Dan juga Influenza, terima kasih. Jangan lupa langsung mampir ke pameran begitu ya, karena memang diingatkan kembali tinggal satu hari lagi. Terima kasih yang sudah bergabung di kesempatan malam hari ini melalui live chat kami di RRI Jogja Official. Dan ketika Anda akan bergabung melalui line telepon juga boleh loh ya, atau juga line WA kami di 0811 27 11 911. Kami tunggu untuk Anda yang akan bergabung. Dan juga sudah ada bergabung ini, ada Mas Joko yang ada di Bantul. Bagaimana tanggapan dan antusiasme masyarakat atau kolektor sejauh pameran ini berlangsung? Apakah memang sangat antusias atau bagaimana? Mas Dadi?
1: Antusiasnya, audien datang, ya. Ramai juga. Terus di waktu pembukaan itu juga ada beberapa kolektor, termasuk grupnya yang apa, ada Bu Melani dan OVC itu pada datang juga. Gitu. Jadi, apa namanya, untuk apresiasi, bagus gitu. Terus ada sih beberapa pertanyaan apa namanya arah ke mau membeli gitu, tapi pertanyaannya kok gede-gede ya karyanya gitu kan. Ada yang kecil enggak gitu kan.
0: Gede-gede harganya atau gede-gede apanya nih maksudnya? Gede-gede karyanya.
1: Otomatis sih. Ketika karyanya gede juga itu jadi. Ya sebetulnya lumayan lah ininya. Apa namanya, antusias dari apresiasi masyarakat seni rupa ya.
0: Regonggo rupa. Oke, baik. Ini apakah Lebaran Seni ini diproyeksikan tiap tahun begitu atau bagaimana?
1: Sudah terjadi dan sepertinya akan begitu.
0: Oke. Ya, ini tahun keberapa?
1: Ini tahun keberapa ya?
2: Mungkin sudah.
0: Sudah
2: berapa tahun yang lalu? Mungkin 5 tahun lebih ya?
1: Lebih ya.
2: Karena seperti apa istilahnya?
0: Oke.
1: Okay. Jadi Arjok sudah berjalan dulu, terus terjadi kejadiannya memang selalu ramai, terus ungkapan Lebaran Seni Rupa itu sudah mungkin lebih kalau 5 tahun sudah ada.
0: Oke. Okay. Apakah memang hanya di Indonesia saja untuk tempat pelaksanaannya, atau memang ke depan ini ada kolaborasi yang akan berpindah-pindah? Karena tadi memang sudah di awal disampaikan Pak Dadi atau Mas Dadi bahwa ke depan kita juga akan berkolaborasi dengan negara-negara tetangga. Apakah ada rencana begitu Mas Dadi?
1: Ya, jadi kalau sementara sekarang dua negara dan sudah terjadi di Singapura dan di Indonesia, itu memang kemudian apabila ada tiga negara, empat negara, itu akan apa namanya, akan berpindah ke negara yang misalnya yang baru bergabung gitu.
0: Oke. Mas Agus, konsep yang diambil ketika Anda memang bidangnya adalah seni rupa ya, betul ya Mas Agus ya? Mohon koreksi kalau salah. Apakah memang ada pengembangan-pengembangan dari lukisan-lukisan yang mungkin boleh dikatakan abstrak dan lain sebagainya? Meskipun sampai saat ini bahwa dengan adanya dunia digital atau AI ini akan sangat dimudahkan. Ini bagaimana Mas Agus? Apakah memang ada hal yang akan diubah dalam konsep awal begitu?
2: Kalau masalah konsep saya enggak ya.
0: Enggak ya?
2: Hanya saya mengubah di visual.
0: Visual.
2: Jadi dalam tahun-tahun ini, akhir-akhir ini saya mengeksplorasi tanpa menggunakan cat. Jadi pakai manik-manik gelang. Manik-manik gelang yang kotak itu yang ada huruf-huruf itu.
0: Ya.
2: Kemudian saya bikin kayak semacam mozaik ya, saya tempel-tempel gitu. Manik-manik yang berbagai macam warna itu, Mas. Jadi kayak mungkin mirip-mirip kayak ini apa, kilis itu ya, kotak-kotak kecil-kecil.
0: Ya.
2: Tapi mungkin ukuran 1x1, 2x1 itu. Jadi sekarang yang lagi saya eksplorasi itu, Mas.
0: Oke.
2: Tempel ya, ditempel pakai Dan kebetulan saya uji cobakan ini, kalau mungkin kalau saya uji cobakan karya saya untuk ikut kompetisi. Akhirnya masuk walaupun finalis ya, enggak juara 1, 2, 3 ya, tapi lumayan lah 25 besar finalis. Waktu itu kan ada emerging artist sama established artist.
0: Okay.
2: Nah, saya masuk yang di established itu lumayan ya, dari sekian ya seribuan lah,
0: wow,
2: dapat 25 besar yang established.
0: Saya berikan apresiasi tepuk tangan ini, luar biasa nih Mas Agus ya.
2: Kompetisi UOP ya.
0: Ya, oke, okay, baik. Mas Agus, ya, untuk mencari inspirasi itu apakah memang Anda harus keluar untuk diam sendiri, atau mungkin inspirasi-inspirasi itu datang lewat mimpi, atau mungkin lewat apa ini Mas Agus? Boleh disampaikan.
2: Saya kira macam-macamnya datangnya. Kadang malah di luar dugaan ya. Ketika masuk kamar mandi, duduk merenung, dapat banyak. Di toilet itu kadang-kadang
0: malah banyak begitu.
2: Iya, malah banyak.
0: Jadi memang ini Mas Agus harus banyak makan ya, biar biar banyak inspirasi yang datang. Oke, lewat itu ya. Oke, baik, terima kasih Mas Agus. Dan Mas Dadi, mungkin bisa disampaikan juga nih pesan yang disampaikan kepada generasi muda begitu ya, yang pastinya generasi muda yang ada di Jogja khususnya terkait pelestarian dan apresiasi seni ini.
1: Ya, untuk yang muda sebetulnya kan ya, mereka itu memiliki cara sendiri gitu kan untuk mengapresiasi, menjalankan ininya, yang terkadang agak sedikit berbeda dengan apa yang kita yang lebih sepuh gitu kan. Tapi intinya ya sama-sama mengisi tadi itu pergerakan dari kebudayaan itu sendiri gitu kan. Jadi sebetulnya kita juga respect dengan apa yang anak-anak muda ini sudah buat gitu kan. Sebetulnya bukan, mungkin juga bukan perbedaan, tapi zaman sudah berbeda, berubah gitu. Jadi mereka mempunyai cara sendiri. Jadi saya pikir seperti kita dulu kan juga tidak begitu diterima sama yang lebih tua kan. Kita dapat support, hajar aja gitu. Nah, jadi ini juga untuk yang muda, hajar aja, asal positif.
0: Oke. Kalau karya seni itu apakah saya boleh menyebut subjektif? Karena memang ketika kita berbicara mengenai seni kan otomatis tidak ada yang objektif begitu, dalam arti memang subjektif. Karya seni itu kan pandangan dari satu orang ke orang lain pasti akan berbeda penilaiannya. Apakah boleh saya bilang begitu, Mas Dadi?
1: Bisa.
0: Tanggapannya?
1: Bisa.
0: Penilaiannya juga apakah memang subjektif atau bagaimana nih Mas Dadi?
1: Tapi sebetulnya juga tidak harga mati.
0: Okay. Jadi tidak harga mati, ada objeknya, ada subjektif, di collab begitu ya.
1: Betul.
0: Okay, baik. Betul. Mas Agus, mungkin ada beberapa hal yang pengen disampaikan, monggo silakan. Terkait dengan
2: ini ya?
0: Ya, event ini.
2: Ya, apa ya? Kalau untuk event interak ini terus terang aja ya, apa namanya? Tidak seperti pameran-pameran biasanya ya. Mungkin biasanya kalau pameran di Jogja itu kan, kalau seniman berpameran itu kumpul, display bareng, apa bareng, capek bareng ya. Nah ini yang terakhir ini, saya sama Mas Dedi kita santai-santai aja, ternyata sudah terdisplay dengan sendirinya.
1: Itu yang belum ini. Jadi biasanya kalau kita buat itu kan antar seniman. Misalnya kan kita pernah Indonesia, Malaysia dengan Filipina. Itu karena memang hubungannya antar seniman. Otomatis di lapangan itu ya seniman turun.
2: Turun, betul.
1: Jadi capek-capeknya apanya semua. Ini betul. Kan kota ini gini, galeri gitu.
2: Galeri.
1: Walaupun ownernya itu dulu sebelumnya juga seniman aktif. Tapi ketika galeri, dia berfungsi sebagai galeri. Jadi kita seniman tidak begitu,
2: tidak diikut sertakan aktif di ini ya.
1: Terus juga untuk hubungan kepada kolega kolektor itu juga mereka sudah, jadi ada lebih ringan.
2: Tidak ada beban itu semua ke kita ya.
0: Oke, Mas Agus. Mas Dedi, okay. Ini catatan-catatan penting yang mungkin akan disampaikan juga kepada pendengar. Mas Dedi, monggo silakan.
1: Ya, catatan penting untuk interaksi sendirilah ya. Terutama ya untuk interaksi sendiri, kita berharap ini akan menjadi solid agar bisa terus kita setiap tahun inginnya reguler ya Mas Daru. Inginnya reguler terus bisa berkembang lebih baik gitu kan, itu untuk interaknya. Tapi kalau untuk seni rupa Jogjanya sendiri, kupikir juga sekarang kan ada banyak tempat, ada banyak pilihan gitu kan untuk meramaikan seni rupa Indonesia. Jadi tidak perlu harus berada di waktu lebaran seni gitu kan untuk berekspresi, itu ada di waktu-waktu yang lain, itu juga penting untuk mengisi Jogja tuh sudah dapat predikat itu kan untuk seni rupa itu penting dan baik se-Asia Tenggara gitu.
0: Wow, luar biasa.
1: Itu harus kita tunjukkan kalau itu memang kita di posisi itu gitu.
0: Oke. Baik. Mas Edi, Mas Agus, luar biasa, terima kasih banyak, sukses untuk event ini, dan pastinya kita tunggu event-event selanjutnya, karena memang proyeksinya rencananya setahun sekali begitu ya. Baik, sekian dulu, selamat malam, matur nuwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Agus dan juga Mas Edi.
2: Waalaikumsalam, terima kasih.
0: Baik, dimana tadi pendengar obrolan kita di kesempatan malam hari ini, yang pastinya kita sudah mengupas tuntas berkait dengan Lebaran Seni di Jogja Gallery. Yang pasti sudah hadir di kesempatan malam hari ini ada Mas Dadi Setiadi selaku penggagas event Interact di Jogja Gallery, dan juga ada Mas Agus Bakul Purnomo, seniman Interact yang karyanya selalu sangat makna. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Tentu kita sudah tidak asing dengan suara beduk tadi. Bagi umat Islam, beduk memiliki ikatan yang cukup kuat dengan masjid serta memiliki sejarah panjang dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Di bulan Ramadan, suara beduk yang ditabuh sesaat sebelum azan dikumandangkan ini sangat dinanti umat muslim di waktu maghrib sebagai tanda waktu berbuka puasa telah tiba. Tahukah Anda, Indonesia memiliki salah satu beduk yang bersejarah adalah Beduk Kiai Bagelen. Beduk yang dibuat ratusan tahun lalu oleh Kanjeng Raden Tumenggung Cokronegoro I dengan bahan dasar pohon jati ini, konon pohon jati yang digunakan mempunyai cabang-cabang lima atau disebut pendowo. Dalam ilmu kejawen, pohon jati besar bercabang lima mengandung sifat perkasa dan berwibawa. Saking besarnya beduk ini, lubang depan dan belakang ditutup dengan kulit banteng dengan jumlah pakuan 120 buah untuk bagian depan dan 98 buah untuk bagian belakang. Hingga pada 3 Mei 1936, kulit beduk bagian belakang sempat mengalami kerusakan dan diganti dengan kulit sapi Ongale atau Benggala dan sapi Pemacek yang berasal dari Desa Winong, Kecamatan Kemiri, Purworejo. Tidak hanya kegiatan keagamaan saja, saat detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, beduk Kiai Bagelen juga ditabuh guna memberi penghormatan. Kini, beduk Kiai Bagelen diletakkan di sebelah dalam serambi Masjid Agung Kauman, Purworejo.

0: Sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Say?
2: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk, jalan.
1: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
2: Ya, udah, biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, enggak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu enggak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
0: Jangan marah-marah dong, sayang.
3: Seperti apa ya, Ratu Semut? Pada semut pemotong daun, ratu semut umumnya berukuran lebih besar daripada semut di sekitarnya. Pada banyak koloni semut, ratu semut terlahir memiliki sayap. Ketika ratu semut dewasa, ia terbang untuk mencari koloni baru agar mendapatkan keturunan. Jenis semut jantan yang memiliki sayap umumnya tampak lebih ramping dan seperti tawon daripada ratu semut yang umumnya berukuran lebih besar.

0: Kesibukan hari telah mereda menjadi sebuah kenangan yang tenang dan kini tiba saatnya untuk mengistirahatkan jiwa agar nantinya untuk malam hari ini Anda bisa beristirahat dengan enjoy. Pukul 21 lebih 23 menit waktu Indonesia Barat, kita akan tutup hirup pikuk realita dan beristirahat untuk menikmati istirahat Anda dengan penuh ketenangan dengan hadirnya lagu-lagu era keemasan era 80 dan juga 90-an. Ya, pendengar, malam hari ini kami akan memberikan kesempatan bagi pendengar yang akan bergabung di line telepon 5803333 atau juga di 0811 27 11 911. Ketika Anda kangen dengan masa-masa itu, dengan lagu-lagu yang menjadi kenangan Anda, waktu tepat yang akan Anda manfaatkan di malam hari ini, pastinya dalam ruang rindu. Saya Agus Pramana, yang akan hadir hingga jelang pukul 23 waktu Indonesia Barat. Pendengar, ketika Anda sudah merencanakan suatu hal, namun rasa malas datang menghinggapi. Apa yang Anda lakukan agar rasa malas itu hilang? Anda bisa share kepada pendengar yang lainnya, dan pastinya pekerjaan yang sudah Anda schedule-kan bisa Anda lakukan begitu. 5803333, sudah ada tamu yang menanti ya, kita akan sapa. Sugeng Dalu, selamat malam.
1: Melodi memori mengusik. Mengusik Mas Agus.
0: Mengusik Mas Andi yang rasa malasnya akan hilang.
1: Iya, betul. Tripun Pawarta Tripun, gimana kabar?
0: Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Mas Andi juga sehat-sehat.
1: Alhamdulillah, tadi Mas Andi sebenarnya mau bilang mengusik musuhnya Mbak Andin. Cuman gak tega.
0: Musuhnya Mbak Andin siapa?
1: Itu selimut.
0: Oh gitu ya. Jadi selimutnya harus disingkap dulu dong. Iya, biar dong gak punya musuh begitu ya.
1: Iya, karena memang kalau kita mau mengusir rasa malas itu, memang kita harus memusuhi selimut.
0: Betul sih, karena memang selimut ini membuat kita akan terajut indah. Iya. Memimpikan suatu hal karena sudah tertidur.
1: Apalagi selimutnya tuh yang model-model terbaru kan ada tuh.
0: Oh iya, yang itu ya, selimut malam. Oh itu selamat malam, bukan.
1: Iya, selimut itu ada yang model-model baru loh, ada yang jelly lah, ada yang burger lah. Motifnya.
0: Jadi oke. Okay. Iya.
1: Baik. Tadi cara mengusik apa? Rasa malas.
0: Iya. Menghindari rasa malas ketika memang sudah di-schedule-kan apa yang akan dilakukan, iya, begitu. Mas Andi.
1: Nah, jadi kalau sebenarnya sih semua versi sama ya. Mm-hmm. Semua versi sama. Semua intinya sama, cuman versinya berbeda gitu ya. Mm-hmm. Kalau Mas Andi sih yang kalau rasa malas datang itu yang ya, kalau bahasa sekarangnya mungkin bad mood ya.
0: Okay.
1: Ataupun apa sih namanya kalau orang bilang sekarang itu mager,
0: betul.
1: Nah, jadi Mas Andi itu solusinya, kalau yang ini yang pribadi ataupun itu ya, ya cuci muka ataupun wudu. Mm-mm. Gitu, terus ya berdoa. Terus yang selanjutnya, kita ini Mas Agus, apa namanya, mengejar impian. Nanti akan timbul rasa semangat itu.
0: Oke, jadi memang dilambati, wah aku punya impian ini ya, saya harus lakukan begitu ya.
1: Betul, misalnya apalagi kan nih harga emas ini kan termasuk lumayan lah buat invest. Mm-mm. Gitu. Jadi gimana caranya dapat Mas Agus yang beratnya 1 kintal?
0: Lebih kali ya. Lebih setengah on.
1: Jadi itu memotivasi. Gitu. Pokoknya ya kita yang tadi Mas Andi bilang, mengejar impian loh, bukannya angan-angan impian, bukan mengejar impian.
0: Tapi mengejar impian begitu ya Mas Andi ya.
1: Kalau angan-angan kan itu hanya angan-angan. Kalau mengejar itu kan ya namanya kita berusaha, ikhtiar, insya Allah bisa Mas Agus.
0: Oke.
1: kayak kemarin kan Mas Andi tuh sempet tuh ngidam apa ngidam yang ngidam lah idam ngidamin itu cincin cincin emas itu ada itunya ada logo nggak apa-apa ya disebut ya karena
0: logo RRI ya
1: pengennya cuman kan nggak enak nanti sama
0: Mbak Andin
1: sama ketum iya jadi alhamdulillah bisa
0: bisa beli gitu ya.
1: Iya.
0: Wow.
1: Yang lambang Versace itu.
0: Hmm.
1: Keren kan?
0: Keren banget. Nah, terima kasih Mas Andi sudah dikirim ke sini loh ya. Fotonya.
1: Tapi insya Allah, pokoknya itu dia tadi ada niat, ada kemauan,
0: betul,
1: ada jalan.
0: Betul, setuju Mas Andi.
1: Iya, itu kemarin Mas Andi kan sempat beli. Waktu itu masih murah Mas Agus. Hmm. Masih 15 JT.
0: Oke. Okay. Sekarang
1: harga, sekarang kalau di kalau dari
0: dikurskan rupiah
1: ya kalau kurskan rupiah kan dia naik dua kali kalau nggak salah ya
0: 30 JT ya
1: iya kurang lebih itu baru itunya baru emasnya
0: wow.
1: Belum itunya logonya kan logonya itu kan bukan kaleng-kaleng kalau orang yang ngerti kan itu estetik gitu logonya ya paling nggak limpul lah
0: 50 ya
1: iya kurang lebih tapi kalau nanti ditahan disabarin nggak usah dijual bisa 100 lebih
0: oke.
1: Apalagi kalau di itu dimasukkan apa box terus kita gali di tanah kita pendem itu jadi warisan
0: harta karun dong
1: iya betul. Tapi jangan Mbak Andin juga.
0: Luar biasa nih Mas Andi.
1: Iya itulah. Jadi awalnya sih dulu niat gitu. Pengen punya gitu kan. Ya alhamdulillah kesampaian juga gitu.
0: Nyata kesampaian begitu Mas Andi ya.
1: Iya. Pokoknya segala sesuatu itu dari niat. Insya Allah nanti ada kemauan pun ada jalan. Ya kalau belum kesampaian tahun ini. Mungkin tahun depan gitu. Jadi itu nanti rasa malas itu hilang Mas Agus. Gitu. Pokoknya kita ya mengejar impian yang belum terwujud lah.
0: Oke.
1: Gitu.
0: Baik, terima kasih ini. Besok difoto aja Mas. Mau lihat.
1: Iya, boleh. Aman itu. Pokoknya foto 3x4 kan ukuran KTP ya.
0: Yang hitam putih aja.
1: Iya, yang pakai dasi kupu-kupu apa pakai dasi? Kalajengking.
0: Dasi panjang dong. Biar kelihatan. Oke. Okay.
1: Ini lagunya tahun berapa Mas Agus?
0: 80-90 Mas Andi.
1: Indo Manca.
0: Indo.
1: Indo ya. Hetikus Endang.
0: Hetikus Endang ya apa?
1: Itu bukan, enggak ya.
0: Apa?
1: Endang Estorina.
0: Endang Estorina.
1: Apa yang kau cari ya?
0: Apa yang kau cari? Ya enggak tahu yang dicari Mas Andi apa sih?
1: Yang Mas Andi cari Mas Agus lah.
0: Biasanya Mbak Andin.
1: Iya.
0: Oke. Ada. Siap-siap.
1: Iya buat Mas Agus. Sampai tuntas semoga sehat rezekinya lancar Mas Agus.
0: Terima kasih Mas Andi.
1: Mas Andi itu bisa terwujud. Mas Andi bisa terwujud impian karena Mas Andi sering ngedoain penyiar terutama Mas Agus.
0: Masya Allah, tabarakallah.
1: Karena sebelum beli cincin itu kan duluan Mas Andi gabung sama Mas Agus.
0: Oh gitu.
1: Dulu kan cuman make itu yang uang logam 500 perak dulu.
0: Iya, sama aku.
1: Iya. Akhirnya.
0: Berarti besok saya juga bisa beli ya. Amin ya Allah.
1: Bisa lebih lah Mas Agus gitu loh. Jangan kan cincin ikat pinggangnya aja dari bertatakan berlian ke Mas
0: Agus. Bukan dari kulit.
1: Kulit apa dinas?
0: Kulit melinjo.
1: Tapi keren loh. Jadi kalau lapar dikit kan tinggal diemil.
0: Ditetel.
1: Bu Tuti alhamdulillah udah bisa ketawa.
0: Sudah sembuh ya?
1: Udah.
0: Alhamdulillah.
1: Sama siapa ya?
0: Sama Sperry?
1: Mbak Dina.
0: Mbak Dina atau Hanafi?
1: Enggak. Sama ini si Panji.
0: Oh, pas Indonesia banget ya.
1: Iya, betul. Okay. Gabung.
0: Alhamdulillah. Selamat bergabung, Bu Tuti.
1: Iya, temanya pun memang kesukaannya beliau.
0: Oh, gitu apa sih?
1: Bully.
0: Bullying ya?
1: Bullying katanya paling enak ngebully Mas Agus.
0: Oh, gitu. Jadi orangnya kan demenake Agus itu. Kalau dibully memang gampang buat dia.
1: Enggak lah. Kalau Mas Agus ini mah apa namanya idaman lah Mas Agus ini.
0: Idaman seperti teh aja.
1: Iya, pokoknya buat Mas Agus, pokoknya doa yang terbaik ya.
0: Iya. Iya, terima kasih ya, Mas.
1: Tercapai lah impian Mas Agus, karena Mas Agus ini orangnya humble kok.
0: Amin ya Allah.
1: Iya, tapi nggak pakai lado ya.
0: Ya jangan, itu sambel ya. Nanti kepedesan kau.
1: Aduh, terus ya. Mbak Andin maaf ya, ini Mas Andi ngeduluin.
0: Iya.
1: Karena Mbak Andin tadi ditungguin lama sih, nggak itu pakai. Apalah pakai skincare lah segala lah, mau nelfon Mas Agus aja make upan dia.
0: Katanya mau ganti daster dia tadi. Jadi lama.
1: Terus salam juga buat Bu Tuti, buat Mbak Jadid, buat apa namanya Pak Widodo, okay. Buat Bumi, spesial Bumi, masuk Bumi, monggo.
0: Bumi Serandakan ya.
1: Bumi Serandakan, katanya sih mau curhat juga beliau.
0: Oh gitu.
1: Iya, gimana caranya ngurusin badan gitu kan.
0: Bumi kayaknya udah profesional ya badannya.
1: Kalau curhat ngurusin badan sama, jangan sama Mas Agus.
0: Jangan, nanti ikut gede loh sama saya badannya. Sama Mas Andi cocoknya.
1: Terus salam buat Pak Benny, ya. Pak Rimbang, Mbak Christine, Roman Arta Indro, Bu Wigati. Ih, Bu Wigati gitu-gitu temennya banyak loh Mas Agus dari luar.
0: Oh ya?
1: Iya.
0: Dari
1: Salamin yang dari Papua, dari Irian. Yang nggak masuk ke sini disalamin.
0: Oke.
1: Okay. Entah denger apa nggak dia sama saya disebutin. Salam buat Bu Indra, Bu Ajanani. Yang pasti Bu Tuti ya masuk Bu, udah Mas Agus udah dengar ibu senyum ketawa aja udah senang bahagia Mas Agus.
0: Betul.
1: Iya, walaupun nelponnya cuma sebentar kemarin sama Mas Panji kan mungkin ada kali 30 menit lah.
0: Sebentar 30 menit ya. Kalau lama nanti cuma 1 menit ya. Oke. Okay. Thank you Mas Andi.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Andi ada di Batam, sudah bergabung di Batam malam hari ini. Oh, di Batam tuh masih di Tanjung Pinang Mas Andi ya. Terima kasih yang jelas ya, dan kita akan berikan kesempatan kembali kepada pendengar yang akan bergabung melalui telepon di 5803333. Sugeng Dalu, selamat malam.
2: Sugeng Dalu.
0: Masya Allah. Ya ampun, ibu sudah sembuh, sehat, pulih kembali, seger waras. Matur nuwun. Syukur alhamdulillah.
2: Sedikit-sedikit, ya. Mas.
0: Sedikit-sedikit.
2: Sakit itu kan sekali. Kok bengong kok?
0: Ya ini terlalu gede ibu volume radionya. Segede semangatnya Bu Tuti kayaknya.
2: Iya, karena mau ketemu aja.
0: Itu. Ibu, ya Allah, sudah mulai sembuh ini alhamdulillah, ikut berbahagia, ikut senang banget ibu mendengar suaranya Bu Tuti kembali mengudara.
2: Ya, kalau sakit itu kan sekali datang berat gitu ya.
0: Oke.
2: Okay. Tapi kalau sembuh kan harus mau
0: sedikit, step by step, pelan-pelan.
2: Sedikit.
0: Betul.
2: Ya, jadi bila mana saya bisa atau mampu memutar nomor telepon saya. Tapi enggak ya, cuma WA atau cuma mendengarkan itu pasti.
0: Oke. Okay. Ibu ke rumah sakit Opnam begitu atau hanya perawatan di rumah?
2: Ya.
0: Perawatan di rumah atau di rumah sakit, Ibu?
2: Di rumah sakit tadinya.
0: Oh, alah. Berapa hari, Ibu?
2: Cuma sebentar. Ini gimana sih radio ini? Kok bengong?
0: Terlalu gede kayaknya, Ibu.
2: Sudah.
0: Oh, sudah ya? Agak menjauh dari pesawat radio dulu, Ibu.
2: Atau harus beli radio baru.
0: Nah, itu. Yang itu dikasihkan orang aja, Bu.
2: Okay. Tadinya, ya dirawat Mas, tapi terus pulang. Pulang tapi masih harus berlanjut.
0: Oke. Okay. Yang dirasakan apa Ibu, mohon izin?
2: Ya.
0: Yang dirasakan apa Ibu?
2: Pokoknya bukan rasa sakit hati.
0: Oh gitu ya. Tapi rasa sayang kali ya.
2: Sayang dan cinta banyak itu kepada semuanya. Makanya saya terima kasih atas doa-doa, atas salam yang disampaikan untuk saya. Meskipun saya tidak bisa membalas waktu itu.
0: Iya.
2: cuma mendengarkan.
0: Tapi mendengarkan aja.
2: Tapi rasanya itu saya juga yuk terharu itu loh
0: mas. Iya. Doa yang terbaik untuk Bu Tuti kan.
2: Terima kasih. Mudah-mudahan semuanya juga diparingi sehat.
0: Amin.
2: Penyiar dan monitor dimanapun berada.
0: Iya. Semuanya saja begitu ya Bu ya.
2: Iya iya.
0: Ya, ikut bersyukur Ibu sekali lagi. Semangat Bu Tuti. Ya, Ibu, kalau boleh tahu ini terkait dengan apabila memang sudah direncanakan, namun rasa malas itu hadir gitu. Apa yang dilakukan untuk membuang rasa malas itu, Bu?
2: Ya, saya kadang-kadang loh, sembayangke itu ya jangan yang sulit-sulit. Malas itu jangan.
0: Oh gitu.
2: Jangan dibalas, jangan dibayangkan. Yang bayangkan uangnya mau kerja. Tapi oh, pekerjaan itu kok sulit ya, sudah ganti yang ringan.
0: Oke.
2: Jadi pokoknya ada saja untuk aktifnya tubuh ini biar biar nggak cuma diam saja.
0: Jadi itu tips yang dilakukan Bu Tuti sendiri ya?
2: Nah iya, saya di rumah ya sendiri. Artinya itu nggak ada pembantu, nggak ada, ya ada saudara, tapi kan ya nggak bisa perintah-perintah saudara. Ya apa yang saya ingin kerjakan itu kan termasuk impian katanya, yang jangan yang berat-berat.
0: Oke.
2: Tapi kalau mimpi dikasih duit itu ya, ya enggak, orang tak mesti ngasih.
0: Kalau itu nyata Bu, enggak mimpi lagi kok. Oke. Baik, terima kasih Bu Tuti. Dan ini lagunya apa Ibu?
2: Apa teman-teman malam ini?
0: Malam ini era 80-90-an Ibu.
2: Kalau Nur Afni ada.
0: Nur Afni Octavia ya.
2: Iya.
0: Coba saya carikan Nur Afni-nya.
2: Lagunya apa ada di situ?
0: Ya, ini baru saya cari Ibu. Nur Afni-nya ya.
2: Iya.
0: Oke, sembari salam dulu Ibu.
2: Salamnya untuk pasti kayaknya ada penduduk Batam.
0: Ya dia kadang penduduk Batam, kadang di Tanjung Pinang, ya kadang di mana-mana juga sih Bu.
2: Nomaden.
0: Iya, berpindah-pindah. Iya. Bercocok tanam mana yang cocok.
2: Lah saya kalau begini kan bisa tertawa dong.
0: Betul, menghibur. Iya. Karena ketawa itu juga menambah imunitas
2: memang
0: dalam tubuh.
2: Saya memang hiburan ya cuma di

0: Sebentar Bu, saya tak bayangin dulu.
1: Saya mau dibonceng ya, kalau di selindang dan motornya nanti pelan-pelan itu kalau baru dari rumah sini, nanti sampai di ring road itu mau ngeblak.
0: Banter.
1: Pokoknya itu loh, teman-teman itu loh, kok tak kawal ke lindang loh. Gopo, tak tareni.
0: Sindet.
1: Ya, memang lucu-lucu juga gitu.
0: Okay,
1: jadi
0: betul-betul.
1: Kalau naik motor dulu sendiri berani, sekarang ya nggak berani mas.
0: Ada kejadian waktu itu karena membuat Bu Tuti ini trauma begitu?
1: Takut naik motor.
0: Iya.
1: Saya dengan pakai itu loh mas, motornya itu kan yang gede itu, laku bonceng. Padahal pelan ya, bus di belakang saya bolak-balik klakson. Ya saya bilang, itu bus itu bolak-balik klakson kok, kamu itu minggir. Yang bonceng kan asik saya. Terus tau menengah wajah gue yang bonceng, ribut wajah. Alah-alah. Saya mati warah, om sebuah jalan dewe-dewe gitu kan. Tapi bolak-balik klakson, ayo ben bolak-balik klakson teneh gitu. Nengah wajah, rasa ngenet ke, aku rumuh. Gitu. Kalau naik mobil, saya juga jarang di depan mas. Takut mas kalau tidak ngebut saya.
0: Iya, malahan takut kalau di depan ibu ya.
1: Iya, takut. Makanya kalau teman-teman dulu waktu saya masih di Jakarta, ayo begini di depan. Mau aku di depan, teman saya, dia itu kan istrinya bos. Mesti ringgo, ini supir. Supirnya pada teman saya.
0: Iya.
1: Jadi mau waktu itu mau belajar mobil, setir mobil pun jadi takut karena baru diantar stopan di tanah kusir itu kan agak menanjak.
0: Oke.
1: Okay. Ada kalau bawa tumpuan pisang tuh mundur di depan saya. Saya bilang, mas orang itu ajaran, apa? Ono gedang mundur. Ya sih. Takut mas saya.
0: Jadi memang takut itu tidak dengan yang apa ya mengerikan, tapi ternyata duduk di depan aja sudah takut tuh ya.
1: Iya, saya takut. Saya sampai aku nek ngode, aku mudun gini numpak taksi. Suami saya kan tahu kalau saya apa-apa sendiri nggak berani. Ya kok nong mudun kan nong. Nggak berani mas. Tapi anehnya ya waktu saya masih di Solo itu, Solo Boyolali. Itu saya tempuh pakai motor. Uraan mas saya.
0: Tapi berani ya Bu ya waktu
1: berani,
0: itu?
1: Berani, boncengan uang telu ya mas.
0: Iya, iya. Oke, siap Bu Tuti. Bu Tuti ini sudah saya siapin lagunya ada Ibu.
1: Apa?
0: Ada Nur Afni Oktavia, ada Bila Kau Seorang Diri atau Pikir-Pikir.
1: Yang pakai doa
0: itu. Atau Surat Cinta, Senandung Doa.
1: Iya, iya.
0: Ya. Senandung Doa ya?
1: Iya.
0: Baik. Oke, mau dilengkapi untuk salamnya atau sudah cukup Ibu?
1: Enggak banyak ya Mas, ya, karena saya enggak bisa menyampaikan satu persatu.
0: Baik.
1: Untuk melakuni, untuk Pak, kasih itu Romo Narto
0: Indro. Romo Narto Indro.
1: Kasih untuk Mas Andi, Mbak Andi, Bu Nani, Pak Bendi, Pak Adi, apa Mas? Pak Budi Santoso.
0: Iya, Pak Budi Santoso. Ya,
1: sama Mbak yang di Cangkringan itu.
0: Mbak Jadi?
1: Mbak Jadi. Dan untuk semuanya ya Mas ya. Nanti lainnya mungkin minggu depan.
0: Baik.
1: Kalau sekarang gak usah banyak-banyak. Enggak mas aku sendiri mireng.
0: Enggak Bu.
1: Nah nanti yang lain kan gak kebagian. Pak?
0: Oh iya, itu aja sih. Sama-sama sehat selalu ya Bu Tuti ya. Matur nuwun sugeng dalu Bu Tuti. Salam sehat Ibu Tuti ya. Baik, kita ke lagu dulu pendengar. Untuk penelpon berikutnya nanti akan kami berikan kesempatan. Dan kali ini koleksi dari Endang Estaurina dengan Apa Yang Kau Cari.

0: Baut atau mur sangat melekat dalam kehidupan kita. Tapi, apakah kita tahu mengenai seluk-beluk baut atau mur? Diperkirakan oleh beberapa orang bahwa ulir sekrup ditemukan sekitar tahun 400 sebelum Masehi oleh Arsitas of Tarentum. Salah satu aplikasi pertama dari prinsip ulir adalah untuk mengekstrasi minyak dari buah zaitun dan sari buah anggur. Pengepres minyak di Pome bekerja dengan prinsip sekrup. Arsimides mengembangkan prinsip sekrup dan menggunakannya untuk membuat alat penampung air. Sekrup air mungkin berasal dari Mesir sebelum zaman Arsimides. Alat tersebut dibangun dari kayu yang bisa digunakan untuk irigasi lahan dan untuk menghilangkan air di lambung kapal. Di Indonesia sendiri, ternyata kata baut itu serapan dari dua bahasa loh. Bahasa pertama dari bahasa Inggris yaitu bolt. Yang kedua dari bahasa Belanda yaitu bout. Akhirnya, memang kedua istilah ini diserap menjadi bahasa Indonesia baku, sehingga dari bolt dan juga bout ini menjadi baut.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta api.
1: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
2: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.

0: Selamat malam bagi Anda yang baru saja bergabung dan nampak sudah ada yang bergabung melalui line telepon. Coba akan kita sapa. Sugeng dalu, selamat malam.
1: Assalamualaikum, Melody Memurima Musikal.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nani sehat, Ji?
1: Alhamdulillah sehat, Mas Agung.
0: Alhamdulillah, luar biasa. Sudah bangun tidur atau baru mau sari nih, Bu?
1: Belum nih, baru ancang-ancang.
0: Oh, ancang-ancang. Satu menit langsung, Ibu, ya.
1: Ya.
0: Siap gerak langsung kalau satu menit.
1: Enggak, kayaknya butuh waktu lama ya.
0: Oh, gitu ya? Satu hari gitu kan kalau mau tidur.
1: Iya, persiapan dari pagi ya, betul. Dari pagi persiapan dari sebelah kita. Okay. Melalui makan siang, makan sore, segala macam, olahraga, nyuci, barang. Persiapan tidur yang ingin.
0: Pada persiapan tidur satu hari gitu ya.
1: Iya.
0: Ya. Baik. Bu Nani, ketika mempunyai rencana namun tiba-tiba rasa malas datang, apa yang dilakukan Bu Nani?
1: Penyerjanan terus malas datang. Saya soalnya malas datang soalnya ketemu siapa gitu, jadi suka gitu Mas Agung. Sebenarnya ada acara ini kok, kok mau gaya gitu, yang suka bikin ah malas amat gitu.
0: Tapi ketika
1: ada, kan, kadang-kadang memang ya kan tahu sudah janjian ini ternyata sama siapa ya, gitu. Sama ada itu dan kadang-kadang
0: Tapi seumpama gini Bu, Ibu kan sudah akan melakukan suatu hal ketika saya pengen, sebagai contohnya ya, pengen menyapu halaman tapi tiba-tiba aduh kok malas banget ya kayak gitu. Nah,
1: kalau malu ya bisa meter kan ya Mas Agung.
0: Apa yang dilakukan Bu Nani?
1: Kalau enggak kebangetan banget ya, ya nggak usah pun tapi kebangetan lalu halaman bisa meter Mas Agung.
0: Enggak, maksudnya contohnya aja apa yang dilakukan begitu agar tetap tidak malas, agar malasnya hilang begitu Mbak Bu Nani.
1: Nah nanti ini kalau semuanya punya jalan soalnya ya. Ya ada rasa malu kalau Mbak kalau
0: gitu
1: ya, ya harus terpaksa di terpaksa di sapu misalnya gitu ya,
0: harus sapu nih
1: mangku jalan ya.
0: Jadi kalau nggak disapu nanti malu ya Bu ya.
1: Soalnya kan agak punya malu dikit gitu.
0: Itu yang membuat Bu Nani tetap semangat.
1: Tetap nyanyi kawiannya menyanyi agendanya menyanyi itu nyampun nyuci kota rombongan gue Mas Agung saat ini. Malas saya tetap
0: harus semangat. Oke Bu Nani, matur nuwun ini. Sebagai rasa ingin melepas rindu terkait dengan lagu-lagu yang sudah kami siapkan, Ibu mau pilih yang apa?
1: Apa yang ada yang siapin?
0: Ini ada Jatuh Hati dari Paramita Rusadi, ada juga Ada Kamu Irianti, ada Aku Suka Kamu Suka.
1: Anung Raja itu.
0: Ya. Ada Faris RM, ada Iwan Fales, Anggun Cisasmi Mimpi, Maukah Kamu, banyak ini Bu Nani.
1: Iwan Fales atau Anggun ya?
0: Terserah monggo.
1: Itu nggak pernah duet ya berdua itu.
0: Iya, besok tak suruh ya.
1: Kalau Dewi sama apa Budi kan
0: sering. Iya, sering.
1: Kalau ini enggak mau si Iwan Fales sama si Anggun. Beda zaman.
0: Beda genre.
1: Beda itu. Kalau Iwan Fales apa lagunya yang siap?
0: Iwan Fales ini Buku Ini Aku Pinjam. Nanti dikembalikan kok Bu.
1: Memang balik aja.
0: Ya, di Parani aja nanti.
1: Parani aja ya. Nanggu patu gak itu.
0: Oke.
1: Jadi Iwan Fales itu ya. Gak ada yang lain Iwan Fales ya lagunya.
0: Yang lain Iwan Fales ada Ibu. Minta yang apa Bun?
1: Itu yang apa itu?
0: Iwan Fals.
1: Menanti seorang kasih.
0: Ku menanti seorang kekasih ya. Oke, saya siapkan ibu.
1: Meskipun dia nggak datang, pokoknya setia aja, tungguannya ngebuk.
0: Dinanti. Ya.
1: Ya, ya memang janjian kadang kan.
0: Betul.
1: Ya memang terus gendring bu dengan
0: pergi sendiri.
1: Dan yang ngebuk janjian nasi.
0: Malah nong sawah lagi.
1: Ya. Sekarang nggak ada bu masa
0: ini. Masih ada ibu.
1: Masih
0: kok? Masih.
1: Oh, dulu kan ada bu-bu itu.
0: Biasanya irigasi-irigasi ada bu-nya itu ya.
1: Ada bu-nya kan masih ada bu ya?
0: Masih banyak.
1: Karena ini nengepuk nih sama. Janjinya nengepuk. Ya udah.
0: Salamnya itu siapa ibu?
1: Yang nanti saya kasih aja. Salamnya Ning, ini Mas Agus nih.
0: Halo Mbak Ning.
1: Tapi kayaknya Mas Agus sudah ngantuk bu ya?
0: Mbak Aning?
1: Enggak, Mas Agus sudah ngantuk bu ini?
0: Enggak. Enggak, tetap semangat kalau saya ibu.
1: Agak banyak, agak beda di gigi-gigi.
0: Agak mau flu lagi nih bu.
1: Oh, nah itu dia makanya kok. Pokoknya itu semua pendengar satu itu yang di yang kita grup satu ya.
0: Yes.
1: Semuanya, pokoknya itu banyak makanya satu. Kalau biarkan nggak cukup waktunya. Terus ya. Itu Mbak siapa? Christine katanya masih sakit.
0: Mbak siapa? Mbak Christine?
1: Toko tikus katanya.
0: Oh.
1: Tisu tikus itu.
0: Sudah diperiksakan belum Mbak Christine?
1: Sudah, katanya mah dua kali. Yang pertama itu cepat diperiksakan. Saya bilang gitu. Suntik kan takut suntik. Yang kedua kalau terpaksa kayaknya suntik yang kedua itu.
0: Oke.
1: Okay. Ini tuh tisu tikus yang kemarin pegati tikus saya nggak tahu.
0: Lekas pulih Mbak Christine ya.
1: Nah, Mbak Christine ya, oh, katanya masih pusing, tensinya naik juga, ya sabar. Ya berarti kan memang rasa takut itu kan macam-macam juga ya. Tensinya naik kalau takutan. Dan Mbak Christine cepat sehat. Oh,
0: amin. Ya.
1: Semalam Bu Tuti nias tadi udah masuk belum?
0: Sudah
1: ya,
0: masuk.
1: Alhamdulillah, Bu Tuti sudah bisa bergabung lagi ya. Ya pokoknya untuk semua aja. Malam ini berdiri kesehatan, temani Mas Agus sampai
0: jam
1: 10. Saya temani Mas Agus.
0: Siap. Bunani, matur nuwun.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunani ada di Palapa Pamantul sudah bergabung di kesempatan malam hari ini. Dan juga sudah bergabung ini yang mengirimkan pesan singkat. Ada siapa ya? Mas Rianto. Terima kasih Mas Rianto sudah bergabung di kesempatan malam hari ini di 0811271911. Lagunya Birunya Rinduku dari Ria Angelina. Salamnya buat Mbak Kristina Puspasari, Mbak Ernest Intan Rahayu, Bu Tuti, Bu Sri Rahayu, Bu Satila, Mbak Agung Uti, dan juga semuanya saja. 580333 sudah ada bergabung. Sugeng Dalu, selamat malam.
2: Sugeng Dalu, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Satila.
2: Iya, benar.
0: Selamat datang di Ruang Rindu. Oh, Bu Satila. Sehat ibu ya?
2: Rindu masih kalbu.
0: Iya ibu. Masya Allah dari Kulon Progo Binangun.
2: Iya betul.
0: Sudah sehari atau belum ibu?
2: Baru ini sambil
0: liut-liut tiduran. Oh gitu. Jadi belum sehari ya?
2: Tereng.
0: Ibu, suatu saat pasti rasa malas itu datang menghampiri. Meskipun panjenengan sudah mempunyai rencana menggebu, tapi aduh aku malas mau lakukan ini. Apa yang dilakukan Bu Satila sendiri agar rasa malas itu hilang?
2: Pasti ada rasa malas. Tapi kalau itu rasa malas datang, pasti mau ngerjain apa, tiba-tiba rasanya malas.
0: Ya betul.
2: Tapi ingat kalau nanti berikutnya ada kerjaan lainnya, berarti rasanya ya kalau nggak dikerjain ini nggak rampung, jadi harus semangat lagi gitu.
0: Jadi harus dipaksa intinya begitu ya.
2: Iya dipaksain.
0: Oke, terima kasih Bu Satila. Ibu di malam hari ini cukup dingin di sekitaran Kulon Progo?
2: Ya sedang. Maaf.
0: Sedang-sedang saja ya?
2: Iya sedang-sedang.
0: Halo ibu, bisa mendengar suara saya, Bu Satila? Bu Satila? Oh, terputus. Baik. Nanti bisa dicoba kembali ya. Dan kita ke lagu dulu di kesempatan malam hari ini. Nanti setelah itu kita akan lanjut kembali.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Gimana, Bun? Jadi kan buka warungnya?
2: Tapi tempatnya di mana ya?
1: Ya di depan rumah lah.
2: Depan rumah mana? Yang ada cuma selokan?
1: Kita bangun warung di atas selokan, Bun.
2: Nggak boleh ya?
1: Emang kenapa? Banyak yang buka usaha di atas selokan kok.
2: Nah, itu yang salah. Bisa menyebabkan banjir. Kita harus mencegah jangan sampai terjadi bencana. Bukan malah membuat bencana.

0: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku nggak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.
2: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
3: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
2: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
3: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
2: Apa lo? Mau berantem?
4: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya? Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
3: Ya, malah kabur. Cemen!
5: Nah. Siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.

Ibu Lilis di Kumandaman, lagunya dari siapa ini ya? Rafika Duri, Tirai, sudah saya siapkan Ibu ya. Di malam hari ini salamnya untuk Bu Kus, Bu Mawar Kuning, Bu Tuti, Pak Hadi, Pak Ipul, Pak Budi Santoso, dan untuk semuanya sehat. Jangan lupa saja selamat bertugas dan sehat selalu. Terima kasih Bu Lilis. Dan juga Ibu Kus yang ada di Kentungan. Halo. Kalau Ibu menghilangkan rasa malas, makan buah yang asam dulu. Oh, ini satu tips yang sangat menarik juga ya. Oke, Bunga Rindu dari Dian Piesesa. Terus salamnya buat semuanya saja ya Mas Agus ya. Terima kasih. Sama-sama Bu Kus, Bu Edi Kentungan ya. Ibu, Dian Piesesanya kalau yang Bunga Rindu belum siap, kalau saya ganti dengan Tak Ingin Sendiri gimana Ibu? Gak apa-apa ya. Matur nuwun. Dan juga terima kasih Mbak Christine. Selamat malam Mas Agus. Mbak Christine minta lagunya Inka Kristi. Salamnya buat Bu Umi, Bu Kus, Bu Sri Rahayu yang ada di Jalan Parantitis. Ada Bu Satila, Bu Nani, Bu Maria Sukaisi, dan Bu Tuti Nogotirto. Untuk semuanya saja. Terima kasih Mbak Christine ya. Dan juga yang sudah bergabung ini ada Mbak Novi. Halo Mbak Novi yang sudah bergabung di kesempatan malam hari ini. Matur nuwun sangat sudah membersamai ya di kesempatan yang begitu luar biasa. Dan salam untuk Kakak Marco nih, Mas Hendri juga di kesempatan yang indah kali ini. Dan salamnya buat semuanya saja begitu ya. Terima kasih Mbak Novi sudah bergabung. Dan kita ke lagu lagi pendengar. Ada Tire Rafika Duri dan juga ada Dian Piesesa, Tak Ingin Sendiri. Dilanjut nanti dengan koleksi lagu dari Hari Mukti, Aku Suka Kamu Suka. Tetap bersama kami,

0: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, song cuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
1: Jogja istimewa. Bangunan terluar yang mengelilingi Keraton Yogyakarta dikenal dengan istilah beteng. Dibangun sejak masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono I, selesai pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono II. Ketinggian tembok mencapai 4 meter dengan ketebalan 6 meter. Bangunan dilengkapi dengan parit atau jagang yang dalamnya mencapai 8 meter. Terdapat unsur lain dari beteng, yaitu kubu benteng yang berfungsi sebagai tempat penjagaan. Letaknya ada di sisi barat laut, timur laut, barat daya, dan tenggara.

0: Siu merupakan salah satu makanan khas tradisional dari Aceh dan menjadi makanan favorit masyarakat di Aceh sejak zaman dulu. Salah satu bumbu dasar dalam membuat makanan ini adalah bumbu pliu atau yang lebih dikenal dengan patarana. Pliu sendiri merupakan sisa kelapa yang minyaknya sudah diperas. Bagi masyarakat pedesaan di Aceh, minyak kelapa ini biasanya dijadikan minyak goreng yang disebut dengan minyak reti. Sedangkan sisa atau ampasnya dijemur kemudian dijadikan pliu yang merupakan bumbu dasar dari kuah pliu itu sendiri. Isian kuah pliu sebenarnya hampir sama dengan sayur lodeh pada umumnya. Hanya saja yang membedakan kuah pliu dengan yang lainnya adalah asam sunti yang dicampurkan ke dalam kuah pliu. Asam sunti merupakan olahan fermentasi belimbing wuluh yang sudah dijemur selama beberapa waktu di bawah sinar matahari yang sangat panas. Kemudian diberi garam agar awet dan bisa tahan berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Asam sunti yang berasal dari belimbing wuluh inilah yang merupakan salah satu tambahan bumbu yang membuat kuah pliu berbeda dari sayuran pada umumnya. Bagi masyarakat Aceh, kuah pliu bukan hanya sekedar makanan, tetapi juga bagian dari identitas budaya. Setiap keluarga mempunyai resep turun-temurun yang unik dan nagih, menjadikan setiap sajian kuah pliu memiliki keistimewaan tersendiri.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Ya, pernyataan tak terasa kita sudah di penghujung kebersamaan yang pasti terima kasih banyak yang sudah bergabung begitu ya, yang lagunya belum bisa hadir, lain waktu dan lain kesempatan. Baik, pendengar, bagaimana cara mengatasi rasa malas? Pastinya Anda bisa melakukan ya aktivitas fisik begitu ya. Untuk membantu mengembalikan fokus, Anda bisa menyelipkan aktivitas fisik di sela-sela kegiatan. Seperti jalan-jalan yang santai begitu ya, saat istirahat makan siang, ketika memang waktu malasnya di siang hari begitu ya. Dan Anda juga bisa melakukan meditasi atau mungkin bisa dikatakan melawan rasa bosan. Nah, rasa bosan kerap disalahartikan dengan rasa malas begitu ya, padahal keduanya sangat berbeda. Orang yang bosan biasanya hanya tidak tertarik melakukan satu kegiatan tertentu, tapi masih ada keinginan untuk melakukan hal yang berbeda. Dan Anda bisa menjalani hobi Anda, tidur dan istirahat yang cukup, ini salah satu hal yang harus dilakukan pula. Nikmati alam yang ada di sekitar Anda, ini akan membuat Anda semakin semangat dan menghilangkan yang namanya rasa malas. Baik pendengar, lain waktu lain kesempatan kita berjumpa kembali kurang lebih satu minggu depan begitu ya. Saya Agus Pramana, selamat beristirahat bagi Anda yang akan beristirahat. Bagi Anda yang masih disibukkan berbagai aktivitas, lanjutkan dengan penuh kebahagiaan.

0: atau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila.
2: Habis, buang sini aja deh.
3: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
4: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
3: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
4: Hah, kalian?
3: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
5: Tidak! Woi, katanya mau belajar bareng. Malah tidur.
4: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
5: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
4: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
5: Ayo dah.
6: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

0: Gol tangan Tuhan adalah gol kontroversial yang dicetak oleh legenda sepak bola Argentina, Diego Maradona, saat melawan Inggris di perempat final Piala Dunia 1986 di Meksiko. Gol yang dicetak di menit ke-51 itu disahkan oleh wasit. Dalam pertandingan tersebut, Argentina menang atas Inggris dengan kedudukan 2-1.
1: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
2: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
1: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
2: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
1: Jadi?
2: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

Ya, pendengar, Anda masih kami temani hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kebutuhan darah di Kabupaten Sleman masih jauh melampaui ketersediaan. Data terbaru menunjukkan distribusi darah mencapai 39.210 kantong sepanjang 2025, sementara produksi hanya 26.426 kantong. Kesenjangan ini menjadi alarm serius bagi keberlanjutan layanan kesehatan di wilayah Sleman. Dan peringkat dimanapun Anda berada, hingga Juni 2026 terdapat 98.163 pendonor yang terdaftar. Namun angka tersebut belum cukup untuk memenuhi tingginya kebutuhan darah masyarakat. Sehingga bagi Anda yang pastinya sudah terbiasa donor darah atau mungkin yang belum pernah, monggo silakan ya, karena memang di Kabupaten Sleman sendiri kebutuhan darah masih jauh melampaui ketersediaan. Anda masih bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta.

0: Tahu nggak sih?
1: Apa? Ntar, makan dulu deh.
0: Tapi ini penting banget. Jadi si anak Barito.
1: Udah, nggak baik makan sambil bicara.
0: Dengar dulu. Jadi anak Barito.
1: Kamu, tuh kan? Makanan dari mulutmu tuh masuk ke piringku, ih.
0: Sorry. Intinya, anak baru itu tadi.
1: Nah, tuh kan? Keselak. Makanya, makan itu nggak boleh sambil bicara.
2: Makan sambil bicara dapat membuat makanan secara tidak sengaja masuk ke dalam batang tenggorokan, sehingga terjadilah reaksi batuk. Selain itu, dapat membuat tersendak juga loh, karena udara tidak bisa masuk ke saluran nafas. Sedangkan, makanan dipaksa keluar secara refleks oleh tubuh. So, budayakan tidak makan sambil bicara ya.
3: Kantong plastik menjadi permasalahan serius bagi lingkungan saat ini. Padahal, awalnya kantong plastik diciptakan untuk menyelamatkan alam. Dilansir dari BBC News, kantong plastik diciptakan untuk menggantikan kantong kertas yang menggunakan pohon sebagai bahan utamanya. Stan Gustav Tulin pada 1959 menciptakan kantong plastik agar bisa digunakan berkali-kali. Namun, biaya produksi yang murah membuat kantong plastik semakin merajalela sehingga menciptakan pegunungan sampah dan merusak lingkungan seperti saat ini.

0: Pagi Ujum, kayaknya mau bayar utang nih.
1: Tenang, utangku berapa? Besok aku lunasi.
0: Wih, banyak duit nih.
1: Aku sudah punya solusi. Lihat, aku dapat SMS pinjaman online hanya dengan mengirimkan foto KTP. Gampang banget kan?
0: Hati-hati loh dengan penawaran pinjol. Sudah banyak makan korban.
1: Korban apa?
0: Bunganya gede banget. Cara naginya dengan kekerasan dan ancaman yuk.
1: Terus gimana?
0: Kalau dapat SMS dari pinjol, abaikan saja yuk.
1: Kalau gitu, aku ngutang sampean lagi aja ya. Gula pasir, minyak goreng, kecap, teh, sama telur 2 kilo.
0: Boleh.
2: Hanya mereka yang kuat, yang mampu mengucapkan kata maaf. Namun, bagi yang memberi maaf, adalah orang yang lebih kuat.

Terima kasih bayangan cakrakan sudah mengantarkan menit ke-35 berlalu dari pukul 23 waktu Indonesia Barat. Peringkat pemerintah Kabupaten Gunung Kidul mulai melirik penggunaan listrik tenaga surya sebagai solusi jangka panjang untuk menjaga stabilitas layanan publik terutama di tengah seringnya terjadi pemadaman listrik dalam beberapa waktu terakhir. Baik pendengar, gangguan listrik sempat berdampak langsung terhadap pelayanan di RSUD Wonosari dan saat itu genset yang dimiliki rumah sakit mengalami kendala sehingga harus menyewa unit tambahan agar pelayanan tetap berjalan normal. Dengan demikian dari pemerintah Kabupaten Gunung Kidul sendiri sudah mulai melirik nih ya penggunaan listrik dengan tenaga surya sebagai solusi jangka panjang. Semoga saja ini menjadi pilot project yang pastinya akan ditiru oleh wilayah lain dan mengantisipasi terkait dengan pemadaman listrik akhir-akhir ini.

0: jadi dokter.
1: Enggak apa-apa kan?
0: Kalau Marco pengen jadi apa?
2: Apa ya? Astronot.
3: Apapun cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.

Januari 2023, masyarakat dunia dihebohkan dengan penemuan gunung bawah laut di perairan selatan Pacitan, Jawa Timur. Ini menjadi penemuan unik sebab keberadaan gunung tersebut sudah jutaan tahun lalu. Laman IDMT menyebut gunung tersebut terletak sekitar 260 km sebelah selatan Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Kedalaman laut sekitar 6.000 meter dan tinggi sekitar 2.200 meter. Sedangkan puncaknya berada pada kedalaman sekitar 3.800 meter. Para peneliti mengungkap gunung bawah laut itu terbentuk

0: Aduh, kecipratan minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek. Adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi. Cepetan.
1: Apa-apa? Kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah gak sembuh.
0: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
1: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih

0: putih gigi yang berbahaya kak kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
1: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
0: Yaudah bentar, aku ambilin obatnya dulu ya.
2: Pagi pak, tumben nih. Pagi ini di rumah aja.
3: Iya nih, aku lagi pusing. Aku habis nge-PHK. Sekarang gak tahu mau kerja jadi apa. Mau buka usaha juga bingung gimana caranya.
2: Tenang, masih ada jalan keluarnya. Mulai dari program pelatihan keterampilan, pemberdayaan UMKM, dan semakin banyak bantuan untuk pendidikan yang disediakan pemerintah.
3: Wah, kalau ada kesempatan pelatihan, saya siap untuk menambah keterampilan diri demi masa depan yang lebih cerah.
4: Mari ambil bagian dari dukung program pengentasan kemiskinan. Bersama, kita putus mata rantai kemiskinan.

0: Selamat malam, saudara-saudara. Konon dahulu, ada seorang tarwis berjalan sendirian di malam yang gelap, tanpa tujuan. Ketika ia melewati sebuah sumur kering, ia mendengar jeritan minta tolong dari dalam sumur itu. "Ada apa?" katanya. Terdengarlah jawaban dari dalam sumur itu. "Saya seorang ahli tata bahasa. Karena tak tahu jalan, saya terperosok ke sumur ini. Sekarang saya tidak bisa bergerak sama sekali."
1: "Tenang, Bung. Biar saya cari tangga bersama tali," kata sang tarwis.
0: "Tunggu dulu," kata si ahli tata bahasa. "Tata bahasa dan pilihan katamu keliru. Usahakan untuk memperbaikinya." Seketika sang tarwis tercengang. Setelah sedikit sadar, ia pun berteriak,
1: "Baiklah kalau begitu. Kalau masalah bahasa lebih penting dari yang pokok ini, sebaiknya kau tinggal di sini sampai saya benar-benar bisa berbahasa dengan baik." Kemudian sang tarwis pun pergi meninggalkannya.
0: Saudara yang saya cintai, cerita kecil ini sedikit menggambarkan kita memang terlalu sering terjebak pada masalah-masalah prosedur, masalah tata bahasa, masalah tata laksana, dan lain-lain. Dan kita menjadi lupa pada pokok permasalahan yang lebih penting untuk segera dicarikan solusinya. Begitulah kira-kira. Ketika kita berteriak untuk memberantas korupsi misalnya, energi kita juga lebih banyak habis terbuang entah kemana. Untuk berbagai dialog, diskusi, seminar, membuat aturan, dan lain-lain. Sementara korupsinya, ya, tetap saja berjalan seperti biasa.

Pendengar Rusia sudah kami menemani Anda sepanjang hari ini melalui frekuensi 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Selamat malam, selamat beristirahat. Dengan harapan kami dapat menjumpai Anda kembali esok hari pukul 5 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas perhatian Anda. Sekali di udara tetap di udara. Sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, inilah 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, disiarkan dari Jalan Ahmad Jazuli 4 Kota Baru Yogyakarta. Mengudara mulai pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat, Senin 29 Juni 2026. Radio Republik Indonesia Yogyakarta, radio publik milik bangsa. Pendengar, salam jumpa dari kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi Indonesia, Sugeng Enjang, Ayu Jakarta, Hadi Ningrat, selamat beraktivitas dan pastinya selamat menyambut indahnya mentari yang penuh harapan. Tepat pukul 5 lebih 3 menit waktu Indonesia Barat, dari ruang dengar Anda kembali hadir dengan kehangatan yang akan menemani langkah awal Anda dalam melaksanakan berbagai aktivitas. Mari sejenak kita hirup dalam-dalam udara pagi yang masih murni ini pendengar, sembari memanjatkan rasa syukur atas detak jantung yang masih berirama dan atas hangatnya pelukan orang-orang tercinta yang ada di sekitar kita, karena hari ini hamparan waktu membawa kita pada sebuah perayaan yang menyentuh esensi terdalam dari kehidupan kita manusia. Hari Keluarga Nasional. Selamat Hari Keluarga Nasional. Memang keluarga bukan sekedar sebuah kata, bukan pula hanya tentang atap tempat kita berteduh dari hujan dan terik. Lebih dari itu, pendengar, keluarga adalah pelabuhan pertama dan terakhir tempat jiwa kita berlabuh. Baik, pendengar, saya Agus Praman akan hadir di Indra Dengar Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan mengawali perjumpaan kita nanti akan kami sajikan di Indra Dengar Anda, Mutiara Pagi dengan satu tema, Jangan Menunda Beramal Saleh. Nantinya bersama Ustadz Haji Muhammad Darwis Syafi'i Syafi'i SAG, beliau dari Anggota Ikatan Penyuluh Agama Islam Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, yang akan menginspirasi kita hingga jelang pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Dan selepas itu nanti kami akan menghadirkan beberapa informasi yang terupdate dalam Warta Pagi, diantaranya berkait dengan di tengah perkembangan zaman, kehadiran ayah menjadi hal yang penting dalam keluarga. Dan juga informasi terkait dengan kerjasama Pentahelix menjadi strategi pemerintah Kabupaten Kulon Progo dalam mewujudkan wisata unggulan di wilayah tersebut. Beragam informasi yang lainnya akan kami hadirkan dalam Warta Pagi. Dan program-program ciamik, program-program menarik lainnya pendengar akan tersaji di Indra Dengar Anda. Pastikan hanya di 91,1 FM per 1 RRI Yogyakarta. Sebelum hadir Mutiara Pagi, sebuah koleksi lagu islami, koleksi dari Insan Pasrah hadir di Indra Dengar Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang kembali mengizinkan fajar menyapa bumi daerah istimewa Yogyakarta dan seluruh dunia ini. Dan pastinya di pagi yang bening ini, Senin 29 Juni 2026, kita masih dianugerahi keberkahan, kebahagiaan yang begitu luar biasa, dan pastinya kesehatan, keluangan waktu, sehingga di hari ini kita masih bisa melaksanakan berbagai aktivitas dengan penuh harap. Semoga pintu-pintu karunia dari Ilahi Rabbi akan selalu menyertai langkah kita. Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada haribaan baginda mulia Nabi Muhammad SAW, keluarga sahabatnya, dan pastinya kita semua yang menanti-nantikan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Pendengar kaum muslimin wal muslimat, kami haturkan sugeng enjang bagi Anda yang pastinya sudah bergabung bersama kami, baik melalui line YouTube kami di RRI Jogja Official atau juga di frekuensi kami 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Dan di hari ini Mutiara Pagi akan hadir di ruang dengar Anda. Kami sudah menyiapkan satu tajuk yang pastinya mengajak kita merenung dan menyelami sebuah untian hikmah yang sangat mendalam, yaitu berkait dengan jangan menunda beramal saleh. Dan alhamdulillah alamin, melalui line Zoom meeting kami sudah bersama Ustadz Haji Muhammad Darwis Safi'i, Safi'i SIG. Beliau merupakan anggota Ikatan Penyuluh Agama Islam Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Langsung kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Darwis. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Mohon di unmute terlebih dahulu, Ustaz, nampaknya belum di unmute sehingga Anda belum bisa terdengar suaranya. Dan pendengar, nantinya Anda bisa bergabung bersama kami melalui telepon di 580333 atau juga di 0811271911. Nampak sudah tersambung ini. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Matur nuwun luar biasa. Salam sehat selalu Ustaz Darwis.
1: Alhamdulillah, khair,
0: baik. Masya Allah, luar biasa. Dan kita akan membahas, berdiskusi berkait dengan jangan menunda beramal saleh. Dan pendengar, pastinya kita akan dengarkan terlebih dahulu mukadimah yang akan disampaikan Ustaz Darwis Safi'i kurang lebih 7 menit ke depan. Dan selepas itu nanti kita akan berikan kesempatan untuk pendengar bisa bergabung begitu ya, untuk berdiskusi secara langsung bersama Ustaz Darwis Safi'i. Moga silakan Ustaz Darwis Safi'i.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi amarana bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa yang kami hormati, yang berbahagia, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas berkat dan rahmat-Nya. Kita tetap diberikan napas, diberikan detak jantung yang sehat dan hidayah iman, sehingga kita bisa hadir di Mutiara Pagi ini dengan sihah wal afiah. Salam serta salam semoga diaturkan kepada Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang selalu kita harapkan doa syafaatnya fitin fitunya hatal akhirah. Para pemirsa yang berbahagia, pernahkah kita menyadari bahwa aset terbesar manusia di dunia ini bukanlah megahnya rumah, bukan emas permata, atau tingginya jabatan kedudukan? Tetapi aset terbesar yang kita miliki adalah waktu. Namun sayang, waktu adalah modal yang paling sering kita sia-siakan. Kita sering menunda amal soleh dengan kalimat, ah nanti sajalah, kalau sudah tua, atau nanti sajalah kalau sudah sukses, nanti sajalah kalau sudah pensiun, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Maka pada pagi hari yang cerah ini kita akan bersama-sama membedah wasiat agung dari Kanjeng Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sebuah alam spiritual yang akan membangun kita dari tidur panjang kita, tidur panjang kelalaian kita. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim Al-Baihaqi An Abi Abbas radhiyallahu taala anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ightanim khamsan qabla khamsin sababaka qabla haramik wa sihhataka qabla saqamik wa ghinaka qabla fakrik wa faraghaka qabla sughrik wa hayataka qabla mautik. Hadis sahih. Artinya, manfaatkanlah lima perkara sebelum datangnya lima perkara. Masa mudamu sebelum tuamu. Sehatmu sebelum sakitmu. Kayamu sebelum miskinmu. Waktu luangmu sebelum sibukmu. Dan hidupmu sebelum matimu. Para pemirsa yang berbahagia, mari kita satu persatu kita kupas. Masa muda sebelum tua. Masa muda adalah masa emas. Energi masih kuat. Pikiran masih segar. Semangat masih membara. Allah memuji para pemuda-pemuda Ashabul Kahfi dalam Al-Quran. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Al-Kahfi ayat 13. Sesungguhnya mereka itu para pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka. Lalu kami tambahkan kepada mereka petunjuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda tentang 7 golongan yang mendapat naungan Allah subhanahu wa ta'ala di hari kiamat. Salah satunya adalah syabun nasya'aku ibadatillah. Pemuda yang bersungguh-sungguh, yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim. Para pemirsa sekalian, gunakan masa muda untuk belajar, beribadah, berjuang, dan berbuat amal soleh. Jangan habiskan masa muda untuk hal-hal yang sia-sia. 2, sehat sebelum sakit. Nikmat sehat sering dilupakan. Nikmat sehat sering dilupakan. Padahal ibadah akan menjadi lebih ringan, lebih mudah saat tubuh kita sehat. Allah berfirman, "Wala takfu bi'aitikum ila tahlukah." Janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ni'matani mahbubun fi ghina katsirun minan nas as-sihhatu wal farah. Ada dua nikmat. Ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu atau kerugian, yaitu kesehatan dan waktu luang. Gunakan sehat kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Untuk sholat malam, berpuasa sunnah, menuntut ilmu, beramal. Jangan tunggu sakit baru menyesal. 3, kaya sebelum miskin. Harta adalah amanah. Bisa jadi ladang pahala kita jika digunakan di jalan Allah. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت. Infakkanlah sebagian dari rezeki yang kami berikan kepadamu sebelum datang kematian. 4. Waktu luang sebelum sibuk. Waktu luang adalah kesempatan emas. Waktu luang adalah kesempatan emas. Waktu adalah seperti pedang. Bila kita tidak kita manfaatkan sebagaimana mestinya, maka waktu itu akan melibas kita. Isi waktu kita dengan melakukan kebaikan-kebaikan. 5. Hidup sebelum mati. Hidup adalah kesempatan. Satu-satunya untuk beramal. Karena setelah mati, kita tidak bisa beramal lagi. Karena kita semuanya akan menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Oleh karenanya, pemirsa yang berbahagia, mari kita jangan pernah menunda-nunda amal. Mumpung masih diberikan kesempatan Allah hidup, gunakan waktu yang ada untuk melakukan amal soleh. Karena dawuh Quran adalah wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Dawuh Kanjeng Nabi, badiru bil a'malis sholihah. Perintahnya adalah bersegera, bukan kok kerjakan, bersegera melakukan kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan. Dengan demikian, maka kita tidak akan menyesal di akhir nanti. Mari kita bersama-sama selalu memohon kepada Allah Ta'ala agar diberikan taufik, hidayah, kemampuan, kesempatan untuk selalu beramal saleh kapanpun dan dimanapun. Demikian para pemirsa yang berbahagia.
0: Ya, baik. Kita akan berikan kesempatan bagi pendengar yang akan bergabung di line telepon 580333 atau juga di 0811-2711911 untuk line WA-nya. Sudah ada bergabung, langsung kita sapa. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Agus, penyiarku yang soleh, ini Simba Uti Siti dari Bangun Tapa.
0: Eyang Siti, amin ya rabbal alamin. Sehat Eyang Siti?
2: Alhamdulillah wa syukurillah, ini dengan sehat, sakit mere, tausiah pagi.
0: Baik.
2: Mugi pagi RRI Urus 1, mugi panjenengan sekeluarga kru RRI, Pak Ustadz sekeluarga juga pendengar sianipun minaringan sehat selalu.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Alhamdulillah.
0: Monggo silakan Eyang Siti.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ustadz yang
1: terhormat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nima matur tanya Pak Ustadz.
1: Nggih.
2: Zakat nggih. Itu kalau akhir-akhir ini kan emas kan melonjak nggih lah. Misalkan untuk menzakati emas itu kan ya enggak mungkin ya, misalkan sampai punya, menurut saya, untuk saya punya emas 85 gram itu kan ya, ya yang mendon itu kan ya enggak punya gitu ya. Nah bagaimana kalau untuk menjagati, misalkan kan saya menerima gaji pensiun janda itu kan, itu misalkan diambil setiap menerima pensiun janda itu, langsung diambil 2,5% untuk diberikan pada orang yang membutuhkan, itu setiap bulannya itu bagaimana gitu. Soalnya kan kalau nunggu punya emas segitu kan ya, menurut saya, untuk diri saya kan nggak mungkin gitu. Itu bagaimana Pak Ustadz biar halal berkah itu gajinya pensiun janda. Mohon penjelasannya. Matur nuwun atas penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun Eyang Siti ada di Banguntapan Bantul ya, sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini dan nampak sudah berdering kembali line telepon. Coba akan kita berikan kesempatan kembali bagi pendengar yang akan bergabung di 580333. Baik, sudah ada yang bergabung di kesempatan pagi hari ini. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas Agus.
0: Alhamdulillah. Bu Nani sehat, semangat.
3: Semangat-semangat sehat, Mas Agus.
0: Matur nuwun, alhamdulillah. Moga silakan Bu Nani.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Sehat, Ustaz.
0: Ya, moga silakan.
3: Begini, Ustaz. Ketika kita longgar, Ustaz, punya harta cukup lahirnya, kita agak mengabaikan soal tadi pemanfaatan harta kan. Tapi ketika kita sudah sempit, itu ingat benar, walah dulu sekitar kita punya, kenapa enggak berjaga untuk ispak atau sejagata. Ini ketika kita sekarang menyadari tapi kondisi sudah mepet, Ustaz. Apakah ini ingat bahwa banyak amal yang sudah dilakukan dalam kondisi yang sempit ini, apakah masih lumayan kita terlambat daripada sama sekali? Jadi ketika kita sempit, kita ingat apa yang seharusnya kita lakukan, kita banyak ibadah, tapi ketika kita longgar itu kok keteteran. Apakah ini sekarang masih lumayan kita itu terlambat daripada kita tidak sama sekali? Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Nani ya di Palbabang, Bantul. Dan kita pending dulu untuk teleponnya sebelum ditanggapi Ustaz Darwis. Kita akan jeda sejenak. Setelah yang satu ini kita akan kembali lagi. Dan pastikan tetap bersama kami pendengar di 91.1 FM atau juga yang pastinya menyaksikan melalui live YouTube kami di RRI Jogja Official. Setelah yang satu ini kami akan kembali lagi.
4: Dari Abu Al-Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, suatu saat saya berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau bersabda, wahai Ananda, saya akan mengajarkan kepadamu beberapa perkara. Jagalah Allah, niscaya Dia akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya Dia akan selalu berada di hadapanmu. Jika kamu meminta, mintalah kepada Allah. Jika kamu memohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah sesungguhnya jika sebuah umat berkumpul untuk mendatangkan manfaat kepadamu atas sesuatu, mereka tidak akan dapat memberikan manfaat sedikit pun kecuali apa yang Allah telah tetapkan bagimu. Dan jika mereka berkumpul untuk mencelakakanmu atas sesuatu, niscaya mereka tidak akan mencelakakanmu kecuali kecelakaan yang Allah telah tetapkan bagimu. Pena telah diangkat dan lembaran telah kering. Riwayat Tirmidzi, dan dia berkata hadis Hasan Sahih. Dalam sebuah riwayat selain Tirmidzi dikatakan, jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatkannya di depanmu. Ketahuilah Allah di waktu senggang, niscaya Dia akan mengenalmu di waktu susah. Ketahuilah bahwa apa yang ditetapkan luput darimu tidak akan menimpamu, dan apa yang ditetapkan akan menimpamu tidak akan luput darimu. Ketahuilah bahwa kemenangan bersama kesabaran, dan kemudahan bersama kesulitan, dan kesulitan bersama kemudahan.
0: Matur nuwun, Anda masih bersama kami di 91.1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta, dan kita lanjutkan kembali Mutiara Pagi di pagi hari ini. Dua penanya sudah bergabung, ada Eyang Siti di Banguntapan dan juga ada Ibu Nani di Palbabang, Bantul. Ustaz Darwis, monggo silakan untuk ditanggapi satu per satu.
1: Siti tadi.
0: Ya, monggo silakan.
1: Pertanyaannya, Mas Markus.
0: Baik, Pertanyaan terkait dengan Ibu Siti tadi, terkait dengan ya, apabila mengumpulkan emas 85 gram ini mustahil begitu ya. Nah, ya, ini salah satu hal yang dilakukan Bu Siti, mensiasatinya dengan menjagati uang pensiunan langsung diambil 2,5%. Bagaimana nih Ustaz?
1: Ya, memang seperti itu. Jadi kalau kita harus mengumpulkan banyak terlebih dahulu, memang kesulitan. Memang idealnya jika seseorang memiliki emas sekian banyak atau 85 gram ke atas, maka kewajiban 2,5% dari nilai atau emas itu. Kemudian kalau belum sampai 85 atau lebih, 83 gram atau lebih itu, maka secara hukum belum terkena untuk melaksanakan zakat mal, karena belum terpenuhi nisab dan haulnya, nisabnya, ukurannya, haulnya, tahunnya. Tetapi kalau mau dikeluarkan dari harta itu 2,5% atau mungkin bahkan lebih sebagai sedekah, itu adalah bagian dari amal soleh. Memang selayaknya setiap muslim melakukan hal yang demikian. Jangan menunda kaya untuk melaksanakan kebaikan. Jangan nunggu besok kalau saya punya emas sekian persen saya akan bersedekah. Kalau saya sukses mencari harta yang banyak saya akan bersedekah. Justru di waktu kita sedang kondisi saat seperti ini kita bisa berbagi kepada sesama. Dan jangan khawatir apa yang kita berikan mesti Allah akan memberikan ganti yang lebih banyak untuk itu. Baik, yang kedua, Mas Agus.
0: Ya, yang kedua ini masih berkaitan dengan hal tersebut, Ustaz, ketika kita merasa longgar, mempunyai harta yang cukup, ini kadang sedekah infak diabaikan. Namun ketika pada waktu merasa sempit, nampak terasa bahwa, oh iya, dulu waktu saya mempunyai harta yang cukup, saya boleh dikatakan tidak atau mengabaikan untuk bersedekah. Nah, tapi ketika memang hartanya baru menyempit begitu, teringat begitu Ustadz. Dan ingatan ini apakah memang sangat perlu dilakukan dan lebih baik terlambat daripada tidak melakukan, Ustadz Darwis?
1: Inilah salah satu penyakit manusia. Selalu mengatakan nanti, nanti, nanti. Misalnya diajak untuk sholat berjamaah tepat waktu, nantilah masih nanggung, nantilah masih sedikit lagi pekerjaannya selesai. Diajak untuk menghadiri majelis taklim, nantilah kalau waktunya sudah longgar, kalau sudah pensiun. Kalau diajak bersedekah, nantilah kalau saya sudah lebih kaya lagi, agar nanti uang yang ada saya untuk pergunakan untuk membesarkan perusahaan saya atau usaha saya, sehingga nanti pas saya kaya, saya bisa berinfak, saya bisa berbagi kepada sesama. Kata-kata nanti, itu adalah penyakit. Itu adalah kebodohan jiwa. Karena kita merasa, kita masih memiliki umur panjang. Bahkan kita tidak tahu apakah besok kita sempat mati, masih hidup. Kita nggak tahu. Maka jangan pernah menunda amal untuk berbuat baik itu. Untuk, ya kalau kita masih diberikan umur panjang hari esok, apalagi setahun dua tahun, kita nggak tahu berapa banyak yang sudah dimakamkan di kubur itu anak-anak muda. Berapa banyak orang-orang yang saat ini sehat, atau rumah sakit yang ada itu, berapa banyak orang yang kemarin masih sehat, segar bugar, mereka terbaring di rumah sakit. Kita nggak bisa menunda. Lakukan, walaupun sedikit sekalipun, kecil, sedikit, tidak masalah. Tetapi yang jelas, melakukan kebaikan itu selalu konsisten atau istiqomah, walaupun kecil. Afdhalul a'mal adwamuha wa inqala al hadis. Seutama-utama amal itu yang kontinu, yang ajeg, yang istiqomah, terus-menerus, walaupun kecil. Karena kita nggak tahu, kita diberikan umur panjang sampai mana. Dan dikala ajal menjelang, itu tidak akan pernah, malaikat Israel itu tidak akan pernah mem-WA kita dulu. Kita di-WA dulu, harus diberitahu dulu. Kalau kita masih menunda, ah besok saya akan sholat berjamaah, ah besok kalau saya akan menghadiri majelis taklim, ah besok saya kalau sudah Lungga, saya mau berinfak. Kita nggak akan pernah tahu kapan diakhiri umur kita. Tetapi kalaulah memang dulu kita belum sempat melakukan kebaikan, tidak ada kata terlambat. Saat ini, ya, saat ini, bukan yang akan datang. Saat ini, lakukan kesempatan yang ada untuk berbuat baik. Sempatkan, kata-katanya adalah sempatkan untuk melakukan kebaikan. Jangan menunggu kesempatan, sempatkan. Gitu Mas Agus.
0: Baik, Ustadz Darwis, kita kedatangan tamu lagi. Namun sebelum kami sapa, ini di live YouTube atau di live chat kami juga sudah ada yang berkomentar. Ada Ibu Yuliatun di Sleman hadir katanya. Baik, terima kasih ya. Ibu Yuliatun sudah bergabung bersama kami. Dan kita akan sapa pendengar yang sudah bergabung melalui telepon. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah. Apa kabar Ibu Ali di Pamekasan?
5: Alhamdulillah, di sana juga sehat.
0: Syukur Alhamdulillah. Ibu, monggo silakan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ini loh suaranya Bang Agus. Ini saya enggak.
0: Feedback ya. Langsung mendengarkan melalui telepon saja Ibu Ali sementara. Nanti ketika mendengarkan jawaban, mendengarkan melalui radio. Monggo silakan disampaikan.
5: Saya menggarisbawahin yang pertanyaan pertama, Ustadz. Saya sering mendengar bahkan membaca gitu. Itu kalau hasil gaji kita atau pensiun kita itu kan termasuk apa ya Ustaz, profesi ya Ustaz, zakat profesi. Halo?
0: Ya, halo. Okay. Ya, disampaikan dulu terlebih dahulu saja, Ibu Ali, ya.
5: Zakat profesi itu saya sering mendengar bahkan itu dari Ustaz-Ustazah yang lain itu. Sebenarnya profesi itu kan banyak, tukang beca, apa itu. Sebenarnya nggak ada itu zakat profesi. Cuman itu digaris bawain, kalau kita mau sedekah, infak sedekah itu diperbolehkan. Malah kalau berlebih dari 2,5% itu malah bagus gitu loh Ustaz. Itu yang pertama Ustaz. Saya hanya menggaris bawain aja ya kan.
0: Yeah.
5: Terus yang kedua, yang pertanyaan saya itu misalnya Jumat itu loh Ustaz. Ada masjid di sekitar kita, bapak-bapak itu ya. Tapi kadang bapak itu Jumatan ke masjid yang lebih jauh. Ya kadang di tempat yang dekat rumah gitu. Itu gimana ya Ustaz ya? Apakah apa ya pahalanya sama atau bagaimana? Mohon pencerahannya. Matur nuwun. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu Bu Ali di Pamekasan. Dan pastinya kita masih akan berikan kesempatan bagi pendengar yang akan bergabung. Nampak di line WA juga sudah ada yang bergabung. Ada Pak Ruwanto di Pringgo Kusuman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, ingin bertanya, di bulan Muharram ini apakah boleh puasa tanggal 9, 10, dan 11? Dan pastinya mohon tanggapannya. Ustadz Darwis, semoga silakan untuk ditanggapi satu persatu. Ini tadi berkait ya. Yang pertama, ya. Bisa didengar dengan jelas tadi Ustadz Darwis?
1: Siap, ya, dengar.
0: Semoga silakan. Baik.
1: Ibu yang dari Pamekasan ya?
0: Ya.
1: Baik, zakat profesi atau yang tadi guys barai di bawahnya adalah zakat penghasilan. Zakat yang wajib dikeluarkan atas pendapatan atau penghasilan rutin dari pekerjaan yang halal. Dari profesi tetap seperti pegawai atau karyawan maupun pekerjaan bebas seperti dokter, pengacara, dan konsultan. Itu zakat yang dikeluarkannya adalah 2,5%. Syarat dan ketentuannya apabila setelah memenuhi nisab dan nanti dikurs dengan harga emas 85 gram emas murni tersebut. Jadi seperti itu. Kemudian fenomena sekarang banyak dinamakan Jumat berkah. Sekarang Jumat di masjid terdekat malah justru Jumatan di tempat yang lain. Secara kalau memang nopo menika silakan Jumatan dimanapun. Apabila seorang laki-laki memang dia berkewajiban melaksanakan Jumatan, akhirnya Jumatan dimanapun tidak bermasalah. Tidak harus di kampungnya. Kecuali kalau menurut mazhab tertentu, apabila seseorang itu menjadi syarat rukunnya terjadinya Jumatan, dan dia tidak boleh keluar dari kampung itu. Tetapi kan hal itu bisa mazhab yang lain membolehkan dimanapun, tidak harus apa menikah di kampungnya sendiri, sesuai dengan kenyamanan hati, karena ibadah itu yang penting nyaman dimanapun. Kalau mungkin di kampung kurang nyaman, nah mungkin bisa di kampung sebelah atau kampung yang lainnya. Jadi tidak bermasalah Jumatan dimanapun, selama tetap melaksanakan Jumatan. Kemudian yang kedua, apakah dari Mas Ruwanto Pringgo Kusuman gitu nggih, apakah di bulan Muharram diperbolehkan berpuasa 9, 10, 11 Muharram? Silakan. Ini adalah puasa sunnah. Puasa tanggal 10 Muharram adalah puasa yang dilakukan Nabi sebelum hijrah. Bahkan zaman sebelum Nabi diangkat jadi Rasul, Kanjeng Nabi setiap tanggal 10 Muharram juga berpuasa. Bahkan orang-orang kafir Quraisy, Mekah Quraisy itu juga melakukan hal yang sama. Nah, bahkan Kanjeng Nabi tetap melakukan tanggal 10 Muharram berpuasa sampai hijrah ke Madinah. Begitu diwartukan puasa Ramadan, kemudian Kanjeng Nabi bersabda, barang siapa mau yang berpuasa silahkan, yang tidak berpuasa silahkan. Kemudian tanggal 9 atau yang dinamakan Yaumut Nasu'a, hari ke-9, adalah hari di mana Kanjeng Rasul mensabdakan untuk tahun depan beliau akan melaksanakan berpuasa, tetapi belum sempat dilakukannya. Ya, karena para sahabat tidak enak hatinya kalau hanya berpuasa tanggal 10 saja. Akhirnya mereka, ya Rasul, kalau kita berpuasa tanggal 10 saja, kita seperti orang Yahudi. Kalau begitu, berpuasalah tanggal 9. Dan sayang, kalau diberikan umur panjang, saya akan berpuasa pada tanggal 9. Ada perintah yang diperintahkan Kanjeng Nabi, disunahkan Kanjeng Nabi, tetapi Kanjeng Nabi belum melaksanakannya. Itu juga berlaku sunnah. Tanggal 9, 10, sunnah 11, silahkan. Ya, karena puasa sunnah, kapanpun untuk melaksanakan puasa tersebut. Jadi mau 3 hari silahkan, mau berpuasa 10 hari dari tanggal 1 sampai 10, silahkan. Ini puasa sunnah. Mau 2 hari, silahkan. Ini puasa sunnah. 1 hari, silahkan. Ini juga puasa sunnah. Tidak melakukan, ya silahkan. Tidak berdosa. Ya, cuman tidak mendapat pahala. Gitu Mas Agus.
0: Ya,
1: Mas,
0: baik.
1: Ya, Kusuma.
0: Baik. Kita masih akan menantikan kebersamaan Anda pendengar yang akan bergabung. Masih cukup waktu untuk Anda yang akan bergabung. Dan nampak ada penelpon yang bergabung di 580333. Kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam Mas Agus.
0: Pak Beni. Sehat je Bapak?
6: Alhamdulillah Mas Agus. Jalan keluar paling sehat.
0: Berkat doanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Moga.
6: Assalamualaikum Pak Ustaz. Pak Ustaz mau mohon penjelasannya, barangkali ada hubungannya dengan pengantikan panjenengan, surat Al-Baqarah ayat 48. Menikah dengan Mas Agus. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita tunggu lagi di 580333 bagi pendengar yang akan bergabung. Silakan, sudah kami buka kembali untuk Anda yang akan bergabung, pastinya berdiskusi secara langsung begitu ya, bersama Ustadz Darwis Syafi'i di kesempatan pagi hari ini. Dan nampak belum ada yang bergabung kembali. Ustadz Darwis, mungkin bisa ditanggapi nih berkait dengan intisari dari surat Al-Baqarah ayat 48. Moga silakan Ustadz. Ya, Ustaz Darwis.
1: Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaku yauman la tajzi nafsun an nafsin say'a wa la yuqbalu minha syafa'atu wa la yuqadu minha adlu wa lahum yunsarun. Takutlah kamu pada suatu hari atau kiamat yang dimaksud, yang seseorang tidak dapat membela orang lain sedikit pun. Syafaat dan tebusan apapun darinya tidak diterima, dan mereka tidak akan ditolong. Dan takutlah kamu.

0: seorang Muslim. Sehingga Kanjeng Nabi bisa memberikan syafaat kepada umatnya, pertolongan kepada umatnya. Guru, para ulama, termasuk orang-orang yang bisa mensyafaati orang lain adalah para nabi, para syuhada, para ulama. Sehingga syafaat itu ada. Pertolongan sesama hamba itu ada. Dan seperti kita mendoakan orang yang telah meninggal di waktu kita sholat jenazah, itu adalah mendoakan. Mendoakan kepada orang lain agar orang tersebut dimaafkan atas dosa-dosanya yang telah dilakukan. Tetapi kembali semuanya, apakah diterima atau tidak, itu terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebelum itu terjadi, kita tidak boleh mengandalkan berharap kepada orang lain. Maka beramallah sendiri. Badiru bil amal sholihah. Bersegeralah beramal soleh. Jangan menunda-nunda, jangan mengharap tergantung amal orang lain, bantuan dari orang lain, apabila kita miliki amal sendiri. Beramallah sendiri, berbuat kebaikan sendiri, jangan tergantung kepada orang lain. Sehingga kita menghadap Allah dengan bekal amal yang banyak. Gitu, Ji.
1: Ya.
0: Sepintas, sekilas yang saya pahami.
1: Baik. Matur nuwun Ustaz Darwis. Dan ini ada yang bergabung pula, ini ada Gus Ali. Terima kasih Gus Ali 1974. Ngaji bikin hati bercahaya. Dan juga ada Samsul Paif Jogja begitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ustaz mau tanya bagaimana doa agar kita semakin semangat beribadah, tidak malas-malas termasuk dalam hal ini malas bersedekah. Terima kasih. Ini melalui live chat di YouTube kami. Maka silakan Ustaz Darwis untuk ditanggapi.
0: Baik. Sih Mas Samsul, agar kita selalu semangat untuk bekerja atau semangat untuk apa mereka bekerja dalam Islam, apa diberikan kemudahan, apa mereka Allah mawafikna, Allah mawafikna li ta'atika, wa atmim taksirona, wa taqabbal minna, innaka antas samiun alim. Ya Allah, bimbinglah kami untuk senantiasa taat kepadamu. Sempurnakanlah kekurangan kami. Dan terimalah ibadah kami. Sesungguhnya engkau maha mendengar, lagi maha mengetahui. Jadi selalu nabi menikah memohon kepada Allah agar selalu mendapat bimbingan. Allahumma wafikna li ta'atika. Allahumma wafikna li ta'atika wa akmim taksirana wa taqabbal minna innaka antas sami'un alim. Kemudian Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan thayyibah. Seperti itu kita selalu napa menika nyuwun kepada Allah diberikan ilmu yang bermanfaat, kemudian diberikan rezeki yang barokah yang halalan thayyiban. Jadi seperti itu di antara sekian doa-doa yang ada. Mas Samsul.
1: Ya, baik. Matur sembah nun. Dan ada yang bergabung kembali melalui WA ini, Ustaz Darwis dari Pak Budi Santoso di Wonogiri mendengarkan melalui RRI Digital. Bagaimana cara bersedekah seorang difabel yang tidak bekerja? Ustaz Darwis.
0: Ya, Mas Budi di Wonogiri, bagi difabel bersedekah. Apakah bersedekah harus dengan harta? Kalau memang difabel kaya raya, ya di antaranya tentunya harus bersedekah dengan hartanya. Kalaulah terbatas atau nyuwun sewu, terbatas kemampuan finansialnya, bersedekah kan tidak harus dengan harta benda. Ada hadis Nabi bahwa berzikir, membaca tasbih, membaca tahmid, membaca takbir, atau kalimat-kalimat thayyibah itu juga berpahala sedekah. Amar ma'ruf nahi mungkar juga berpahala sedekah. Kemudian tersenyum kepada sesama muslim itu juga bersedekah. Menolong orang lain, mendoakan orang lain itu bersedekah. Jadi makna

0: Sedekah sangat luas, tidak harus dengan materi tentunya. Bagi orang-orang yang tidak memiliki materi yang cukup untuk berbagi. Jadi bisa mendoakan kepada pemimpin kita agar diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, guru-guru kita, orang tua kita, saudara-saudara kita, doakan itu juga sedekah. Termasuk mendoakan seluruh umat Islam. Allahumma ghfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al-ahya minhum wal amwat. Itu juga sedekah. Jadi bisa. Tidak harus dengan harta. Kalau memang keterbatasan harta. Begitu. Mas Agus, Mas Budi di Wonogiri.
1: Baik, ada yang bergabung kembali ini menyapa di live chat YouTube kami di RRI Jogja Official. Ada Haris Bahalwan 1539. Hadir mengikuti begitu ya, terima kasih. Dan kita juga akan sapa pendengar yang pastinya bergabung melalui line WA di 0811271911. Ada tiga penanya yang belum sempat saya bacakan. Dari Pak Adi di Berbah, istri menolak berhubungan karena jatah bulanannya kurang. Apakah ini dibenarkan Ustadz? Mohon izin nanti disampaikan. Dan yang kedua dari Pak Muslihin di Yogyakarta. Apa keistimewaan bulan Muharram dan apa yang sebaiknya dilakukan oleh orang yang punya harta, yang punya ilmu, punya harta dan hanya punya tenaga saja, supaya dapat meraih keutamaan selain berpuasa Muharram? Ustadz Haris, monggo.
0: Ya, kurang. Dia menolak untuk diajak Islam.
1: Ya. Izin, nampak ini suaranya terputus-putus Ustaz Haris. Maksud kami Ustaz Darwis.
0: Oh ya.
1: Ya, monggo silahkan untuk diulangi kembali Ustaz Darwis. Monggo silakan Ustaz Darwis. Ya. Halo Ustaz Darwis, bisa mendengar suara saya? Suara panjenengan tidak bisa terdengar dengan baik ini. Ustaz Darwis? Ya, kita masih menantikan kembali bersama Ustaz Darwis. Ustaz Darwis, sudah bisa kembali menyapa pendengar? Ya, halo. Nampak terkendala koneksi pendengar dan kita masih berusaha untuk menghadirkan Ustaz Darwis ya melalui live YouTube kami. Dan selanjutnya mungkin kita akan berikan kesempatan kembali kepada Ustadz Darwis. Semoga saja sudah kembali bisa bergabung dan pastinya menanggapi pertanyaan dari para pendengar begitu ya. Baik Ustadz Darwis. Ya halo Ustadz Darwis, bisa mendengar suara saya dengan jelas? Baik, nampaknya terkendala koneksi pendengar dan mohon maaf dan mohon izin untuk para penanya. Pastinya di kesempatan pagi hari ini karena memang terkendala koneksi begitu ya. Halo Ustaz Darwis. Kami masih mencoba untuk menghubungi kembali. Ustaz Darwis. Baik. Mohon maaf untuk Pak Muslihin dan juga Ibu atau Pak Ade yang ada di Yogyakarta. Dan juga pendengar yang lain yang mungkin masih bersama kami namun karena kendala koneksi. Kami tidak bisa melanjutkan Mutiara Pagi di kesempatan pagi hari ini. Matur nuwun atas kebersamaan Anda dan nantinya pastinya kami tunggu pertanyaan-pertanyaan yang lain ketika memang di lain waktu dan lain kesempatan. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ini ngobrol sama anak maksimal 5-10 menit per hari. Ditanya sudah makan belum, sudah sholat belum, PR-nya ada enggak.
1: Kerja sama, bersinergi, bergotong royong antar stakeholder pariwisata dapat mendukung ekosistem pariwisata yang lebih baik.
2: Selamat pagi, Radio Republik Indonesia Yogyakarta menyampaikan Warta Pagi. Pendengar, di tengah perkembangan zaman, kehadiran ayah menjadi hal yang sangat penting dalam keluarga. Kerjasama Pentahelix menjadi strategi Pemkab Kulon Progo dalam mewujudkan wisata unggulan di wilayahnya. Saya Agus Pramana, inilah Warta Pagi.

0: Perkembangan teknologi yang pesat membuat kehadiran peran ayah dalam keluarga menjadi lebih penting agar tidak tergeser oleh gawai. Berita selengkapnya disampaikan Dian Parwanto.
1: Ya kenapa susah? Gimana nggak susah? Awak dhewe ra tau ngobrol karo anak.
2: Perkembangan teknologi yang terjadi saat ini membawa dua sisi mata pisau. Satu bermanfaat, sisi lainnya mengakibatkan bergesernya peran orang tua di mata anak. Hal ini mendorong peringatan Hari Keluarga Nasional Harganas ke-33 tahun ini mengambil tema Ayah Wajib Hadir. Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Menduk Banggal atau Kepala BKKBN Wihaji mengatakan, tantangan dalam keluarga saat ini sangat berbeda terutama dengan perkembangan teknologi yang ada. Menurutnya jika orang tua tidak hati-hati, maka gawai yang tidak bisa lepas dari kehidupan sehari-hari termasuk anak justru akan menggantikan peran orang tua. Untuk itu Wihaji dalam dialog puncak Harganas di Balai Kota Yogyakarta menegaskan, kebersamaan orang tua dan perhatian ayah kepada anak sangat penting bagi tumbuh kembangnya.
1: Hari ini ada keluarga baru kita yang 8-10 jam mendampingi anak-anak kita. Kita orang tua, bapak-bapak ini ngobrol sama anak maksimal 5-10 menit per hari. Ditanya sudah makan belum, sudah sholat belum, PR-nya ada enggak. Di lain itu ada 8-10 jam keluarga baru kita ini ngobrol sama anak kita. Siapa keluarga baru kita ini? Keluarga baru kita ini namanya handphone. Dan sekarang kalau nggak hati-hati, handphone menjadi bapak-bapaknya anak kita. Tidak hanya bapak, bapak ibunya anak kita. Dan otaknya, algoritmanya sekarang dipengaruhi oleh orang tua baru yang namanya keluarga baru yang namanya handphone. Apakah media sosial maupun lain-lain yang ada di gadget. Orang desa, orang kota, Mbak. Saiki kabeh nyekel handphone.
2: Sementara itu, Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo mengungkapkan, dengan gerakan ayah mengambil rapor, ayah bisa lebih peduli dan membersamai anak-anaknya.
3: Jadi ternyata gurunya kan menjelaskan bahwa ini anaknya begini-begini, ini nilainya ini. Kemudian life skill-nya ini yang bagus ini, yang kurang ini. Jadi ide Pak Menteri untuk kita datang itu menurut saya wow. Saya selama ini kan gak pernah tahu.
2: Ayah tidak hanya berperan sebagai pemenuhan kebutuhan seperti nafkah finansial semata, tetapi di era saat ini, keterlibatan emosional ayah sangat diperlukan dalam pembentukan karakter anak.
0: Sebanyak 25% anak-anak di Indonesia saat ini kehilangan sosok ayah mereka dalam keluarga. Berita selengkapnya bersama Harun Susanto.
4: Kura Bangsa adalah gotong royong kolaborasi membangun pariwisata Kabupaten Kulonprogo.
5: Dinas Pariwisata Kulonprogo meluncurkan program bernama Kura Bangsa atau gotong royong kolaborasi membangun pariwisata Kulonprogo. Program yang diluncurkan di Congot pada hari Minggu ini bertujuan untuk membangun ekosistem wisata yang baik. Kepala Dinas Pariwisata Kulonprogo Sutarman menjelaskan, Kura Bangsa akan memadukan berbagai pihak. Tujuannya untuk mendukung ekosistem pariwisata yang lebih baik, meningkatkan kunjungan hingga menambah pendapatan asli daerah. Ujungnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat.
4: Intinya adalah bagaimana kita bisa berkolaborasi, bekerja sama, bersinergi, bergotong royong antar stakeholder pariwisata sehingga nanti dapat mendukung ekosistem pariwisata yang lebih baik. Kemudian tujuan utamanya adalah bagaimana bisa meningkatkan kunjungan wisatawan di Kabupaten Kulonprogo. Kemudian juga bisa meningkatkan PAD dan pada akhirnya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Kulonprogo.
5: Wakil Bupati Kulonprogo Ambar Puroko mengajak semua pihak untuk bersinergi menjadikan Kulonprogo sebagai daerah yang maju dan juga sejahtera. Upaya ini harus dilakukan di berbagai tingkatan.
6: Maka dari itu saat ini Kabupaten Kulonprogo harus bangkit, harus maju. Majunya bagaimana? Ya kita harus bersama-sama dari tingkat bawah sampai tingkat atas.
5: Ambar meminta Dinas Pariwisata Kulonprogo bisa merangkul semua pihak agar program Peta Helix terlaksana dengan baik.
0: Informasi tersebut berkait dengan kerjasama Peta Helix menjadi salah satu upaya pemerintah Kabupaten Kulonprogo dalam mewujudkan wisata unggulan di wilayah mereka yang telah disampaikan Harun Susanto. Dan pendengar dimanapun Anda berada, sebanyak 25% anak-anak di Indonesia saat ini kehilangan sosok ayah mereka dalam keluarga. Kembali Harun Susanto melaporkan untuk Anda.
7: Inilah sesuatu yang penting yang saya sebut dengan unit terkecil dan terendah di negara kita ini, keluarga.
5: Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wiyadji menekankan pentingnya kehadiran seorang ayah dari segi fisik dan psikis. Seorang ayah diperlukan dalam pengasuhan anak untuk mencegah kehilangan sosok ayah. Wiyadji menambahkan pada saat ini sekitar 25% anak di Indonesia terindikasi kehilangan sosok ayah. Karenanya berbagai langkah dilakukan, salah satunya melalui program Gemar atau gerakan ayah mengambil rapor.
7: Yang hari ini anak kita 25% mengalami fatherless atau kehilangan sosok ayah. Maka kita ingatkan kembali dengan program-program termasuk program Gemar, gerakan ayah mengambil rapor, yang itu bagian dari cara kita untuk mengingatkan supaya kita melayani anak tidak hanya masalah ekonomi, bayari SPP.
5: Salah seorang warga Sentolo, Sari senantiasa mengajak ayah bisa hadir secara fisik, emosional, dan sosial dalam pengasuhan anak. Ia tidak ingin ayah cuma menjadi pencari nafkah.
8: Saya mengajak para orang tua, khususnya ayah, untuk bisa hadir secara fisik, emosional, dan juga sosial dalam pengasuhan anak. Bukan karena sebagai pencari nafkah aja gitu ya.
5: Sari mengaku terus berusaha menguatkan peran ayah dalam pengasuhan, perlindungan, dan tumbuh kembang anak.
0: Pendengar, bagaimana peran penting ayah untuk membangun kelekatan dengan anak dalam pembentukan karakter? Kita simak wawancara Prima Sari dengan Ketua Penggiat Komunitas Ayah Teladan, Anton Wibowo, berikut ini.
9: Pak Anton, kita ingin tahu ini, apa yang kemudian juga melatar belakangi teman-teman yang berada dalam komunitas pegiat ayah teladan Gajah Mada ini di Sabdodadi Bantul yang kemudian akhirnya tergerak begitu Pak, untuk kemudian juga menyadari bahwa peran ayah ini penting dalam kelekatan dalam keluarga ini. Seperti apa ini Pak Anton? Silakan Pak.
10: Terima kasih Pak Prima. Untuk peran dari komunitas ini, kita saat ini sedang melakukan kunjungan ke RT-RT. Kan kita terdiri dari berbagai macam RT ya Mbak, gabungan. Terus nanti ke RT-RT sosialisasi tentang pentingnya bahwa peran ayah itu penting untuk pembangunan di anak ya Mbak ya. Intinya gitu sih Mbak, sudah sekali di RT, kalau misalkan di kampung saya itu ada kumpulan, kalau gabungan 3 RT itu Jumat Kliwon ya Mbak, itu nanti kita di situ kita sampaikan bahwa program dari GAD ini sangat bagus. Intinya gitu sih Mbak kemarin.
9: Kunjungan ke RT-RT begitu. Nah Pak, kita ingin tahu bagaimana antusiasme dari ayah ini. Kayak saya pakai istilah ayah begitu ya. Karena kalau bapak ini kan jadi analoginya mencari nafkah begitu. Tapi kalau ayah ini kedekatan dalam keluarga lebih begitu. Nah bagaimana Pak antusiasme dari ayah-ayah yang kemudian juga dikunjungi oleh teman-teman yang ada di Gajah Mada Sabdodadi Bantul ini, kemudian juga ikut serta begitu Pak, tergerak untuk kemudian masuk dalam komunitasnya ini dan mau tidak mau ini ada tanggung jawab di dalamnya begitu Pak, untuk ikut mengasuh dalam keluarga. Seperti apa ini Pak Anton?
10: Ya, dari tanggapan para warga yang bapak-bapak di apa di RTT itu, dia merasa sadar Mbak bahwa seorang ayah itu penting banget di kehidupan anak. Dia kan tahunya kan cuma bekerja ya Mbak ya, bekerja setiap hari, mau tahu ke tanpa kayak enggak cuek gitu sama anak gitu loh Mbak. Jadi dia terus karena ada Gati ini, dia jadi lebih sadar bahwa seorang ayah itu penting dalam kehidupan berkeluarga. Intinya gitu sih Mbak.
9: Pak Anton, kita juga ingin tahu ini, Pak Putra dan Putri ada berapa ini Pak Anton yang kemudian juga mungkin saya ingin tahu ini, bagaimana kemudian juga menumbuhkan peran ayah dalam keluarga sendiri begitu. Bagaimana Pak?
10: Kalau saya punya dua anak Mbak, Putra dan Putri. Alhamdulillah ya ini ya. Alhamdulillah.
9: Pasang terus, ya, Pak, ya. Ya
10: mungkin kalau untuk penerapan di keluarga, mungkin kalau berangkat sekolah itu biasanya kita cium, kita peluk, itu akan lebih dekat banget Mbak. Terus kalau misalkan anak itu, saya anjurkan sering ngobrol sih Mbak. Kalau kan sekarang kan musuh kita bersama kan HP ya Mbak ya.
9: Betul.
10: HP itu jadi teman kedua mungkin ya. Jadi mungkin kita harus, kalau anak ya, jadi setiap hari itu disediakan waktu untuk ngobrol lah Mbak. Kita tanya-tanya dia keluarnya apa, jadi mungkin lebih dekat kayak gitu sih Mbak.
9: Ternyata Bang menyediakan waktu berkomunikasi, ini yang kadang-kadang kemudian tidak terlalu menjadi perhatian, tapi sebenarnya penting peranannya begitu ya Pak Anton. Ya, baik.

0: Puluhan layang-layang menghiasi langit lapangan Kebon Agung Imogiri Bantul pada akhir pekan kemarin. Beritanya bersama Vika Azalea.
1: Wah, terus saya upload di media sosial kayak Facebook. Pertama cuma nawarin dagangan saya dulu. Terus lambat laun banyak.
2: Paguyuban pengelola lapangan Kebon Agung kembali menggelar kegiatan ngunduh layangan di lapangan Kebon Agung Imogiri Bantul Sabtu lalu. Dari pantauan RRI hingga sore hari, sebanyak 30 peserta telah mendaftarkan diri dan mulai menerbangkan layang-layang dengan berbagai motif yang didominasi bentuk naga. Panjang layang-layang yang diterbangkan rata-rata mencapai 70 meter. Salah satu panitia, Eko Aprianto Nugroho, mengatakan kegiatan tersebut bermula dari permainan layang-layang yang dilakukan anak-anak di sekitar lapangan. Seiring waktu kegiatan itu diunggah ke media sosial hingga menarik perhatian masyarakat dan berkembang menjadi agenda rutin.
1: Kalau untuk viralnya itu di tahun kemarin.
3: Ya, ini tak bikin berlanjut.
2: Kegiatan tersebut dibuka secara simbolis oleh Wakil Bupati Bantul Ari Suharyanta dengan menerbangkan layang-layang berbentuk naga. Ia mengapresiasi penyelenggaraan kegiatan ini karena dinilai mampu melestarikan permainan tradisional sekaligus menjadi wadah kegiatan positif bagi generasi muda.
4: Karena layang-layang merupakan permainan tradisional di dusun-dusun, khususnya di Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta. Mari tradisi ini kita lestarikan untuk mencegah agar generasi muda ini bermain yang positif. Kemudian selanjutnya kegiatan festival layang-layang ini juga bisa kita maknai untuk mempererat silaturahmi.
2: Aris menambahkan kegiatan tersebut juga menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi masyarakat dari berbagai wilayah khususnya di Kabupaten Bantul.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan komentar yang disampaikan para Mita Putri dari meja redaksi.
5: Pendengar, Hari Keluarga Nasional atau Harganas yang diperingati setiap tanggal 29 Juni selalu menjadi momentum penting untuk merefleksikan kembali pondasi kecil dari masyarakat kita, yakni keluarga. Tahun ini di tengah dinamika zaman yang kian cepat dan tantangan mental generasi muda yang kian kompleks, ada satu refleksi krusial yang perlu kita angkat ke permukaan, yakni sejauh mana kehadiran seorang ayah di dalam rumah. Selama ini narasi sosiologis kita seringkali terjebak pada dikotomi usang bahwa ayah adalah pencari nafkah, sementara ibu adalah pengasuh. Pola pikir tradisional ini tanpa sadar melanggengkan fenomena fatherless country, sebuah kondisi di mana ayah ada secara fisik tetapi absen secara psikologis dan emosional dalam tumbuh kembang anak. Menjadi ayah di era modern bukan lagi tentang mencukupi kebutuhan materi semata. Tantangan psikologis anak-anak hari ini membutuhkan keterlibatan aktif dari kedua orang tua. Kehadiran figur ayah memiliki dampak yang sangat spesifik bagi anak. Pertama, yakni pondasi logika dan regulasi emosi. Jika ibu kerap diidentifikasikan dengan kehangatan dan empati, ayah adalah jangkar bagi pengenalan batas, disiplin, dan ketahanan dalam menghadapi dunia luar. Yang kedua, mencegah kerentanan sosial. Berbagai riset psikologi menunjukkan bahwa anak yang tumbuh dengan keterlibatan aktif seorang ayah memiliki resiko lebih rendah terjerumus dalam kenakalan remaja, gangguan kecemasan, dan krisis identitas. Berikutnya, ini model peran atau role model bagi anak laki-laki. Ayah adalah cetak biru bagaimana menjadi pria yang bertanggung jawab. Sementara bagi anak perempuan, ayah adalah standar pertama bagaimana ia seharusnya dihargai oleh lawan jenisnya kelak. Mengubah paradigma ini tentu tidak instan. Perlu ada rekonstruksi budaya bahwa ikut memandikan bayi, menemani anak mengerjakan tugas sekolah, atau sekedar mendengarkan cerita remaja mereka di meja makan bukanlah tugas sambilan seorang suami saat istri sedang repot. Tetapi itu adalah kewajiban mutlak seorang ayah. Di sisi lain, struktur sosial dan dunia kerja juga harus mulai ramah terhadap peran domestik laki-laki. Fleksibilitas kerja dan kesadaran akan pentingnya work-life balance bagi seorang kepala keluarga harus terus didorong agar ayah tidak kehabisan energi spiritual dan emosionalnya justru saat melangkah masuk ke pintu rumah. Keluarga yang kuat tidak dibangun dari satu pilar yang kokoh dan satu pilar yang rapuh. Ia berdiri di atas dua pilar yang sama-sama menopang. Peringatan Hari Keluarga Nasional tahun ini harus menjadi lonceng pengingat bagi para ayah di seluruh Indonesia bahwa anak-anak tidak hanya membutuhkan fasilitas yang bisa dibeli, tapi mereka membutuhkan kehadiran sosok ayah. Mari jadikan momentum Harganas tahun ini sebagai langkah awal untuk memulangkan kembali para ayah ke rumah. Bukan hanya raganya, tetapi juga jiwanya, perhatiannya, dan cintanya. Sebab dari genggaman tangan seorang ayahlah lahir generasi masa depan yang tangguh dan berkarakter. Demikian komentar Selamat pagi.
0: Sebelum kami akhiri warta pagi kali ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Di tengah perkembangan zaman, kehadiran ayah menjadi hal yang sangat penting dalam keluarga. Kerjasama Pentahelix menjadi strategi Pemkab Kulon Progo dalam mewujudkan wisata unggulan di wilayahnya. Demikian warta pagi kali ini, saya Agus Pramana mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Afrika Selatan menjadi satu-satunya negara di benua Afrika yang menjadi tuan rumah tunggal Piala Dunia di tahun 2010. Afrika Selatan membangun 5 stadion baru untuk menyambut turnamen tersebut. Sebagai tuan rumah, Afrika Selatan justru gagal lolos di babak penyisihan grup.

Selamat pagi pendengar di manapun Anda berada. Saya Agus Pramana menemani Anda kembali di awal pekan Senin 29 Juni 2026. Waktu menunjukkan pukul 6 lebih 28 menit waktu Indonesia Barat. Mengawali pagi yang bening di awal pekan ini, mari kita sejenak menengok ke samping kita, memberikan senyum terbaik bagi keluarga tercinta karena hari ini bertepatan dengan Hari Keluarga Nasional. Kita diingatkan kembali bahwa dari rumahlah segala mimpi besar bermula dan kepada keluargalah semua perjuangan kita dedikasikan. Ya, pendengar di pagi yang cukup cerah ini, semoga dimudahkan dalam melaksanakan berbagai aktivitas. Awal pekan biasanya merupakan musuh terbesar bagi kita untuk menaklukkan rasa malas. Dan saya yakin Anda sudah mempunyai strateginya sehingga Anda bisa melaksanakan berbagai aktivitas dengan dipenuhi kemudahan dan kelancaran. Baik, bagi Anda pendengar yang mungkin mempunyai beberapa informasi baik terkait dengan kondisi lalu lintas di sekitaran kota Jogja, karena kita tahu bahwa memang sudah memasuki masa libur sekolah. Tak dipungkiri di kota Yogyakarta sendiri, pastinya volume kendaraan meningkat dan bagi Anda yang mengetahui kondisi lalu lintas di pagi hari ini, boleh banget untuk bisa menginformasikan kepada kami melalui line WA di 0811 2711911. Dan berbagai informasi yang lainnya yang akan Anda sampaikan, kami tunggu begitu ya. Dan ini merupakan hal yang dinantikan oleh pendengar yang lainnya, agar pendengar yang lainnya mengetahui informasi yang belum diketahui sampai saat ini. Baik pendengar, untuk cuaca di sekitaran Kota Baru memang cerah banget begitu ya. Apakah memang nantinya di siang akan berubah cuacanya? Dan untuk kesempatan pagi hari ini, kami akan menyajikan informasinya terkait dengan perakiraan cuaca yang akan kami hadirkan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

0: Perakirawan Hendy Andrianto akan melaporkan untuk Anda. Hendy, silakan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Di pagi hari ini kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta akan menginfokan perakiraan cuaca daerah istimewa Yogyakarta. Untuk hari ini Senin 29 Juni 2026 berlaku untuk 24 jam ke depan dimulai pukul 07 waktu Indonesia Barat. Untuk keadaan cuaca wilayah DIY pada pagi hari ini diprediksi cerah berawan. Untuk siang hingga sore hari nanti diprediksi cerah berawan. Untuk malam hari nanti diprediksi berawan dan untuk dini hari nanti kembali diprediksi cerah berawan. Untuk suhu udara berkisar antara 21 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 95%. Angin rata-rata bertiup dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Untuk perakiraan gelombang laut di perairan selatan Yogyakarta berkisar antara 2,5 hingga 4 meter dan masuk dalam kategori tinggi. Peringatan dini yang kami keluarkan hari ini adalah waspada potensi gelombang laut tinggi di perairan selatan daerah istimewa Yogyakarta. Demikian perakiraan cuaca untuk daerah istimewa Yogyakarta pada hari ini. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas, salam hangat dari kami. Terima kasih, saya Hendy Andrianto, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.

Ya, pendengar, terima kasih Anda masih menyatu bersama kami di 91,1 FM Pro 1 RRI Yogyakarta. Matur nuwun, selamat beraktivitas bagi Anda yang pastinya di pagi hari ini sudah mulai disibukkan dengan aktivitas. Namun bagi Anda yang mengambil cuti karena tingkat SMP baru pendaftaran dimulai hari ini sampai dengan 1 Juli 2026 begitu ya. Dan untuk tingkat SMA memang di hari ini registrasi ulang, jadi cek kembali begitu ya. Pastinya berkas-berkas yang harus dikumpul di sekolah meskipun online begitu ya. Anda pastinya juga sudah mengisi data-data siswa, data-data keluarga, denah, dan juga pastinya berbagai data yang lainnya yang dikumpulkan pastinya melalui online. Namun untuk yang lainnya harus di print out, harus difotokopi, dicek kembali listnya begitu ya, karena memang sudah di list dari sekolah masing-masing. Ada juga print out terkait dengan bukti pendaftaran SPMB, KK atau juga SKL atau surat keterangan lulus sementara begitu ya, yang belum mendapatkan ijazah, dan bukti-bukti yang lainnya, surat pernyataan dari siswa, dari orang tua, dan juga pastinya terkait dengan biodata dari siswa masing-masing. Foto yang di beberapa SMA memang hitam putih 3x4 disiapin, siapa tahu nanti kelupaan dan dibubui materi karena memang ada surat pernyataan dari siswa dan juga orang tua. Beli 2 materi, jangan cuma 1 begitu ya, daripada nanti birabiri begitu ya. Disiapkan terlebih dahulu pendengar yang pastinya akan melakukan registrasi ulang untuk tingkat SMA. Bagi warga masyarakat yang ada di daerah istimewa Yogyakarta yang hari ini sudah mulai bersiap karena memang pukul 8 akan dibuka untuk pendaftaran di tingkat SMP. Bismillah, semoga dimudahkan, dilancarkan, dan ini adalah yang Anda lakukan untuk mendapatkan sekolah yang terbaik sesuai dengan rayon masing-masing begitu ya. Biasanya ada pilihan 3 dari sekolah A, B, C begitu ya. Silakan dicek kembali, jangan tergesa untuk memasukkan di luar rayon karena memang yang diutamakan adalah di rayon Anda masing-masing. Semoga dilancarkan dan dimudahkan.

Baik, pendengar, kami akan berbagi informasi masih berkait dengan perakiraan cuaca dan kali ini kami akan hadirkan di ruang dengar Anda dari sekitaran Yogyakarta International Airport.

0: Untuk hari ini di sekitaran Yogyakarta International Airport, untuk perakiraan cuaca akan disampaikan oleh perakirawan Ismanto, maksud kami Heri Ismanto, berikut ini.
1: Assalamualaikum, selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar pendengar pagi hari ini? Semoga para pendengar tetap sehat dan selalu semangat. Apabila hari ini ada di antara para pendengar yang beraktivitas atau akan melakukan penerbangan melalui Bandara Yogyakarta International Airport, berikut akan kami sampaikan informasi perakiraan cuaca area bandara dari kami, BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta International Airport, yang dapat bermanfaat untuk pendengar sekalian. Hari ini, Senin 29 Juni 2026, berlaku 24 jam ke depan dimulai pukul 07.00 WIB. Perakiraan cuaca area bandara untuk hari ini diprediksi cerah hingga berawan. Jarak pandang mendatar diperkirakan berkisar antara 8 hingga 10 km. Suhu udara berkisar antara 21 hingga 29 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 63% hingga 90%. Angin umumnya bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Diharapkan kepada para pendengar yang akan bepergian melalui Bandara YIA atau beraktivitas di sekitar bandara untuk tetap update dengan informasi cuaca yang kami berikan via media sosial ataupun radio. Demikian perakiraan.

Nah, bagi Anda yang akan melaju ke kota Jogja, kami akan menginformasikan untuk Anda bagaimana kondisi arus lalu lintas di beberapa titik persimpangan di kota Yogyakarta.

Melalui pantauan cctv.jogjakota.go.id, kami awali dari Simpang Tugu di pagi hari ini terpantau banyak warga masyarakat yang melakukan olahraga pagi dan warga masyarakat yang lain juga sudah mulai beraktivitas dengan melakukan aktivitas di sekitaran Tugu Jogja. Dan untuk kondisi arus lalu lintas di kesempatan pagi hari ini terpantau lancar, pendengar. Dan kami akan menuju ke Simpang Borobudur Plaza, terpantau ramai namun tetap lancar, pendengar, dan terlihat

dari pantauan cctv.yogyakota.go.id, cuaca cukup cerah. Dan simpang pingit di Jalan Tentara Pelajar di pagi hari ini juga terpantau ramai, namun tetap lancar. Untuk simpang Jati Kencana terpantau lancar. Simpang BPK juga terpantau lancar, pendengar. Untuk simpang Wiro Brajan pagi hari ini terpantau ramai namun tetap lancar. Kami akan berpindah mengajak Anda untuk mengamati bagaimana simpang Taman Sari. Di pagi hari ini simpang Taman Sari terpantau lancar, simpang Joteng Kulon terpantau lancar, simpang Pasar Gading juga terpantau lancar. Kami akan berpindah ke sisi bagian timur, pendengar. Di simpang Joteng Wetan untuk pagi hari ini terpantau rame namun tetap lancar. Dan untuk simpang Tungkak terpantau lancar, simpang Birota untuk pagi hari ini terpantau lancar, simpang Galeria juga terpantau lancar, untuk simpang UKDW terpantau lancar. Untuk simpang Glagasari melalui pantauan CCTV juga terpantau lancar, pendengar. Simpang Sentul juga terpantau lancar. Informasi ini kami hadirkan dari cctv.yogyakota.go.id. Meskipun kondisi lalu lintas terpantau lancar, pendengar, harap waspada dan hati-hati ketika Anda akan berkendara, dan cek kembali perlengkapan yang akan Anda bawa, begitu ya, tumbler atau juga STNK, SIM dan lain sebagainya, atau bahkan di kesempatan pagi hari ini Anda akan membawa laptop dan perlengkapan yang lain, dicek kembali di list, begitu ya, apa yang belum dibawa, dicek kembali agar nanti di pagi hari ini sampai di tempat tujuan tidak kembali lagi atau mengambil barang yang tertinggal di rumah Anda. Baik pendengar, demikian tadi informasi terkait dengan kondisi lalu lintas di Kota Yogyakarta melalui pantauan cctv.yogyakota.go.id.

0: Tahukah Anda bahwa hewan pengerat tikus dapat membawa virus berbahaya bernama hantavirus? Virus ini menyebar melalui urin, air liur, atau kotoran tikus yang mengering lalu terhirup manusia bersama debu di udara. Gejala awal infeksi hantavirus ini umumnya baru muncul sekitar 1 hingga 8 minggu setelah seseorang terpapar dan terinfeksi virus. Biasanya mirip flu, seperti demam, sakit kepala, nyeri otot, dan tubuh lemas. Namun, kondisi dapat memburuk menjadi sesak nafas serius akibat terjadi gangguan pada paru-paru. Beberapa jenis hantavirus juga dapat menyerang ginjal dan menyebabkan pendarahan. Meski kasusnya relatif jarang, tingkat kematiannya cukup tinggi jika terlambat ditangani. Untuk Anda yang tinggal di lingkungan yang banyak tikus, harus selalu waspada. Faktor pencegahan sangat penting. Anda bisa melakukan beberapa cara. Selalu membersihkan lingkungan dengan aman, gunakan masker saat membersihkan area berdebu, dan hindari kontak langsung dengan tikus liar. Kenali resikonya, cegah penularannya, dan lindungi kesehatan Anda serta keluarga.
1: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
2: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
1: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
2: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
1: Jadi?
2: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.